0: Sebaiknya Konghucu, saat dia hidup sendirian. Kemudian beberapa warga itu sebelum dia meninggal ini, orang ini katanya masuk Islam gitu, Pak Ustaz. Nah, kemudian dari pihak warganya enggak setuju kalau dimakamkan secara Islam gitu, Pak Ustaz, karena semua warganya enggak ada yang Islam gitu, Pak Ustaz. Nah, apakah nanti mayitnya akan mendapatkan ini apa ya, mendapatkan azab dari prosesi pemakaman yang tidak Islam itu, Pak Ustaz? Setahu warga itu sebenarnya dia sudah masuk Islam, Pak Ustaz. Itu aja, Pak Ustaz. Atas jawabannya saya ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan bagus ya. Jadi ada seorang yang keluarganya itu non-muslim ya. Dan di dalam pertanyaan keluarganya Konghucu. Tapi warga mengetahui bahwa orang ini sebelum meninggal masuk Islam. Dan keterangan ini tidak diterima oleh keluarganya. Sehingga keluarganya tidak mau mengurus jenazahnya dengan cara Islam. Ya. Keluarganya ingin jenazah tersebut tetap diurus dengan cara agama mereka. Apakah jenazah ini berdosa karena keadaan itu? Jawabannya tidak. Jadi memandikan, mengkafani, menyolati, menguburkan, ini bukan kewajiban mayit. Ya, harus digaris bawahi ini. Ini bukan kewajiban mayit. Itu adalah fardu kifayah yang dibebankan kepada siapa? Kepada kaum muslimin yang masih hidup. Ya, yang mengetahui keadaan ini. Sehingga di sini sebenarnya yang berdosa adalah kaum muslimin. Yang ada di daerah itu, yang tahu bahwa dirinya sudah masuk Islam. Kalau mereka membiarkan ini, dan sebenarnya mereka bisa mengurus jenazahnya dengan cara Islam, maka mereka yang berdosa. Mayitnya tidak berdosa. Karena itu memang bukan kewajiban mayit lagi. Itu kewajiban orang-orang yang masih hidup. Kewajiban kaum muslimin yang masih hidup yang mengetahui keadaan itu. Dosa mereka menjadi gugur ketika mereka sudah berusaha untuk mengurus jenazah itu dengan cara Islam, ternyata keluarganya melarangnya, menghalangi mereka. Sedangkan keluarga itu memang biasanya lebih berhak daripada masyarakat atau tetangga-tetangga yang ada di sekitarnya. Apalagi keadaannya keluarganya tidak menerima kabar bahwa orang tersebut telah masuk Islam sebelum meninggalnya. Ya, kalau keadaannya seperti itu, masyarakat dilarang oleh keluarganya untuk mengurus jenazahnya, padahal mereka sudah berusaha dan akhirnya mereka tidak bisa mengurus jenazah muslim tersebut, maka insya Allah ya, dosa tersebut menjadi hilang ya, mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang mereka tidak mampu melakukan kewajibannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan. La wajiba ma'al ajiz. Tidak ada kewajiban ketika seseorang tidak mampu melakukannya. Demikian para jemaah sekalian rahimakumullah, akhir dari perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa melakukan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Al kalimatut thayyibah. Alam tara

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: Ikhwati Islam wa'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah telah kita dengarkan program kajian ilmiah edisi pagi disampaikan oleh Ustaz Dr. Musyafa'at Darini Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Sohih Fikih Sunnah Fikih Ibadah dengan tema apa yang boleh dilakukan kepada jenazah. Semoga ilmu yang telah kita dengarkan bersama menjadi bekal yang bermanfaat dalam memahami tuntunan syariat Islam terkait pengurusan jenazah, sehingga kita dapat menjalankannya sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui kajian ini kita diingatkan bahwa kematian adalah sebuah kepastian yang akan dialami oleh setiap manusia. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mempelajari hukum-hukum dan adab yang berkaitan dengan jenazah, baik yang menyangkut hak-hak seorang muslim setelah wafat maupun amalan-amalan yang disyariatkan bagi keluarga, kerabat dan kaum muslimin yang ditinggalkan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan ilmu yang kita pelajari hari ini sebagai sarana untuk menambah ketakwaan, melembutkan hati serta mengingatkan kita agar senantiasa mempersiapkan bekal terbaik untuk kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 7 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Ikhwati Islam wa'azakumullah, jangan lewatkan di kesempatan pukul 8 nanti. Insya Allah kita akan kembali simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar Menuju Negeri Abadi disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Dan di kesempatan pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan simak juga program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Abdullah Zin M.A. Fidhullah dari Purbalingga, Jawa Tengah. Pembahasan di kesempatan nanti melanjutkan silsilah fikih pendidikan anak nomor 229 dengan mengangkat tema melepas anak merantau menuntut ilmu. Dan di kesempatan siang hari nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan simak juga program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Aqidatu Awalan Laukanu Ya'lamun dengan tema Sifat Ahli Neraka, Kejahatan, Sihir, disampaikan oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud B.A. Fidhullah dari Yogyakarta. Demikian ikhwati Islam wa'azakumullah beberapa rangkaian kajian ilmiah yang dapat Anda simak di Radio Roja edisi Senin 15 Zulhijjah 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan 1 Juni 2026. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Allahumma amin. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Abu Bakar Asyatiri di Surat As-Saffat dengan nomor urut surat ke-37 beserta terjemahannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: قال الرسول
6: صلى الله عليه وسلم,
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Rabb langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.

0: Menibet.
1: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.
0: Duhuran wa lahum 'adzabun wasib illa man khatafa al-khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib.
1: Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

0: Zimbir.
1: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata."

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: جنون.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

0: يَخْتَفُونَ.
1: Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya.

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang berkata, apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?

Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

0: amin.
1: Maka, apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

Dan sesungguhnya, telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, Rasul-Rasul, di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, tidak akan diazab.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya, Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabbnya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam?

Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

0: Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab? Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu.
1: قَالُوا بِنُوا لَهُ بُنْيَانًا

0: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.
1: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.

Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri, dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik, dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.

Dan sesungguhnya, kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun. Dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun.

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Yaitu Allah, Rabbmu, dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu." Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.

Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang tinggal

Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan

Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Rabbmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, Allah beranak dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.

Apakah Allah memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Maka, bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Dan mereka adakan hubungan nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret ke neraka.

Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maka, sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu, sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah, kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.

0: Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu, benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Tetapi mereka mengingkarinya, Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ.
0: Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.

dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka sampai suatu ketika, dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.

0: Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul. Dan segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu al-islam khair? Qal tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Muttafaqun alaihi.
3: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsar ahlihan nisa." Telah diperlihatkan kepada pun neraka. Dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka, wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan. Dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ah an tasjuda li zawjiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua ya khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak ya hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga maka tanggung jawab itu telah berpindah ya dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita ya bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqallu sakinil jannah an-nisa. Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, "Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka." Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya, tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri itu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita. Maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, yang menaati suami kita. Nah demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amabad. Ikhwati salamu azakumullah sahabat Roja. Alhamdulillah. Saat ini pukul 8 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Pembahasan di kesempatan ini melanjutkan kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi. Nam ikhwati salam wa'alaikumullah, menantikan program kajian ilmiah dimulai. Berikut kita akan simak jeda roja. Kami yang bertugas menjawabkan selamat mendengarkan. Barakallahu'alaikum.
4: راديو رجاء
8: للذاكرين والذاكرات
9: إذاعة القرآن الكريم.
10: Berkata Zakaria, berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung. Allah berfirman, tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari.
11: Ayat-ayat Al-Quran.

sombong dan dengki. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sombong dan dengki adalah dua penyakit yang membinasakan orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan. Keduanya adalah sebesar-besar dosa dalam memaksiati Allah pertama kalinya, karena sungguh iblis telah berlaku sombong dan dengki kepada Adam

0: mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Seorang mukmin, dia bekerja untuk menjaga harga diri, menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar-pintar. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja. Bagaimana mukmin bekerja? Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
1: Roja menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Di antara kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan seorang muadzin, yang pertama, dan ini banyak, terlalu memanjangkan dan melenggok-lenggokkan suara azan.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka. Yang membuat dia semakin nyala dan marah adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
0: Di antara manfaat yang akan dihasilkan ketika orang tua bersikap ramah kepada anak adalah akan memunculkan kepercayaan apa? Diri.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
0: Jadi ketika sholat kita itu disuruh membaca Al-Quran semampunya. Semampunya. Dan ini adalah bentuk kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.

0: kajian Islam dunia di Roja TV dan Radio Roja.
1: Fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka yang membuat dia semakin nyala dan marak adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalam ala asyarfil anbiya'i wal mursalin, wa da'alihi wa ashabihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati islam wa azakumullah, sahabat roja, alhamdulillah. Di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, kita masih bisa bersua kembali dalam program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema Bidadari Surga, disampaikan oleh guru kita Ustaz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, ikhwati islam wa'azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al Ustaz. Fala tafaddal, masykur Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala: Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum.

Wa iyyakum para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian Menuju Negeri Abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar. Ikhwah, kita masih mempelajari terkait dengan bidadari surga. Kita sudah membahas beberapa hal terkait dengan bidadari surga yang untuk sementara ini bisa kita simpulkan di antara tentang spesifikasi penduduk surga, ya. Penduduk surga adalah yang pertama dia disebut dengan hurun ain. Yang pertama ya hur itu adalah seorang wanita yang memiliki mata yang putihnya sangat putih dan hitamnya sangat hitam. Kemudian al-ain, hurun ain. Ain itu artinya seorang wanita yang memiliki mata yang luas. Kemudian kawaib. Allah juga menyebutkan bahwasanya mereka itu kawaib. Kawaib yaitu yang buah dadanya besar atau busung. Kemudian atrop yang sebaya dengan yang lainnya. Urub maknanya yaitu al-mutahabbibat li zawjiha, yaitu mereka yang sangat mencintai suami-suaminya. Kemudian Allah juga menyebutkan tentang mereka ini, tentang bidadari ini, yaitu mereka itu bagaikan lu'lu'ul maknun. Lu' ini artinya mutiara, ya, mutiara-mutiara yang terjaga, artinya memang benar-benar dijaga, mutiara yang mengkilap, tidak dikotori oleh debu-debu, tidak terkotori oleh lumpur ataupun tanah-tanah, ya. Tapi ikhwah, perlu kita ketahui lu'lu' ini itu berasal dari hewan kerang, ya. Kita katakanlah mutiara dari laut, ya, dari dalam kerang. Kemudian ikhwah, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan mereka itu yakut. Yakut ini diibaratkan, yakut ini penduduk bidadari surga itu diibaratkan sebagai yakut, menunjukkan keindahannya. Yakut ini batu aki ataupun batu mulia yang berasal dari bumi. Kemudian al-marjan. Marjan itu batu mulia yang berasal dari laut. Bedanya antara lu' dengan yakut dan marjan, kalau lu' itu dia hanya memiliki satu warna saja. Beda halnya dengan yang menunjukkan kebersihan, kebeningan, ya. Adapun yakut dan marjan, ini dua batu, yang satu yakut berasal dari daratan, sementara marjan dari lautan. Dua batu ini memiliki banyak warna, ya, dia berwarna-warni, sehingga bidadari surga ini dia di samping orangnya itu bagaikan lu' yaitu bening, putih bersih, juga dia itu berwarna-warni, artinya menunjukkan keindahan. Bisa saja maksudnya adalah mereka memakai pakaian yang berwarna-warni. Demikian ikhwah, bukan kulitnya yang berwarna-warni, tapi perhiasannya, pakaiannya yang berwarna-warni. Kemudian Allah juga menyebutkan tentang bidadari surga ini, mereka adalah qasiratut taf, yaitu yang pandangannya itu pendek. Pendek ini maksudnya dia tidak memandang kecuali hanya kepada suami-suaminya saja. Dia tidak akan pernah menoleh sedikit pun, tidak akan pernah melihat sedikit pun kecuali hanya kepada suaminya. Tatapan matanya hanya untuk suaminya, tidak untuk yang lainnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah, itu tentang qasirat taf. Allah juga menyebutkan ikhwah, mereka ini adalah lam yatumithunna insun qablahum walajan. Para bidadari ini tidak pernah sebelumnya disentuh baik manusia dan jin. Dengan artian dia adalah seorang gadis yang suci, seorang gadis yang perawan, ya, belum pernah menikah sebelumnya. Pernikahan pertama adalah pernikahannya dengan

0: dengan para laki-laki yang masuk surga pada saat itu. Jadi mereka disebutkan lam yatumithunna insun qablahum wala jan, mereka tidak pernah disentuh sedikit pun sebelumnya baik oleh manusia maupun oleh jin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penduduk surga ini, penduduk surga, dengan sebutan khairat. Dalam surah Ar-Rahman disebutkan khairatun hisan, fihinna khairatun hisan. Di dalam surga tersebut ada khairatun hisan. Khairat ikhwah, kebaikan dengan maksudnya yaitu kecantikan kesolehahan, atau kita katakan inner beauty lah, inner beauty. Dengan artian bahwasanya dia adalah wanita-wanita yang khairat. Khairat yaitu khair, baik batinnya. Wanita yang salihat, wanita yang thayyibat al-abtan, artinya yang bagus batinnya, batinnya bersih, batinnya dia seorang wanita yang salihah. Demikian. Khairat terkait dengan keindahan dalam, ataupun yang biasa kita sebut dengan inner beauty. Dia adalah indah akhlaknya, indah hatinya, indah semuanya. Seorang yang sebagai simbol, seorang wanita yang salihah. Khairatun hisan, hisan ikhwah, dia simbol daripada yaitu fisik, kecantikan fisik. Ya, kecantikan fisik, dan itu sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pembahasan kita sebelumnya. Kemudian ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya para bidadari ini adalah seorang wanita yang seorang wanita yang mutahhirat, ya, tahirat, seorang wanita, fa innahunna mutahhirati min al-hayd, mereka adalah wanita-wanita yang suci, suci dari haid, suci dari nifas, tidak ada yang namanya ingus, tidak juga ada yang namanya ludah, tidak buang air kecil dan tidak buang air besar. Semua hal-hal yang najis, yang keluar dari badan ataupun fisik manusia, atau cairan-cairan yang berbau tidak menyedapkan, ya, yang berbaunya tidak menyedapkan, ini semua tidak ada pada para bidadari tersebut. Itu ikhwah. Jadi dia, para bidadari ini, mereka tidak haid, tidak nifas, tidak buang air kecil, tidak buang air besar, ya, juga tidak ada ingusnya, juga tidak punya air liur, dan tidak punya air dahak, kita katakan dahak lah. Hal-hal yang sifatnya kita katakan membuat jijik orang lain. Dan itu, dan penduduk surga, bidadari surga terhindar dari itu semua. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian juga selanjutnya, ya. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya keringat mereka pun, keringat yang keluar, seperti yang sudah kita bahas bahwasanya penduduk surga itu mereka la yatabawwalun wa la yamtasutun, seterusnya. Penduduk surga itu, kata Rasulullah, mereka tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak ada ingus, tidak ada dahak, tidak ada cairan telinga. Demikian ikhwah, tidak punya. Dan apa yang mereka makan itu akan menghasilkan keringat yang aromanya aroma kasturi. Demikian juga halnya bidadari, ya, bidadari surga, ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ada tambahannya, karena bidadari surga itu perempuan. Ditambah lagi, tidak ada haid dan juga tidak ada dan nifas. Dan keringat mereka adalah keringat yang beraroma misk, yaitu kasturi. Dan satu hal lain, Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka muncul di dunia, maka seluruh dunia dan seisinya akan mencium aroma wangi. Seluruh dunia dan isinya akan mencium aroma wangi. Bahkan Rasul juga menyebutkan dan akan akan menerangi dunia dan seisinya. Akan menerangkan, ya, cahaya mereka akan menerangkan dunia dan tempat mereka muncul. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan kalimat, seandainya mereka muncul, maka akan membuat terang antara langit dan bumi. Itulah surga tersebut. Para bidadari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwasanya, ya, yang menunjukkan keindahannya, beliau menyebutkan yura mukhsiq sauqihima sauqihima min wara'il lahmi min al-husn. Sumsum tulang betisnya itu kelihatan. Sumsum tulang betisnya itu kelihatan. Ya. Menunjukkan bagaimana keindahan lil husni, karena kan sangat indahnya dia, sangat cantiknya dia. Dengan artian ikhwarahimnallahu wa iyyakum, bahwasanya bidadari sangkin indahnya, sangkin beningnya kulitnya, maka terlihatlah, sampai terlihat sumsum tulang betisnya. Ikhwarahimnallahu wa iyyakum, ini kembali kita ingatkan bahwasanya mungkin kalau kita cerna dengan akal kita, terlihatnya sumsum betis itu bukanlah sebuah keindahan di dunia ini. Ya, kalau ada manusia saking beningnya sampai terlihatlah sumsum betisnya, maka kita katakan itu bukan sebuah keindahan. Ya, bukan ikhwah, itu bukan sebuah keindahan kalau kita menggunakan barometernya itu adalah akal kita. Karena akal kita mengatakan itu bukan sebuah keindahan dan itu bukan sebuah kecantikan. Karena bagi kita kecantikan itu ada standarnya. Kita sebagai manusia yang berhari-hari bergaul dengan wanita, kita punya standar apa itu disebut dengan wanita yang cantik. Demikian ikhwah. Tapi kalau Allah mengatakan saking cantiknya dia maka terlihat sumsum betisnya, maka kita katakan dengan logika kita di dunia itu enggak cantik. Lantas apakah kita tolak hadis ini? Tentu kita katakan tidak, ya, tidak. Lantas kita katakan cantik apa tidak? Kita tetap katakan cantik karena Rasulullah mengatakan minal husni, dikarenakan keindahan dan kecantikannya. Saking cantiknya dia terlihatlah sumsum tulang betisnya. Langsung terlihat saking beningnya, saking cantiknya. Ikhwarahimallahu iyyakum. Saya ulangi lagi konsep kita mempelajari surga, yaitu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Tidak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terbetik dalam hati. Kalau yang kita bayangkan seorang wanita yang terlihat sumsum betisnya sebagaimana yang kita bayangkan, ketahuilah ikhwah, bukan seperti itu wanita surga. Jadi bagaimana? Allah alam bisawab. Karena standarnya, ya, kalau kita membayangkan sesuai dengan standar kita yang sebagai manusia, kita membayangkan, maka bayangan kita itu tidak mampu untuk membayangkannya secara hakiki. Sama dengan hal-hal yang lain di surga, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surga itu ada fihi ma faqihatu wa nakhlu wa rumman, dalam surga itu ada buah-buahan, ada kurma, ada delima. Ketika kita mendengar kalimat delima, ketika kita mendengar kalimat kata kurma, langsung kita punya bayangan kurma itu apa, bentuknya bagaimana, rasanya bagaimana yang sudah pernah mencicipinya. Demikian juga bagi yang pernah melihat apa itu buah delima, langsung terbayang dalam benaknya apa itu buah delima, bagaimana bentuknya, ketika dia kupas bagaimana isinya. Itulah delima dalam bayangan kita. Tapi perlu kita ketahui ikhwah, kaedahnya dalam surga, tentang surga, wala khatara ala qalbil bashar, dia itu tidak bisa dibayangkan oleh hati seorang manusia. Berarti apa yang kita bayangkan tadi, kurma yang kita bayangkan, yang Allah sebutkan dalam surga itu ada kurma, terbayang kitalah kurma, maka ketahuilah tidak seperti itu kurma. Fihima faqihatu wa nakhlu wa rumman, ada juga delima. Kita baca dalam ayat di situ ada delima, maka ketahuilah ikhwah, konsep dasarnya tidak terbayangkan oleh kita. Apa yang terbayang kita buah delima, ketahuilah itu bayangan kita yang dangkal. Adapun yang hakikinya di surga itu tak terbayangkan oleh kita. Atas bagaimana? Allahu a'lam bissawab. Ya. Bukan berarti kita katakan delima itu enggak tahu artinya, bukan ikhwah. Bentuk dia yang hakiki itu kita enggak tahu. Mungkin para ikhwah rahimanallahu wa iyyakum masih mengingat bagaimana di saat kita membahas tentang buah-buahan surga. Yang satu buah itu bisa memiliki beraneka raja, beraneka varian rasa. Masih satu buah ikhwah. Ya. Ikhwah azallahu wa iyyakum, itulah dia. Dengan artian bahwasanya Rasul menyebutkan saking cantiknya wanita surga itu, terlihatlah sampai terlihat sumsum tulang betisnya. Jangan dibayangkan dengan logika kita, maka akan muncul bayangan yang tidak indah. Akan muncul bayangan yang sangat mengerikan. Kalau kita bayangkan dengan akal kita sekarang ini. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan bahwasanya lanasifuha, sungguh selendang yang ada di kepalanya itu lebih mulia ketimbang dunia dan seisinya. Itulah ikhwah di antara hal-hal yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga yang dicantumkan Allah Subhanahu wa taala tentang bidadari itu sendiri. Jadi kalau kita kumpulkan, jadi katakan hur yang matanya hur, ain itu yang matanya indah, kemudian kawaib yang buah dadanya besar, kemudian atrab yang sebaya, yang kelima urub yaitu yang mutahabbibat, ya zuajiha yaitu yang sangat mencintai suami-suaminya. Mereka juga sebutkan lu'lu maknun yaitu mutiara yang terjaga. 6, ketujuh yaitu mereka adalah yakut dan marjan. Sudah 8. Bedanya kalau yakut itu berasal dari darat, marjan berasal dari laut. Namun dia memiliki berbagai macam aneka warna. Kalau yakut ya bahasa kita ya batu safir, batu rubi. Intinya dia berwarna, ada yang biru, ada yang merah. Antara marjan dan yakut ini memiliki beraneka warna. Beda halnya dengan lulu hanya satu warna. Kemudian ikhwah, yang kesembilan, qasiratut tarf. Mereka adalah qasiratut tarf, yaitu yang dia tidak menatap kecuali hanya kepada suaminya saja. Tak pernah sedetik pun dia menatap ke laki-laki lain. Yang kesepuluh, mereka adalah wanita-wanita perawan, belum pernah menikah sebelumnya. Lam yatmisunna insun qablahum wala jan, tak pernah disentuh oleh manusia baik jin. Kemudian yang ke-11 mereka adalah khairat itu wanita yang inner beauty, yang solehat, batinnya indah, putih, bersih, tidak ada hal-hal kotor, niat-niat kotor dalam hatinya. Kemudian hisan, yang ke-12 hisan itu yang fisiknya sangat indah, fisiknya sangat cantik. Kemudian yang ke-13 mereka adalah mutahharatun minal haid. Mereka adalah orang wanita-wanita yang tidak ada haid, tidak ada nifas, kemudian juga tidak ada ingus, tidak ada dahak, juga tidak ada air seni dan juga tidak ada kotoran. Ya, tidak ada kotoran. Kemudian ikhwah, yang ke-14 mereka yaitu sangat indahnya akan terlihat sumsum tulang betisnya, saking indahnya dan saking cantiknya. Kemudian yang ke-15 yaitu keringat mereka akan keluar berupa beraroma wangi, yaitu wangi parfum misik, ya, kesturi. Kemudian kita sudah pernah kan bahas tentang kesturi. Kesturi itu berasal dari kijang kesturi, ya, yang yang pada waktu itu, Allah alam kalau sekarang, pada waktu itu parfum yang paling mahal karena berasal dari kijang kasturi, ada benjolan di tubuh kijang kasturi itu kalau diambil dipotong dalamnya itulah sebagai bahan utama daripada minyak kasturi. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, yang ke-16 ini wanita bidadari surga ini, kalau dia muncul ke bumi maka akan teranglah semua isi bumi, ya teranglah akan semua isi bumi, dan kalau dan aromanya akan akan mengelilingi seluruh bumi, aroma si penduduk surga ataupun bidadari surga. Yang terakhir ikhwah rahimallahu wa iyyakum, Rasulullah sebutkan bahwasanya di kepalanya itu punya ada selendang kain penutup kepala, bahwasanya harganya ataupun kemuliaannya melebihi kemuliaan dunia dan seisinya. Itulah ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi ada 17. Kita lanjutkan lagi ikhwah. Kita sudah bahas bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan bahwa sesungguhnya rombongan pertama sekali yang masuk ke dalam surga, setiap laki-laki akan dinikahkan dengan 2 orang bidadari surga. Baik, penulis mengomentari bahwasanya wa tahdidu adadi zaujat, adapun batasan yang disebutkan dalam hadis yaitu dia dinikahkan oleh 2 orang bidadari, li kulli syakhsin fil jannah bi isnaini, yaitu yang dinikahkan dengan 2 orang bidadari setiap orang, ya bidu annahu aqallu adadin, sepertinya itu adalah jumlah yang paling sedikit minimal. Jadi laki-laki penduduk surga nanti di surga dia minimal istrinya itu ada 2. Jadi tidak ada laki-laki yang beristri 1. Minimal istrinya di surga itu ada 2. Wa qad rada anna syahida yuzawwaju bi isnataini wa sab'ina zaujatan min al-hurain, sebagaimana di dalam hadis di mana seorang yang mati syahid akan dinikahkan dengan 72 bidadari surga. Wa fi Sunan Tirmizi, dalam kitab Sunan Tirmizi dan Sunan Ibnu Majah, bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, Anil Miqdam ibn Ma'di Kariba, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lis syahidi 'indallahi 3 khisalin, sungguhnya orang mati syahid di sisi Allah memiliki 3 keistimewaan. 1, yughfaru lahu fi awwal duf'atin min damih, bahwasanya diampuni seluruh dosanya ketika pertama sekali darahnya muncrat, maka dia akan diampuni dosanya. Wa yura maq'aduhu minal jannah, dan akan diperlihatkan tempatnya di surga. Ya, akan diperlihatkan tempatnya di surga. Wa yujaru min adabil qabri, dan akan dijauhkan dari azab kubur. Para pemirsa, kita masih ingat kajian kita tentang perjalanan setelah kematian, di saat kita bicara masalah azab kubur. Masalah kuburan itu ada 2, ada azab kubur, ada fitnah kubur. Azab kubur, fitnah kubur adalah ujian. Ujian terakhir yaitu di saat malaikat munkar dan nakir bertanya man rabbuka wa man nabiyyuka wa madinuka. Jika dia berhasil menjawab maka selamatlah dia. Itu fitnatul qabr. Ini azabul qabr, azab kubur. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala jauhkan dia dari azab kubur. Kalau seorang terjauh dari azab kubur, berarti dia berhasil melewati fitnah kubur. Demikian ikhwah, ya. Kemudian wa ya'manu minal faz'il akbar, dan dia dilindungi dari rasa takut pada saat faz'ul akbar. Apa faz'ul akbar ikhwah? Ya, ada yang mengartikan bahwasanya di saat huru hara hari kiamat. Para ulama menyebutkan tentang faz'ul akbar yaitu di saat ditiupkannya sangkakala yang kedua, ya. Waktu itu bangkitlah manusia dari kuburan-kuburan mereka. Ketika bangkit Itulah mereka sangat takut luar biasa. Sangat takut, ketakutan yang sangat luar biasa. Untuk orang yang mati syahid, mereka bangkit tanpa ada rasa takut sedikit pun. Ya. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya al-amru bidukhulin nar bidukhuli ahlan nari nar, yaitu di saat Allah Subhanahu wa taala perintahkan penduduk surga untuk penduduk neraka untuk masuk ke dalam neraka. Di saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan penduduk neraka untuk masuk ke neraka, itulah semua fazlul akbar, keterkejutan, ketertakutan yang sangat luar biasa. Ada juga yang menyebutkan ikhwah, yaitu hina yu'ta jahannam tu'radu lil khalaik, ketika jahannam itu diperlihatkan, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, waji'a yauma idzin bi jahannam, dan akan didatangkan pada waktu itu neraka jahannam. Ya, kita juga sudah bahas bahwasanya jahannam nanti akan ditarik oleh sekian ribu tali. Satu tali itu ditarik oleh 70 ribu malaikat. Betapa besarnya neraka jahannam itu. Dan itu yang membuat ketika mereka diperlihatkan beginilah dahsyat neraka jahannam, disitulah ketertakutan yang sangat luar biasa. Ya, disitulah ketertakutan yang sangat luar biasa. Kemudian fazul akbar juga diartikan di pengertian waktu hisab, yaitu pada saat hisab. Di saat manusia dia hisab, disitulah dia ketakutan yang sangat luar biasa. Karena dia mengkhawatirkan ini dia berhasil apa tidak, dia melewati hisab tersebut. Jadi intinya ikhwah rahimahullah, apa yang disebutkan oleh para ulama, baik dia bangkitnya manusia dari kubur, atau ketika manusia perut neraka disuruh masuk neraka, atau di saat diperlihatkan kepada makhluk, kepada manusia, betapa dahsyatnya neraka jahannam, atau diartikan dengan waktu hisab, ini semua ikhwah, tidak ada pertentangan, ya, ini semua khilaf tanawu, dengan artian ya boleh jadi semuanya termasuk fazul akbar, ya, termasuk fazul akbar. Allah Subhanahu wa taala kan menyebutkan dalam surat An-Naml ayat 79, wa hum min faz'in yauma idzin aminun, mereka itu dihindari rasa takut pada masa faza' tersebut. Kemudian soal Anbiya ayat 103, Allah Subhanahu wa taala firman bahwasanya la yahzunuhumul faz'ul akbar, mereka tidak, bahwasanya huru-hara hari kiamat tersebut tidak akan membuat dia menjadi takut atau sangat sedih. Ikhwah, ya. Jadi apapun maknanya, semua itu boleh jadi termasuk dalam kategori faz'ul akbar. Ketakutan yang sangat luar biasa. Baik, untuk orang yang tewas dalam jihad fisabilillah, Allah akan jauhkan dia rasa takut, ya, yang bersangatan dalam kondisi seperti ini, ya. Jadi contohnya ketika seorang yang mati syahid bangkit dari kuburannya, ini termasuk salah satu fazul akbar, ya sudah, dia nggak ada rasa takut. Demikian juga, ya, ketika orang-orang penduduk neraka disuruh masuk neraka jahanam, itu fazul akbar. Bagi mereka juga gak takut, karena mereka bukanlah para penduduk-penduduk neraka. Demikian juga ketika didatangkan neraka jahanam yang sangat dahsyat itu, mereka tak takut. Kenapa? Mereka tahu mereka adalah calon penduduk surga dan seterusnya. Intinya ikhwah rahimahullah wa iyyakum, di antara keistimewaan orang yang tewas dalam jihad fisabilillah, yaitu wa ya'manu minal faz'il akbar, dan dia dilindungi, dijauhkan dari rasa takut yang luar biasa pada masa hari kiamat. Wa yudha 'ala ra'si tajul wiqar, dan diletakkan di kepalanya yaitu seperti mahkota wiqar, di mana al yaqutatu minha khairun minad dunya wa ma fiha, sungguh batu yakut, masih ingat yakut itu merupakan batu mulia seperti rubi atau safira, ya. Sungguh batu mulia yang ada di mahkota tersebut itu lebih mulia ketimbang dunia seisinya. Kemudian wa yuzawwijusnataini 77 zaujatan minal hurin 'ain, dan yang mati syahid ini akan dinikahkan dengan 72 bidadari surga. Wa yushaffa fi 70 min akribaihi, dan dia diberi wewenang untuk memberikan syafaat kepada 70 karib kerabatnya. Demikian ikhwah, itulah beberapa keistimewaan orang yang mati syahid. Yang kita bahas adalah jumlah istri yang akan dinikahkan oleh orang yang mati syahid, yaitu 72 orang istri akan dinikahkan. Allah akan menikahkan mereka dengan 72 bidadari surga. Kita kembali kepada pembahasan awal tadi, bahwasanya adapun rombongan pertama mereka akan dinikahkan dengan dua bidadari surga, itu merupakan jumlah minimal, ya. Jadi penduduk surga minimal jumlah istrinya itu 2. Karena dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya seorang yang mati syahid diberikan keistimewaan, yaitu memiliki istri 72. Itu ikhwah. Tandanya bukan berarti tidak lebih daripada 2. Jadi boleh jadi 3, boleh jadi 4, boleh jadi 5, boleh jadi 10, 20, 30, ya. Itu ikhwah, boleh jadi seperti itu. Namun jumlah minimal istri mereka adalah 2. Kemudian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Apalagi nih kisah tentang bidadari surga. Ghina uhul ain. Ya, ternyata para bidadari surga ini juga bernyanyi di hadapan suami-suaminya. Tapi perlu tahu ikhwah, ya, nyanyian mereka ini indah. Kita baca dulu lah ya bagaimana keterangannya. Waqad akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, annal hurul aina fil jinani yughannina bi aswatin jamilatin 'azbatin. Bahwasanya para bidadari surga mereka bernyanyi dengan suara mereka yang merdu, dengan alunan suara yang sangat merdu. Wala uzbah dan lembut, masyaallah, ya. Uzbah lembut artinya suaranya merdu dan lembut, jadi bukan nyanyi yang teriak-teriak seperti nyanyi metal itu, bukan seperti rock, bukan. Tapi nyanyian-nyanyian yang lembut, yang syahdu, ya, itu mereka lakukan di hadapan para suami mereka. Dan satu hal ikhwah, mereka memiliki suara yang indah, yang merdu. Fafilju Mu'jam, dalam kitab Mu'jam At-Tabrani Al-Awsat, dalam kitab Mu'jam At-Tabrani Al-Awsat, bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, an Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar, an Nabi SAW, dari Nabi SAW, qol, beliau bersabda, inna azwaja ahl jannati layughannina azwajahunna bi ahsanil aswatin ma sami'a hadun qatun. Sesungguhnya para istri-istri penduduk surga akan bernyanyi di hadapan suami-suami mereka dengan suara yang sangat merdu dan indah yang belum pernah ada tandingannya sebelumnya. Ikhwah, ya, semua kita ikhwah suka dengan suara-suara indah, ya, suka dengan suara-suara indah. Laki-laki sama laki-laki ikhwah, laki-laki sama laki-laki itu suka dengan suara laki-laki yang indah, ya. Ya kalau di dunia kita katakanlah ketika dia membacakan tilawahnya, membacakan Al-Quran, kita suka dengan suara-suara yang indah. Wanita juga begitu, suka dengan suara-suara di antara mereka yang indah. Dan laki-laki ikhwah lebih suka lagi kalau suara indah itu berasal dari perempuan, apalagi dari istrinya, masya Allah. Jadi istrinya bernyanyi dengan suara yang sangat merdu, syahdu. Kalau bahasa kita mengharu biru, ya, saking masuknya ke hati, itulah suara merdunya penduduk surga, bidadari surga. Ustadz, suara saya cempreng loh, suara saya palas sebenarnya. Kalau saya masuk surga nanti gimana? Gimana saya mau bernyanyi? Ah, jangan takut ibu-ibu. Ibu-ibu yang calon-calon penghuni surga, insya Allah, jangan takut dengan suara yang cempreng. Allah akan rubah semua dengan yang terbaik. Fisik ibu akan diganti dengan yang terbaik, ya. Ibu yang sudah sepuh akan dimudakan kembali dengan usia 33 tahun. Yang sudah kendur, kabur, luntur, apalagi gugur giginya, itu semua akan berubah menjadi lebih muda. Menjadi muda dalam usia 33 tahun. Yang suaranya falas, nanti akan Allah beri dia suara yang paling indah Belum pernah ada di bumi yang suara itu seindah suaranya para bidadari surga. Jadi jangan takut, ya. Ustaz, saya enggak pandai nyanyi. Pandai nanti Allah akan beri skill itu, ya. Enggak usah pakai les-les suara gitu, les-les musik, enggak usah. Allah akan berikan kemampuan yang alami langsung, ya, pada setiap para bidadari. Dan dia bernyanyi di hadapan saudara, di hadapan istri, saudara suaminya. Wa mimma yughannin, di antara apa namanya lirik lagunya, nahnul khairatul hisan, cara membacanya itu dari saya aja tuh, enggak begitu mereka, ya. Nahnul khairatul hisan, kami adalah wanita-wanita khairat. Ingat, khairatul hisan, khairat artinya inner beauty, hisan artinya fisiknya yang indah, yang cantik. Azwaju qaumin kiram, kami adalah istri-istri dari laki-laki yang sangat mulia. Itu isi lagunya. Kemudian yanzurna biqurrati a'yan, di mana melihat, kami melihat dengan mata yang menyenangkan. Dzikrah qurratu ain, ayun. Jadi ikhwah, kalau kita artikan ikhwah, yaitu mereka ini punya pandangan. Kalau dia memandang ke kita, kita bahagia melihat pandangannya. Gimana tuh kira-kira? Ya. Kita bahagia melihat pandangannya. Ketika kita tatap matanya, kita bahagia dengan dia. Ketika kita melihat ke arah dia, kita bahagia. Dikarenakan ketaatannya, dikarenakan kecantikannya, dikarenakan dan yang telah kita bahas sebelumnya, ya. Ya, jadi para suaminya itu berasa bahagia dengan melihat istri surganya saja, itu melihat, belum ngapa-ngapain, hanya lihat saja itu sudah bahagia sangat luar biasa. Apalagi ditambah dengan nyanyi, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Ya. Ikhwah, bertambahlah nikmat surga, ya, bersama istrinya sang bidadari. Kalau 72 nyanyinya gimana itu? Allahu a'lam. Apakah mereka buat tim begitu nyanyi? Allahu a'lam, intinya ikhwah, ya, penduduk surga itu kalau mau nyanyi, nyanyilah dia di hadapan istri suami-suaminya. Ustaz, apakah mereka juga bisa nyanyi bareng-bareng bertiga begitu? Allahu a'lam kalau itu, karena itu perlu keterangan ikhwah. Apakah dia apakah nyanyinya satu-satu giliran atau gimana? Allahu a'lam bisawab, intinya bernyanyi udah. Mau gimana teknisnya itu Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Intinya apa yang mereka lakukan itu membuat hati para suami-suami surga itu sangat bahagia tiada tara. Ikhwah, ya, bahagia tiada tara. Yanzurna biqurrati a'yan, dan melihat dengan mata yang sangat menyejukkan, membuat hati bahagia. Wa inna mimma yughanni nabih, di antara lirik lagunya adalah nahnul khalidatu fala yamutna, kami wanita-wanita yang kekal dan kami tidak akan pernah mati. Nahnul aminatu fala yakhafna, kami adalah wanita-wanita yang aman dan kami tidak ada rasa takut sama sekali dengan apapun. Nahnul muqimat fala yaz'anna, kami adalah wanita-wanita yang tetap tinggal, tidak wanita yang pergi-pergi. Ikhwah, perhatikan, wanita surga saja, wanita surga ikhwah itu enggak banyak pergi-pergi. Ini wanita yang khairatun hisan, wanita solehah ini. Ya. Ciri-cirinya dia adalah dia enggak kemana-mana, banyak di rumah. Tuh, banyak di rumah. Itu ciri wanita surga. Makanya dalam syariat Islam juga, wanita itu ya di rumah, bukan jalan-jalan, bukan dikit-dikit traveling. Bukan. Wanita itu sibuk dengan rumahnya. Karena tugas rumah juga masih terlalu banyak yang harus diselesaikan. Anak-anak, ngurusin anak-anak, dan seterusnya. Makanya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, seorang wanita bahkan dia sholat di rumah lebih afdol ketimbang dia sholat di luar rumah atau di masjid. Walaupun memang Rasulullah pernah mengatakan, la tamna'u ima Allah la masjid. labuyutuhunna khairul lahunna. Jangan kalian larang-larang kaum wanita itu untuk pergi ke masjid, tapi sesungguhnya rumahnya lebih bagus, lebih utama ketimbang masjid. Lebih besar pahalanya, sampai seperti itu. Salat saja lebih utama di masjid, lebih utama di rumahnya ketimbang di masjid. Beda dengan laki-laki, ikhwah. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul menyebutkan seorang wanita salat di gudang hartanya lebih afdal ketimbang salat di ruang tidurnya. Ruang tidurnya lebih afdal ketimbang di ruang tamunya. Ruang tamunya lebih afdal ketimbang salat di kompleknya. Salat di kompleknya lebih utama ketimbang salat di masjid umum. Sampai seperti itu. Semakin tersembunyi dia semakin afdal. Itulah seorang wanita yang salehah. Jadi para pemirsa yang ingin menjadi wanita yang salehah, maka jangan sering-sering keluar rumah. Ustadz kan untuk mengaji, ya bolehlah, buatlah, pilihlah dalam seminggu itu 2 atau 3, tapi tidak merusak ataupun mengganggu aktivitas kewajiban rumah. Ikhwah, kalau sudah selesai segera pulang, jangan lagi kongko-kongko di kafe. Selesai ngaji jam 11 sampai rumah jam ba'da asar, itu kemana dari jam 11 sampai asar? Ternyata nongkrong. Apalagi akhwat-akhwat kita ini sekarang sudah punya hobi nongkrong di kafe, ya kan? Hobinya minum kopi. Insyaallah. Ya, saya ingat bahwasanya yang minum kopi dahulu itu hanya bapak-bapak saja. Sekarang emak-emak juga minum kopi, dan minum kopinya juga bukan di dapur, tetapi di kafe. Dan bukan ikhwah, wanita surga apa katanya? Nahnul muqimatu fala yad'anna. Kami adalah wanita yang menetap, kami tak pindah-pindah, kami tak pergi-pergi. Itu ikhwah, ya. Itu ciri wanita yang salehah. Ciri wanita yang salehah. Kemudian warawa Samawaih meriwayatkan dalam kitabnya Fawaidihi dari Anas bin Malik an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah SAW, innal hurul 'aina latughannina fil jannah. Sungguh para bidadari itu mereka akan bernyanyi di surga. Yaqulna, mereka menyenandungkan, nahnul hurul hisan kubina li azwajil kiram. Kami adalah hurul hisan. Hur itu seperti yang sudah kita bahas, yang matanya putih, yang putihnya sangat putih, hitam sangat hitam, hisan yang cantik jelita. Kami adalah bidadari yang cantik dan bermata jeli. Ubi'na li azwajil kiram, kami sengaja dirahasiakan, disimpan, disediakan untuk para suami-suami yang mulia, mereka yang telah berjuang semasa mereka di dunia, yang Allah rahmati mereka, dan akhirnya mereka pun Allah beri imbalan, Allah anugerahkan berupa surga, tempat pertama sekali mereka beristirahat. Karena bagi seorang mukmin tidak ada yang namanya tempat istirahat. Adapun istirahat kita yang di dunia itu istirahat tidak hakiki. Istirahat kita itu sebenarnya untuk apa? Untuk mengulangi aktivitas yang sama. Untuk menghadapi aktivitas yang juga akan melelahkan. Setelah melakukan aktivitas yang melelahkan, kemudian kita pun istirahat kembali. Untuk apa istirahat yang kembali ini? Untuk bersiap-siap menjalani aktivitas yang melelahkan yang kedua di hari berikutnya. Kemudian istirahat lagi. Untuk apa istirahat yang kedua ini? Untuk menghadapi aktivitas yang melelahkan untuk hari berikutnya. Begitu ikhwah. Ya, sampai seorang demikian juga terkait dengan ibadah juga seperti itu. Sampai Imam Ahmad pernah ditanya, ya Imam, kapan kita istirahat? Apa kata Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yaitu pertama sekali kita menginjakkan kaki kita di surga, itulah baru istirahat yang hakiki. Dan dengan ikhwah, inilah yang dia dikelilingi oleh istri-istri yang kita sebutkan tadi, ada berapa tuh? Ada 17, ya. Ditambah lagi dia bernyanyi, Allahu Akbar. Ya. Sejuk ada dalam surga itu ikhwah. Tenang, enggak ada pertengkaran. Demikian ikhwah. Kalaupun ada yang istrinya 72, enggak ada situ cemburu. burung kita, lempar-lemparan gelas, piring melayang, kompor meletus, enggak ada, ya. Semuanya wa nazana ma fi suduri min ghillin ikhwana, kami cabut yang namanya dendam-dendam, rasa dendam, rasa iri, rasa dengki, marah, kami cabut semuanya. Jadi mereka ka'aulin rajulin wahid, mereka akan berubah menjadi seperti satu orang yang memiliki satu hati. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Jadi di sini para hurun ain akan bernyanyi di hadapan suami-suami. Ustadz, apakah ada lirik yang lain? Allahu a'lam bisawab. Ya, Allahu a'lam. Kaidah kita ingat bahwasanya kita tidak berbicara kecuali dengan data, yang dalil yang ada. Adapun bagaimana kalau saatnya mereka minta kepada Allah untuk diilhamkan ada lirik yang lain, boleh jadi ikhwah. Ya, karena kan dalam surga itu wa fiha ma tashtahil anfus, di surga itu apa saja yang kita inginkan akan muncul. Demikian ikhwah. Mungkin ada lirik yang lain, boleh jadi. Ya, boleh jadi. Ya, kita hanya katakan ya boleh jadi ketika kita menginginkannya. Demikian ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Sepertinya kita perlu satu pertemuan lagi nih untuk menyelesaikan masalah tentang pembahasan bidadari surga. Demikian para pemirsa, Raja TV dimanapun Anda berada, dan pendengar radio Raja dimanapun Anda berada, sampai sinilah kajian kita. Ya, insya Allah satu sesi lagi lanjutkan masih bicara tentang bidadari surga. Demikian, aku lupa lihada wa astaghfirullah li walakum walisil muslimin innahu huwal ghafur. Nah,
1: terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema bidadari surga. Ikhwata Islam wa'azakumullah, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat dari hamba Allah di Tulung Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah penduduk surga dipanggil sesuai dengan namanya di dunia dahulu? Dan apakah wajah penghuni surga mempunyai ketampanan yang sama atau ada yang kurang ketampanannya? Mohon nasihatnya Ustaz, syukron.
0: Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, mengenai memanggil siapa yang dipanggil pertama, apakah memang panggilan itu sebagaimana di dunia? Ya, kalau kita di kelas tuh ada absen, biasanya yang dipanggil pertama yang hurufnya A, seperti Ali Nur, itu biasanya kena panggil yang pertama tuh biasanya. Yang terakhir biasanya yang Z, Zulfiqor misalnya, Zainuddin misalnya, Zainal misalnya, ya. Apakah seperti itu di nanti di hari akhirat? Allahu a'lam bishawab, kita enggak bisa katakan seperti itu. Ya, bisa iya, bisa enggak. Ya, bisa iya, bisa enggak. Kemudian mengenai ketampanan penduduk surga, apakah memang ada perbedaan-perbedaan di antara mereka? Ada yang tampan, ada yang lebih tampan, ada yang lebih tampan lagi, ya. Allahu a'lam bissawab. Ya, Allahu a'lam bissawab. Karena permasalahan ini perlu dalil. Yang ada disebutkan terkait dengan levelnya. Seorang berada di level bawah, level atas, ada yang paling atas. Bahkan ada seorang orang tua ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjiarkan untuk dia surga yang tinggi, dia bertanya, Rabbi, ya Tuhanku, ya Allah, kok bisa saya mendapatkan seperti ini? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bistighfari waladika lak, dikarenakan istighfar anakmu untukmu. Itu dia, bistighfar anakmu untukmu. Itulah akhirnya menaikkan derajatnya. ikhwah. Adapun kalau level ada. Sementara terkait dengan wajah, apakah ada yang tampan lebih tampan? Yang jelas jelek enggak ada. Ya, yang jelas jelek enggak ada. Yang jelas tidak ada yang di bawah usia 33 tahun, enggak ada. Kalau masa ketampanan, apakah beda-beda? Allahu a'lam bishawab. Kita perlu dalil ya. Allahu a'lam.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Ikhwata Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Nam. Baik, terputus. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apakah ada batasan bagi seorang mukmin, batasan maksimal pada saat mendapatkan bidadari di surga itu berapa jumlahnya? Apakah para bidadari itu berkumpul di tempat yang sama atau ada ruangan khusus yang terpisah? Syukran, Ustaz.
0: Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, seperti yang telah kita bahas di ketika kita bahas mengenai apa namanya istana surga, ya, di antaranya tempat tinggal penduduk surga itu berupa kemah. Kemahnya itu terbuat dari batu mutiara yang kopong, ya. Demikian ikhwah, di mana di masing-masing sudut itu ada satu istrinya dan tidak terlihat oleh istri yang lain, menunjukkan saking luasnya, ya, menunjukkan saking luasnya. Ikhwah, kalau kita lihat dari zahir daripada hadis-hadis, ya, mereka bukan mengumpul dalam satu tempat. Mereka tidak mengumpul dalam satu tempat. Masing-masing bidadari memiliki satu tempat tinggal. Ikhwah. Dan manusia kan kalau ingin mendapatkan tempat tinggal lebih banyak semasa di dunia, dia bisa melakukannya sebagaimana sabda Nabi SAW, mangqara suratul ikhlas 10 marrat banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, Allah bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Sudah. Jadi kalau dia baca 20 kali, jadi dua rumah. Kalau dia mau memperbanyak rumahnya, bacalah ini. Ya, bacalah ini. Maka akan semakin banyaklah rumah-rumahnya. Atau baca ketika dia timpa musibah, dia kata alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allah bangunkan juga untuk dia satu rumah di surga. Bahkan namanya diberi nama Baitul Hamdi. Itu ikhwah. Baik, lantas ketika penduduk surga itu memiliki rumah-rumah banyak, apa kosong? Tidak ada pelayanan di sana? Tentu kan tidak ikhwah. Yang masing-masing rumah itu ada pelayan-pelayannya. Dan tentunya di situ akan terdapat seorang bidadari. Ya, satu rumah, satu bidadari. Bukan ngumpul satu rumah rame-rame begitu. Rumah besar tapi rame. Enggak. Ya, masing-masing rumah, satu bidadari. Itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kita kan juga sudah bahas bahwasanya di surga itu ada yang ghurufat. Ghurufat itu ruangan-ruangan. Ruangan-ruangan, ya satu ruangan, satu bidadari. Itu ikhwah. Makanya bagi orang yang berpoligami di dunia juga, ya, salah satu hak si istri yaitu rumah masing-masing. Makanya Allah menyebutkan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah kalian wahai istri-istri Nabi tinggal di rumah-rumah kalian masing-masing. Dan janganlah kalian berhias dengan perhiasan, cara berhiasnya orang jahiliyah. Artinya, masing-masing istri itu satu rumah. Makanya praktek yang kita lihat dalam hadis-hadis yang menceritakan tentang bagaimana Rasulullah dan istri-istrinya, itu masing-masing istri satu rumah. Jadi bukan satu rumah beberapa istri, enggak. Itu ikhwah. Walaupun memang di surga tidak akan ada yang namanya pertengkaran, tapi tetap saja ketentuannya satu rumah, satu bidadari. Itu ikhwah, itulah dia. Demikian ketentuan. Untuk orang poligami juga demikian, ya. Untuk orang berpoligami juga demikian. Satu rumah, satu istri. Bagi antum yang berpoligami belum sanggup berikan rumah, minimal satu istri, satu kamar. Itu ikhwah. Satu istri, satu kamar. Jangan dia berkumpul dalam satu, dua istri dalam satu kamar. Jangan. Itu ikhwah. Kalau dapurnya bagaimana? Upayakan yang idealnya satu rumah, satu dapur. Ini kan ikhwah. Pengelolaan masing-masing. Adapun kalau tidak sanggup, tapi kepingin juga poligami, masya Allah ya, la haula wala quwwata illa billah. Udah gak sanggup, tapi kepingin juga. Tapi ya udahlah. Berarti minimal satu orang istri, satu kamar. Walaupun dapurnya bareng. Ya, ini riskan sebenarnya. Kalau di surga gak ada riskan. Ya. Walaupun tidak ada yang namanya marah, iri, dengki, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala buat ketentuan seperti itu. Demikian ya, Allahu a'lam bissawab. Ikhwah, itu saja kajian kita. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita dengan rahmat-Nya untuk berkumpul di surga kelak. Ya, untuk berkumpul segera di surga kelak dan ditambah lagi dengan menikmati wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saya undur diri, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sal muslimin innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Ali Nur Hafizahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema Bidadari Surga. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan memotivasi kita semua untuk selalu beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuk-Nya. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran TV Muhammad dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Di antara manfaat yang akan dihasilkan ketika orang tua bersikap ramah kepada anak adalah akan memunculkan kepercayaan apa? Diri.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Jadi ketika sholat kita itu disuruh membaca Al-Quran semampunya. Semampunya. Dan ini adalah bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
4: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Rawahu at-Tirmidzi. وقال حديث حسن.
5: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
6: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lah.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finis kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما أو متعلما. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu terlaknat. Begitu juga dengan apa-apa yang ada di dalamnya, kecuali zikrullah dan yang semisalnya, dan orang-orang yang alim atau orang yang menuntut ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
6: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
7: القرآن.

0: Aluha.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Sad. Walqur'ani dzikr.
2: Sad. Demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
0: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
2: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta.

0: Rabb.
1: Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku, dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga kelak.

0: Kok?
1: Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
0: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
1: Dan mereka berkata, Ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

0: الحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil. Dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Kita

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
1: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب.
0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
1: Rudduha alai, fatafiqa mashan bis-suq wal-a'naq.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.

0: hamba.
1: Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: Hada ata'una famnun aw amsik bighairi hisab.
0: Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
0: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.
1: Wa dzkur

Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.

Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin, dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

Dikatakan kepada mereka, ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka. Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka.

Pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjurumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
1: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار.
0: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka.

katakanlah, "Ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun."

Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

0: ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal 'alin.
0: Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?

Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, ya Tuhanku, beri tangguh aku sampai hari mereka dibangkitkan.
1: Qala fa'innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya."

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrul lil alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه.
0: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaihi.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang beriman, yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pernahkah anda tahu bahwasanya iblis la'anatullah alaih suatu saat akan menyampaikan khutbah yang sangat menyentuh hati-hati manusia, yang akan menyentuh hati-hati para pengikutnya? Kapan khutbah tersebut akan disampaikan oleh iblis? Pada saat yang sangat mengerikan, pada hari yang sangat menegangkan, pada saat di mana neraka jahannam didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waji'a yawma idzin bi jahannam, yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Tatkala neraka jahannam didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dihadirkan dan dilihat oleh para pengikut iblis tatkala itu. Dan tatkala itu mereka pun yatadhakkarul insan, setiap mereka akan ingat seluruh apa yang pernah mereka lakukan. Wa anna lahu dzikra, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tidak ada faedahnya tatkala itu, ya, penyesalan mereka tatkala mereka ingat dosa-dosa mereka, tidak ada harapan yang akan Allah berikan kepada mereka. Ikhwatul iman, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang khutbah iblis tersebut dalam firman-Nya, wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya syaitan, sang iblis, dia berkhutbah tatkala Allah subhanahu wa ta'ala telah menghisap seluruh hamba, telah diputuskan perkaranya. Tatkala penduduk surga telah dikumpulkan dan penduduk neraka telah dikumpulkan bersama iblis. Apa kata iblis? Al-Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, "Idza kana yaumul qiyamah, qama iblisu khatiban ala mimbarin minan nar." Jika datang hari kiamat, yaitu tatkala setelah ditegakkan hisab pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis pun berdiri di atas sebuah mimbar yang terbuat dari neraka jahannam, berkhutbah, menyampaikan satu khutbah yang sangat menyentuh hati para pengikutnya tatkala di hadapan mereka neraka jahannam. Apa kata iblis? Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Adapun aku telah menjanjikan kepada kalian tetapi aku ingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan aku tidak punya kuasa kepada kalian sama sekali kecuali aku hanya sekedar menyeru kalian, mengajak kalian, dan kalian memenuhi panggilanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Kata iblis, jangan kalian mencelaku, celalah kalian diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari neraka jahannam, dan kalian pun tidak bisa menyelamatkan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Bahkan aku sungguhnya kafir kepada kesyirikan yang kalian lakukan. Inna dhalimina lahum adzabun alim. Dan ketahuilah orang-orang yang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Wa udkhilal ladzina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan orang-orang yang beriman, udkhilal ladzina amanu wa amilus salihat jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan dalam surga-surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman, lihatlah bagaimana khutbah iblis, isi khutbah iblis yang disampaikan kepada pengikutnya, yang tatkala itu mereka pun menangis mendengar khutbah iblis. Hati mereka tersentuh. Tidak pernah mereka mendengar khutbah yang seperti ini, dan tidak mereka pernah sadar mendengar khutbah selama mereka di dunia. Terlalu banyak nasihat, khutbah yang disampaikan oleh para da'i, para ustaz, namun tidak menyentuh mereka, tidak menyentuh hati mereka, tidak membuat mata mereka menangis. Namun tatkala hari kiamat, tatkala mereka mendengar khutbah pimpinan mereka, iblis la'natullah alaih, maka mereka pun sadar Mereka tahu bahwasanya selama ini mereka telah diperdaya oleh iblis yang telah menjerumuskan mereka dalam neraka jahanam. Iblis dalam khutbahnya berlepas diri dari kesalahannya. Dia mengatakan, saya telah menjanjikan kepada kalian dan saya mengingkari janjiku. Dan dia mengatakan pula, jangan kalian cela diriku, kalian cela diri kalian sendiri. Saya hanya mengajak kalian dan kalian mengikuti. Tidak ada yang bisa saya lakukan bagi kalian. Kalian tidak bisa menolongku, apalagi saya tidak bisa menolong kalian untuk keluar dari neraka jahanam. Iblis berlepas diri dari para pengikutnya. Dan ini merupakan kehinaan dan kesedihan yang amat parah yang dirasakan oleh para pengikut iblis. Bagaimana tidak? Pimpinan mereka yang mereka harapkan akan menolong mereka, ternyata berlepas diri. Dan ternyata ikut diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini diungkapkan kapan? Tatkala neraka jahanam di hadapan mereka. Maut, siksaan, nyalan api neraka nampak di hadapan mereka. Iblis mengatakan, jangan kalian mencelaku, celalah diri kalian sendiri. Bahkan iblis mengatakan, ini kafartu bima asyraktumuni min qabl, saya sesungguhnya ingkar dengan kesyirikan kalian. Selama ini saya hanya menipu kalian. Kalian kenapa ikut? Saya sekedar mengajak, kenapa kalian ikut? Cela diri kalian sendiri. Yang lebih menyedihkan lagi, setelah iblis tidak mau disalahkan, iblis menyatakan, inna zalimina lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang zalim, seperti kalian dan saya, kata iblis, lahum adzabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Bagaimana tidak sedih hati-hati mereka, para pengikut iblis. Yang lebih menyedihkan lagi, sebagaimana perkataan sebagian salaf, setelah itu iblis mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman, wa udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihati jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-surga Allah. Betapa tidak sedih para pengikut iblis tatkala mereka tahu mereka bakalan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu bahwasanya ada manusia yang lain, kelompok yang lain yang akan bahagia kekal abadi dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman, inilah khutbah iblis yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Semoga saya dan anda tidak pernah mendengarkan khutbah ini. Karena khutbah ini hanya didengar oleh para penghuni neraka. Khutbah yang membuat mengalir air mata. Khutbah yang membuat sadarnya mereka. Akan tapi, anna lahu dzikra. Penyesalan tersebut, kesadaran tersebut tidak ada manfaatnya. Jangan sampai kita di dunia tidak bisa tersentuh hati kita dengan nasihat-nasihat dan khutbah-khutbah para da'i. Dan hanya bisa tersentuh hati kita tatkala mendengar khutbah iblis. Wal-i'adzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita seluruhnya dari neraka jahannam. Dan menyelamatkan kita seluruhnya dari tipu daya iblis yang senantiasa tidak henti-hentinya berusaha menjerumuskan kita. Agar bisa menemani dia di neraka jahannam kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muntayan Mutiara Nasihat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhahirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da ma'bad. Ikhwati islam wa azakumullah, sahabat Roja, dimanapun anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah, di kesempatan Senin pagi menjelang siang yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Zain M.A. Fidhahullah dari Purbalingga. Pembahasan di kesempatan ini melanjutkan silsilah fikih pendidikan anak nomor 229 dengan tema melepas anak merantau menuntut ilmu. Nah, ikhwati islam azakumullah, menantikan program kajian ilmiah dimulai. Berikut kita akan simak jeda Radio Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.
3: الْقُرْآنِ.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Segera kita mulai kajian ini, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 15 Dzulhijjah 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 1 Juni 2026.

Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji tema fikih pendidikan anak. Kali ini kita memasuki serial nomor 229 yang judulnya Melepas Anak Merantau Menuntut Ilmu. Inilah tema kita hari ini. Ketika kita membaca kitab-kitab para ulama, maka kita akan temukan sebuah istilah rihlah. Napa? Rihlah. Yang lebih panjangnya ar-rihlatu fi talabil ilmi, merantau untuk mencari ilmu. Kalau kita perhatikan, ternyata aktivitas ini adalah merupakan sebuah tradisi baik yang sudah dijalankan oleh para nabi, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, lalu diikuti oleh para ulama. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran misalnya, di surat Al-Kahfi, Allah Azza wa Jalla bercerita tentang merantaunya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa merantau untuk berguru kepada sinten? Nabi Khidir. Ya. Ini dalam surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Di situ terjadi dialog dan beberapa peristiwa antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Berarti Nabi Musa itu melakukan perantauan untuk mencari ilmu. Itu contoh dari kehidupan para nabi. Dari kehidupan para sahabat kita bisa melihat contoh misalnya seorang sahabat yang terkenal banget untuk dijadikan sebagai role model, seorang yang berjuang keras mencari hidayah. Sinten iku? Salman. Biasanya terkenal dengan Salman Al-Farisi. Dari label di belakangnya Al-Farisi, berarti Salman ini asalnya dari napa? Persia. Persia itu sekarang daerah mana? Iran, Afghanistan, itu Persia. Ya, daerah sana Persia. Jadi Salman itu meninggalkan kampung halamannya Persia untuk mencari hidayah. Dan sejarah mencatat sekurang-kurangnya ada 5 negara yang dilewati oleh sinten? Salman. Jadi beliau dari Persia kemudian menuju ke Syam. Syam itu sekarang pun di Suriah, Lebanon, Palestina, itu nama Syam. Dari Persia kemana? Ke Syam. Dua ya. Dari Syam beliau berpindah ke Mosul. Mosul itu sekarang pun di Irak. Ya, berarti sudah berapa negara? Sudah 3. Dari Irak beliau masih melakukan perjalanan menuju sebuah wilayah namanya Nasibin. Nasibin itu kalau sekarang Turki. Bundi? Turki. Sudah berapa ini? 4. Dan dari Nasibin beliau pergi ke Amuria. Amuria masih Turki. Lalu berakhir di Madinah. Madinah berarti sekarang

0: Saudi. Berapa negara? 5 negara. Jadi bukan sekang babakan mengkedung hulu. Ya. Tapi antar nopo? Antar negara. Dan bukan 2 negara, tapi berapa negara? 5 negara. Jadi kebiasaan untuk merantau itu adalah sebuah tradisi baik yang dipraktekkan oleh para nabi, para sahabat, dan para ulama. Ya. Bahkan ada sebagian ulama yang merantau baru pulang ke kampung halamannya setelah 40 tahun. Berarti merantaunya berapa tahun? 40 tahun. Ya. Ada seorang ulama hidup di abad ke-4 Hijriyah, namanya Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau itu ngarang buku khusus untuk mengumpulkan kisah-kisah ulama yang merantau. Ya. Judul bukunya Ar-Rihlatu fi Talabil Hadis. Ya, bukunya sekitar seginian tebalnya. Di perpustakaan kita ada. Berarti seandainya anak kita hari ini mereka pergi dari rumah dalam rangka untuk mondok, ya kalau bahasa kita sekarang apa? Mondok, ya. Berarti dia itu sedang meniti sebuah jalan yang jalan itu sudah dititi oleh manusia-manusia istimewa. Jadi bukan sesuatu yang baru, ya. Jadi sejak dulu para ulama kita, bahkan para nabi, sudah melakukan hal yang serupa. Ya. Kira-kira di usia berapa anak kita, kita izinkan untuk merantau? Tidak ada umur pasti yang sama antara satu anak dengan anak yang lain. Kenapa? Karena kesiapan mental satu anak dengan anak yang lain itu beda-beda. Mien, bocah SD wis bisa golet duit. Mien. Siki? Tamat S1. Esi? Nyadong. Ada anak seperti itu? Ada. Dulu anak SD sudah bisa nyari duit. Hari ini tamat S1 masih minta duit sama siapa? Sama orang tuanya. Berarti antara satu orang dengan orang yang lain, dengan anak umur 13-an gitu, okay? Sudah tamat nopo? SD kira-kira. Jadi umur SMP atau umur SMA. Itu kira-kira kalau di zaman kita ini ya sudah mandan lah ya. Sudah lumayan. Tapi kalau masih SD kayaknya nopo? Kayaknya belum ya, kalau masih SD. Apalagi anak itu masih sangat butuh nopo? Kasih sayang dari siapa? Dari orang tuanya. Ya, dia masih butuh perhatian maksimal dari orang tuanya. Ya, dia juga masih perlu latihan untuk mengurusi dirinya sendiri. Itu biasanya di usia SD. Tapi kalau sudah tamat SD, ya, udah SMP, apalagi udah SMA, maka ini salah satu waktu yang cukup ideal untuk kita lepaskan anak kita merantau. Oke. Kenapa kok anak kita perlu merantau? Ini kami sebutkan sekurang-kurangnya ada 3 manfaatnya. Walaupun manfaat merantau itu enggak cuma 3. Jadi kami sebutkan 3 ini adalah manfaat yang saya anggap paling besar dari merantau. Yang pertama, dengan merantau maka akan menambah ilmu agama. Dengan merantau maka akan menambah ilmu agama. Apakah anak kita perlu ilmu agama? Sangat perlu. Bahkan ilmu agama itu adalah modal dan bekal yang paling berharga dalam kehidupan. Bukan harta, bukan jabatan, bukan popularitas. Modal yang paling berharga untuk menjalani kehidupan adalah napa? Ilmu agama. Ustaz, ilmu agama kan bisa dipelajari di rumah, Ustaz. Bisa napa mboten? Bisa. Iya betul bisa. Belajar di rumah bisa. Dan para ulama kita dahulu, mereka pun juga mengawali belajarnya di mana? Di rumah. Ya. Berguru sama siapa di rumah? Sama orang tua. Ya. Jadi para ulama kita dahulu, awal mereka belajar, banyak yang belajar dari ibunya. Belajar dari siapa? Dari bapaknya. Setelah belajar dari bapak ibunya, kemudian mereka belajar dari ulama yang ada di kampungnya. Ya, kalau sekarang mungkin dari guru napa? TPQ misalnya ya. Atau hadir pengajian di masjid, menghadiri pengajian para ustaz. Ya. Sebagai awalan itu betul. Akan tetapi bapak ibu yang kami hormati, namanya ilmu agama itu levelnya akan terus napa? Akan terus naik. Kalau di rumah dia belajar ilmu-ilmu yang dasar dan itu sudah dia kuasai, maka dia perlu untuk naik ke level berikutnya. Gampangannya nek nang omah ya sinau alif ba ta gitu kan. Ketika sudah naik level yang lebih tinggi, kira-kira bapak ibunya bisa ngajarin apa mboten? Oh, bapak ibunya besi sinau, bapak ibunya juga masih belajar, maka perlu tempat lain. Nah, di tempat lain itulah kemudian waktu belajar anak ilmu agama lebih banyak. Berbeda dengan di rumah. Kalau di rumah itu, putranya jenengan maca Quran di rumah berapa lama bu? Pirang jam? Oh keliru. Pirang? Menit. Anak kita paling baca Quran di rumah berapa menit? 10 menit, 15 menit, 1 jam. 1 jam gue wis masya Allah gue. Ya. Tapi kalau anak itu di pondok, belajarnya berapa jam? Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Berarti kalau orang atau anak ini kita biarkan dia untuk merantau, maka ilmu yang dia pelajari, waktu yang dia gunakan untuk belajar ilmu agama lebih banyak. Kemudian guru yang membimbing anak itu juga lebih beragam. Kalau bapaknya sendiri atau ibunya sendiri yang ngajar, itu belum tentu anak ini akan serius. Dan kadang-kadang bapak ibu yang kami hormati, ini bocoran ya. Anaknya kiai itu bisa jadi, kemungkinan jadinya itu dididik oleh siapa? Orang lain. Ya orang mesti sih, ya. Gak mesti. Tapi anak kiai itu sering lebih jadi ketika dididik oleh kiai yang lain. Ya. Entah kenapa ya, mungkin karena ada perasaan orang kepenak gitu ya, atau perasaan sayang yang kadang-kadang membuat proses pembelajaran tidak nopo, tidak maksimal gitu. Karena ini masih darah dagingnya, jadi weruh bocah nangis ya jadi nopo, melas gitu loh. Jadi perlu anak ini dididik oleh orang lain yang mungkin tidak ada hubungan kekerabatan. Dan biasanya kalau di pondok bapak ibu, itu yang namanya guru ada 10, ada 15, itu punya keahlian yang berbeda-beda. Guru A ahli dalam ilmu akidah, guru B ahli dalam ilmu tafsir, guru C ahli dalam ilmu hadis, guru D ahli dalam ilmu bahasa, begitu seterusnya. Sehingga anak kita itu akan mendapatkan ilmu di masing-masing bidang studi dari ahlinya. Sedangkan orang tua di zaman ini yo jarang menguasai semua apa? Bidang studi. Ya. Saya pribadi juga kalau ditanya beberapa bidang studi yang memang bukan jurusan saya akan katakan coba tanya sama ustaz yang lain. Misalnya ada orang datang ke saya, ustaz, tolong saya nanya tentang masalah waris misalnya ya. Masalah apa? Waris, ilmu faraid. Saya akan arahkan coba tanya ke Ustaz Zaid misalnya. Ya, beliau lebih ahli di bidang itu. Jadi di zaman ini Bapak Ibu, nyari seorang guru yang menguasai semua bidang studi itu susah. Makanya ketika anak ini kita izinkan, kita lepas untuk merantau, untuk mondok misalnya, maka dia akan mengambil ilmu di berbagai bidang studi dari guru-guru yang ahli di bidang tersebut. Ya. Dan di situ anak juga akan berinteraksi dengan guru yang macam-macam karakternya. Sehingga kalau kita buka sejarah hidup para ulama, salah satu manakib itu keistimewaan seorang ulama adalah ketika gurunya banyak. Gurunya apa Bu? Banyak. Contoh Imam Bukhari. Sinten? Imam Bukhari. Kita kan sering dengar nama Imam Bukhari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu berapa orang? Satu apa dua? Dua, ya. Enggak darani Bukhari Muslim wong siji. Bukan Bukhari dan apa? Muslim. Imam Bukhari, Bapak Ibu yang kami hormati. Beliau bercerita punya guru 1,000 orang. Pinten gurune? 1,000. Dan semuanya adalah ahlus sunnah. Orang-orang yang berkompeten, yang punya kapabilitas untuk diambil ilmunya. Sehingga salah satu keistimewaan Bukhari adalah gurunya banyak. Emang kenapa Ustaz kalau gurunya banyak? Kalau kita punya guru yang banyak, Bapak Ibu, kita jadi enggak terbiasa fanatik. Napa? Fanatik. Fanatik siapa? Nek ora karo ustaz kae ora gelem. Hati-hati ya, aja fanatik ya. Jadi nek nyong lagi ora mlebu. Kalau pas saya lagi enggak bisa, ya, kemudian digantikan sama ustaz yang lain, aja lah aja kayak gue. Ya. Mbok dadi napa, Bu? Fanatik. Ya. Enggak boleh fanatik. Ya. Karena ustaz sepintar apapun tetap manusia. Ya. Jadi ketika anak kita berguru dengan ketika anak kita belajar dari banyak guru, maka anak kita dengan izin Allah akan terhindar dari penyakit namanya apa? Fanatisme. Ini manfaat yang pertama. Enggak? Kenapa kok anak kita perlu merantau? Satu, untuk menambah ilmu agama. Karena tujuannya adalah menambah ilmu agama, maka kita harus selektif untuk mencari tempat yang pas untuk anak kita. Jadi kalau panjenengan akan memondokkan anak, itu enggak boleh cari pondok senemune. Enggak boleh cari pondok napa? Senemune. Alias enggak boleh asal-asalan, enggak boleh. Ya. Kalau asal-asalan, ya kita sering mendengar berita toh, ya, pagar makan tanaman. Hati-hati, makanya kita harus selektif. Ya. Ustaz, saya bukan dari pondokan, saya enggak tahu. Ya tanya. Ya. Tanya sama orang yang kita percaya. Ustaz, kalau pondok anu gimana? Ya. Saya dulu ingat Dan Bapak Ibu, ketika akan mondok itu, itu sejak dari TK ya. Jadi saya kan mondoknya setelah tamat SD. Jadi sejak dari TK itu sudah diajak ke pondok yang saya nanti bakal mondok di situ. Berarti sudah melakukan kunjungan, sudah survei, sudah ngeliat sekitar 7 tahun berturut-turut. Saya dibilangi sama bapak saya, "Le, kamu nanti tamat SD mondoknya di sini." Itu baru umur TK. Kelas 1 diajak lagi, kelas 2 diajak lagi, sampai mau tamat. Pokoknya kamu nanti mondoknya di sini. Jadi bukan beli kucing di dalam karung, mboten. Ya. Sing arep mondok wong tuane apa anake? Anake. Ada sebagian orang tua pengennya instan. Instan bagaimana Ustaz? Anaknya diajak, "Ayo lah, Leh, ayo kita piknik yuk, piknik." Bocah senang kan piknik. Kemana? Ya pokoknya piknik lah. Ujuk-ujuk mampir meng pondok. "Kok tinggal kene ya?" Terus tinggal lunga. Gak boleh kayak gitu. Itu namanya menjebak. Ya. Gak boleh. Jadi gak boleh cara-cara instan seperti itu. Kita harus memastikan pondoknya itu bagus. Dilihat dari apa Ustaz? Ya pertama dari gurunya. Ya. Gurunya terpercaya apa enggak? Kemudian dilihat dari kurikulumnya. Kurikulumnya bagus atau tidak? Kemudian dilihat mungkin dari alumninya. Alumninya bagaimana? Baru kemudian ngelihat fasilitasnya. Jadi bukan kok fasilitas nomor satu, bukan. Ya. Fasilitas itu nomor sekian. Nomor pertama yang dilihat adalah gurunya bagaimana, bisa dijadikan teladan apa tidak. Kalau enggak nanti kayak tadi itu, pagar nopo? Makan tanaman. Ya. Ini yang pertama. Jadi kenapa kok anak perlu merantau? Yang pertama untuk menambah nopo? Ilmu agama. Yang kedua alasannya, kenapa kok anak kita perlu merantau? Yang kedua untuk menguatkan mental dan kemandirian. Kenapa kok anak-anak kita mentalnya perlu kuat? Karena hidup itu tidak selalu berjalan mudah. Ada saatnya kita akan mengalami kesulitan. Entah itu kesulitan ekonomi, entah itu masalah hubungan dengan orang lain, atau masalah-masalah yang lainnya. Maka untuk mempersiapkan anak kita menghadapi kehidupan yang kompleks, untuk mempersiapkan itu, anak-anak kita harus kuat secara mental. Nah, supaya anak kita itu kuat mentalnya, salah satu caranya adalah dengan mengizinkan dan melepas anak kita untuk merantau. Emang apa Ustaz, sisi-sisi mentalitas yang bisa didapatkan oleh anak ketika dia merantau, ketika dia mondok? Emang apa saja Ustaz? Saya kasih contoh di sini. Satu, ketangguhan emosional. Napa? Ketangguhan emosional. Jadi anak ini tangguh secara emosional. Kok bisa Ustaz? Iya, karena ketika anak itu merantau, dia akan pisah sama siapa? Orang tuanya. Kangen apa mboten? Sapa? Wong tuane apa anake? Loro-lorone. Perasaan kangen itu akan membuat mental lebih napa? Lebih kuat. Dia bisa menahan perasaan kangen itu. Ya. Ya bapaknya ya. ibunya ya anaknya. Biyen Ustaz pas mondok kangen mboten?
1: Kangen.
0: Ya, wong saya itu enggak pernah pisah jauh gitu ya. Pas SD itu pisah jauh dari orang tua enggak pernah. Kok ujuk-ujuk langsung dipondokan dan enggak beda negara sih, beda provinsi. Ya, beda provinsi. Nek anu wong Purbalingga mondok nang Banyumas sih penak ya. Paling setengah jam, sejam gitu ya, bisa dijenguk. Enggak. Ini dari Jawa Tengah mondoknya di Jawa Timur gitu nggih. Perjalanannya jauh dan pindah-pindah. Kalau zaman dulu kan becak, ngebis, ganti bis, ya terus ganti angkot, ganti becak. Itu kayak gitu kan modelnya. Kalau sekarang kan banyak orang pakai mobil nopo pribadi gitu ya. Kalau zaman dulu kan masya Allah, arep kabur kan angel. Ya. Jenengan tahu, saya itu ketika pertama kali mondok nangis. Dan nangisnya itu bukan sejam dua jam. Nangisnya itu seminggu. Iya, seminggu. Ya. Sehingga ketika ditanya sama temannya, namanya siapa? Nangis. Kamu kelas berapa? Nangis. Kamu dari mana? Nangis. Udah makan belum? Nangis. Seminggu kerjanya aku nangis tok. Dan ternyata ibu saya di rumah rahimahullah itu bukan cuma nangis, meriang. Dan gak cuma sakit di opnam selama seminggu. Ya. Seandainya saat itu orang tua kami gak kuat, ya, maka lah wislah bocah itu apa? Tiga bali bae ben ibune mari. Enggak. Saat itu beliau berdua tetap berpendirian. Enggak, ini cuma proses nopo? Adaptasi saja. Ya. Dan terbukti alhamdulillah setelah seminggu saya udah enggak nangis lagi, ibu sudah bisa keluar dari nopo? Dari rumah sakit. Tapi setelah itu apa yang didapatkan? Ketangguhan mental. Sadar atau tidak sadar, cepat atau lambat, kita bakal berpisah dengan orang yang kita cintai. Terutama berpisah ketika nopo mati. Siapa yang mati? Yo anake, yo wong tuane. Kalau seandainya dari sekarang kita tidak terbiasa, kita tidak biasakan diri kita untuk berpisah, nanti ketika kita ditinggal betulan, ditinggal wafat, itu akan terlampau berat. Tapi ketika hari ini kita terbiasa untuk pisah, sekian bulan, sekian tahun, suatu saat Allah menakdirkan orang yang kita cintai ini wafat, sedih tetap sedih, tapi tidak terpuruk. Tidak jatuh terpuruk. Kenapa? Karena kita sudah terlatih untuk berpisah dari orang yang kita sayangi. Ini mental. Contoh yang lain, adaptasi sosial. Ya, adaptasi sosial. Apa itu Ustaz? Ketika anak kita mondok, dia akan bertemu dengan sedikit teman atau banyak teman? Banyak teman. Yang namanya banyak teman, karakternya satu macam atau macam-macam? Macam-macam. Disitulah anak kita dilatih untuk bisa berkomunikasi dan dilatih untuk bisa beradaptasi dengan berbagai macam manusia. Dan kemampuan ini Bapak Ibu yang kami hormati sangat dibutuhkan ketika anak kita terjun ke dunia nyata. Ketika nanti anak kita tamat sekolah, dia akan bekerja. Bekerja di sebuah komunitas yang orangnya nopo macam-macam. Ketika dia bikin rumah sendiri, dia akan tinggal di sebuah komunitas di perumahan yang orangnya juga nopo macam-macam. Ketika dia pergi ke masjid, dia akan ketemu sama orang yang macam-macam. Ketika dia bepergian, dia akan ketemu sama orang yang macam-macam. Nah, anak kita ini, ketika sejak dini kita sudah biasakan dia bertemu dengan macam-macam orang, yang baik, yang enggak baik, yang keras, yang lembut, ya, yang kaya, yang miskin, yang pinter, yang enggak pinter, yang warna kulitnya beda-beda. Ketika anak kita sudah dibiasakan untuk berinteraksi dengan manusia yang bermacam-macam, maka mentalitas dia untuk bisa beradaptasi sudah terbangun. Oke, apalagi Ustaz? Kemandirian secara teknis. Ketika mondok, mau tidak mau nyuci baju sendiri. Ya. Nyuci piring sendiri. Ngerapiin kasur sendiri. Nyapu sendiri. Ngepel sendiri. Ngelipeti baju sendiri. Dan itu seringkali di rumah tidak dilakukan. Jangankan nyuci piring, lawang rapiin kasur saja manggil siapa? Pembantu. Mbak, tulung kae kasure bocah, padahal wis S1. Bayangkan. S1 be ora bisa natani kasure dewek. Ketika di pondok Bapak Ibu, mau enggak mau dia akan melakukan itu semua. Sehingga anak ini punya kemandirian dan tidak tergantung kepada orang lain. Mental. Terus apa lagi Ustaz? Tanggung jawab. Kenapa? Tanggung jawab dan kedisiplinan. Ketika anak itu mondok, mau enggak mau yang menjaga barang pribadinya siapa? Ya dia sendiri. Yang menjaga sepatu, yang menjaga baju, yang menjaga sendok, yang menjaga sandal, itu dia juga sendiri. Sehingga dia pun akan terbiasa untuk meletakkan barang pada tempatnya. Kenapa? Karena kalau dia asal naruh barang, dia sendiri akan bingung. Coba anak kita hari ini di rumah, begitu pulang dari sekolah, tasnya nengendi, kaos kakinya nengendi, sepatunya nengendi, kelambinya nengendi, buh nengendi. Anak sing neng longan, anak sing neng di maning. Ya, ada yang di dapur, ada yang di kursi. Begitu mau berangkat sekolah, singkon goleti siapa? Ibu nih. Kedisiplinan itu perlu latihan Bapak Ibu. Ketika anak kita di rumah, tok, dan dia dimanja sama orang tuanya, gak dididik untuk punya tanggung jawab dan kedisiplinan, maka saat dia nanti jadi kepala rumah tangga, bagaimana dia akan becus mengurusi anggota rumah tangganya? Lawang ngurusi awake dewek, biorep teh, ngurusi dirinya sendiri aja gak bisa, bagaimana dia akan ngurusi orang lain? Kemudian kedisiplinan yang lain Bapak Ibu, di pondok itu semuanya serba teratur. Bangun jam sekian, mandi jam sekian, masuk sekolah jam sekian, makan jam sekian, ke masjid jam sekian, belajar jam sekian. Jadi itu sudah menjadi ritme. Ritme siapa Bu? Sesuatu yang berjalan secara teratur. Nah, ketika anak kita sudah terbiasa seperti itu, maka dia bisa membagi waktunya. Saat dia nanti berumah tangga, dia tahu bahwa oh, waktu saya harus dibagi-bagi. Saya harus ada waktunya untuk bekerja, saya ada waktunya untuk ngajari anak, saya ada waktunya untuk berkomunikasi dengan tetangga. Saya ada waktunya untuk ini, untuk itu. Dan anak ketika mondok, ketika merantau, dia sudah terbiasa untuk membagi waktunya. Apalagi Ustaz, yang tidak kalah pentingnya adalah manajemen keuangan. Biasanya pondok yang bagus itu yang membatasi uang jajan. Itu pondok yang bagus. Jadi bukan pondok yang jor-joran. Kenapa Bapak Ibu? Karena sejatinya ketika anak mondok, dia itu sedang dilatih untuk mengatur harta yang dia miliki. Dia dalam sebulan dikasih uang jajan misal berapa? Jenengan nek nang omah bocah jajane pinten? Sedinten saya tanya yang sekolah umum. Anak SD sangune pinten? Berapa? 5.000. Oke, okay. SMP? Berapa? 10. Ya, yeah. SMA? Pada 10. 15.

punya waktu satu bulan dari kalau saya hari ini jajan 50.000 kok bisa puasa dia harus beli odol, deterjen. Belum lagi di dia mungkin suatu saat butuh. Itu anak itu akan terlatih. Sama atau beda, Bu? Kebutuhan sama apa? Keinginan. Biasanya jenengan belanja kebutuhan temenan, kebutuhan sing iki primer, sekunder, tersier. Mulane

0: duit belanjane ora
1: ento.
0: Agam Shopee terus agam nopo
2: habis.
0: Tapi anak ketika dia mondok, mau enggak mau dengan uang yang ada itu, di apa kok anak perlu merantau? Alasannya yang pertama nopo? Menambah ilmu agama. Alasannya kedua, menguatkan mental. Yang terakhir alasannya adalah menyadari berharganya keluarga. Kok bisa Ustaz? Iya, dalam sebuah pepatah dikatakan zur ghibban tazdad hubba. Jarang jaranglah bertemu, niscaya rasa cintamu akan semakin besar. Besar. Kalau anak kita mau mondok, kita ketemunya berapa bulan sekali? Nah, santri di sini itu ketemunya ya ketika tamat. Jadi saking orang duit-duit ya, ada beberapa santri di sini yang enggak punya duit itu. Dengan orang tuanya. Kira-kira kalau ketemu beripun? Wah, nangis. Nangis. Nangisnya karena terharu. Coba kalau anak jenengan ora tahu merantau. Jenengan tahu, nah, orang tua bosen kim maning kim maning. Tapi kalau anak kita mondok, itu bukan oleh anak kita. Jadi anak itu nunggu-nunggu waktu liburan. Jadi salah satu liburan, disitulah kita, orang tua dan anak, dididik untuk memahami betapa istimewanya punya keluarga. Sehingga kita banyak-banyak bersyukur kepada siapa? Kepada Allah. Ustaz berat, Ustaz. Iya, berat hari ini, akan tetapi ringan esok hari. Pahit hari ini, manis esok hari. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kira-kira alasan kenapa kok anak kita perlu kita lepas untuk merantau menuntut ilmu. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwata salamu azakumullah. Demikian program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Zain M. Afidzahullah dalam pembahasan dari silsilah fikih pendidikan anak dengan tema melepas anak merantau menuntut ilmu. Semoga apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan putra-putri kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 11 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lewatkan di kesempatan siang hari nanti program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud B. Afidzahullah dalam pembahasan dari kajian rutin kitab Al-Aqidatu Awalan Laukanu Ya'lamun dengan tema Sifat Ahli Neraka, Kejahatan Sihir. Nam ikhwati salam azakumullah. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Abdul Wali Al-Arkani di surat Ghafir dengan nomor urut surat ke-40. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: jannah.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
4: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia." Sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
3: Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات
8: إذاعة القرآن الكريم.
9: إخوة الإسلام, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: syar'i yang memperbolehkan dia untuk menyebutkannya. Seperti misalnya untuk mengingatkan tentang bahaya seorang sar khusus yang dia sendiri akan merasakan bahayanya. Adapun jika bentuk tahdirnya secara umum, maka tidak dibenarkan. Demikian juga ketika ada beberapa orang yang ingin melamar seorang wanita, lalu wali dari wanita tersebut meminta nasihat kepada Anda, meminta masukan dari Anda, maka di sini wajib bagi Anda untuk menjelaskan kondisi pelamar sebenarnya. Jika dengan memberikan isyarat, sindiran sudah mencukupi dalam menyebutkan kejelekan pelamar, maka Anda tidak boleh untuk menjelaskan aibnya secara terang-terangan. Misalnya saja, kalau sang wali bisa tak memahami kalimat Anda dengan mengatakan yang ini enggak baik untuk keluarga Bapak, dan yang cocok adalah pelamar ini, yang ini enggak cocok, yang ini cocok, sehingga tidak perlu Anda juga merinci aibnya. Dia pernah melakukan ini, kalau si Fulan pernah melakukan ini, kalau Fulan itu melakukan ini. Kalau sudah seperti ini rincinya, ini termasuk yang diharamkan. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan dari perbuatan ghibah atau mengumbar aib orang lain. Atau juga wajib untuk menjaga lisan sehingga tidak berprasangka jelek atau menuduh dengan tuduhan yang keji kepada orang lain. Tanpa kemudian mengoreksi validitas informasinya. Mungkin juga terjadi pada seorang yang banyak permintaannya, maka di sini jangan dibicarakan dari belakang. Atau mungkin suatu ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya di negeri Saudi ini, baik diadakan di timur Saudi atau di bagian baratnya, lalu setelah ada atau setelah kejadian tersebut ada menteri yang dicopot dari jabatannya, ada yang dimutasi ke tempat yang lain, maka di sini kita tidak boleh menggibahnya dengan lisan ataupun tulisan. Karena perbuatan seperti ini termasuk menghina dan dusta yang besar kepada mereka yang tidak pernah diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga hendaknya kita menjaga diri, menjaga lisan, menjaga tulisan kita, sehingga tidak menggunjing orang lain. Karena Allah Azza wa Jal akan menyiksa kita akibat perbuatan dosa-dosa seperti ini. Dan seorang mukmin harus lebih tekun untuk menjaga lisannya, sehingga tidak mudah untuk menggunjing. Seperti yang disebutkan oleh saudari Sirin, termasuk yang tidak boleh kita bicarakan aib mereka dari belakang. Lebih-lebih kalau hanya sekedar berprasangka. Karena syaitan sangat senang untuk menyampaikan godaannya melalui hati-hati manusia. Mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan pernah melakukan ini. Terus demikian. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga diri ini dari segala was-was syaitan yang selalu ditiupkan ke dalam hati-hati manusia. Wallahu ta'ala alam.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ayatun minal Quran.

0: mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, "Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah Engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu."
2: Al-Quran.

زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز.

0: Sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
3: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
2: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.
4: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbir ji'un la'anni a'malu salihan.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam, alaihi wasallam.
3: عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
4: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
6: Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
5: Inna sanulqi alaika qawlan thaqila.
6: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
5: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila.
6: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
5: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
6: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak.
5: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila.
6: Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan.
5: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila.
6: Dialah Tuhan masyrik dan maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka ambillah Dia sebagai pelindung.
5: Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
6: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
5: Wadarni wal mukadzibina ulin ni'mati wa mahilhum qalila.
6: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.
5: Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
6: Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
5: Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila.
6: Pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.
5: Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula.
6: Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun.
5: Fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
6: Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
5: As-sama'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
6: Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah, adalah janjinya itu pasti terlaksana.

Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.

0: أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka, Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
2: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata, semua akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
3: berlomba-lomba bersaing
2: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
4: Wa amman utiya kitabahu bishimali.
2: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
4: walam adri ma hisabiyah,
2: ya laytaha kanatil qadiyah,
4: ya laytaha kanatil qadiyah.
2: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah,
4: halaka anni sultaniyah,
2: hartaku tidak berguna.
4: Khuduhu fa'ulluh, khuduhu fa'ulluh,
2: khuduhu fa'ulluh, thumma al-jahima salluh,
4: thumma al-jahima salluh.
2: Ambil, tangkap, masukkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah, sahabat Roja di mana pun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan hari ini, di hari Senin, di siang hari ini kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan kitab Al-Aqidatu Awwalan Law Kanu Ya'lamun, disampaikan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafizahullahu Ta'ala. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau yang berada di Yogyakarta. Semoga koneksi kami lancar hingga akhir acara nanti. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, berkahi ilmu yang akan disampaikan, juga berkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini. Pembahasan masih dalam bab sifat ahli neraka, yaitu mengenai jahatnya sihir, atau pembahasan mengenai kejahatan sihir yang tentunya cukup menarik untuk kita simak bersama dan sangat penting sekali ya untuk kita pahami pembahasan di siang hari ini. Dan seperti biasa setelah materi, jika ada waktu untuk Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp ataupun Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon ya di 0218236543. Langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilahkan. Falitafadhal masykurun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu wa ala ashabihi wa qawala wa la haqla wa quwata ila billah amma ba'du. Alhamdulillah para pekerja kaum muslimin rahimani wa Allah, insyaallah kita ini melanjutkan pembahasan kita berkaitan Al-Mujrim. Para pijat pandangan kita diantara Ashabil itu tukang sihir di para penyihir. Sihir termasuk kejahatan dalam agama, karena memang sihir menimbulkan kerusakan di tengah-tengah manusia, mengancam nyawa kalau sama manusia, menimbulkan kemabarat, mafsada, usahakan kerusakan. Maka Islam tidak masalah sihir, karena sihir masuk di antara perkara yang terjadi di kalangan manusia dan umat yang berasal tua. Dan perlu kita mengetahui bagaimana pembahasan tentang masalah sihir ini. Bagaimana yang Islam para tukang sihir, agar kita juga bisa menjadi dari para tukang sihir, dari perbuatan sihirnya, sehingga bagaimana kita betul bisa menjalankan diri dari hal yang akan membahayakan di keluarga kita, di masyarakat kita. Tukang sihir, siapa mereka? Mereka adalah hanya orang yang mereka alladhi yad'i ilmal ghaib, orang yang mengaku dirinya mengetahui perkara yang ghaib, seakan-akan dia perkara ghaib, sedangkan la ilaha illallah, tidak ada yang mengetahui perkara ghaib kecuali hanya Allah Ta'ala. Tukang sihir diantara mereka suka menunjukkan hal-hal yang sebenarnya ghaib, sehingga menimbulkan perdustaan, menimbulkan kerusuhan di tengah-tengah manusia. Orang yang mereka jumpa di Bukai dalam hari Mas Muji, tukang sihir adalah orang yang mereka biasanya suka mengisahkan antara suami dan istri, sehingga terjadi perceraian, kehidupan rumah tangga tadi yang tertulis. Kemudian karena sihir, suami istri bisa kemudian bercerai. Tukang sihir mereka juga berdusta atas nama manusia, berdusta kepada manusia, dia mendakwahkan lima kandungnya bisa mengobati tanpa ini melakukan amalia pengobatan. Semuanya merupakan usahaan dan itu hal yang dibuat dan merupakan perbuatan dajjal penipuan syaitania. Dalam catatan agama kita, sihir ini satu bahwa asal tukang sihir cirimun bin Asim Quran. Tukang sihir itu adalah mujrim, ini penjahat dengan nas dari Al-Quranul Karim. Perhatikan berkaitan dengan pembicaraan tentang tukang sihir ini kepada Allah SWT. Ketika Allah berjalan tentang para tukang sihirnya Fir'aun. Qalu qiyasa jadan. Qalu amanna bi Harun wa Musa. Para tukang sihir justru kemudian mereka sujud dan bahkan melepaskan keimanannya. Mereka mengatakan amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman kepada Rabb-nya, Tuhannya Harun dan Tuhannya Musa. Dan setelah para tukang sihir itu mereka menegaskan tentang keimanannya, datanglah ancaman dari Fir'aun. Mau dibunuh, mau disalib di pohon kurma. Dan juga perhatikan bagaimana tanggapan untuk sihir ketika mendapatkan ancaman-ancaman dari Fir'aun. Fir'aun, ketika para sihir ini mereka kuliah ancaman, mengancam la uqati anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usalibanna bijudin. Benar-benar akan aku potong tangan dan kaki kalian secara bersilah. Walau salibkan aku fijudin nakal. Dan akan aku salib kalian di pohon korban. Ini ancaman. Dibunuh. Bahkan dengan pelan-pelan. Potong tangan kaki secara bersilah. Disalib di pohon korban. Tapi coba perhatikan bagaimana terdapat para tukang Fir'aun setelah mereka beriman. Beda banget orientasi mereka antara sebelum beriman dengan setelah beriman. Sebelum tukang Fir'aun yang beriman, harapan hadiah dari Fir'aun tentang dunia. Harapan-harapan dari Fir'aun. Itu sangat, itu besar sekali. Harapannya dunia. Tapi ketika mereka telah beriman, maka ketika menghadapi ancaman Fir'aun, lalu mereka mengatakan, lanu sidmaka ala maja'ana minal bayinati walladhi fatarana. Mereka mengatakan kepada Fir'aun, lanu sidmaka, kami tidak lagi mengutamakan kau. Tidak peduli lagi denganmu. Alamajana tinggal bayinati walladhi fatarana. Dibandingkan dengan datangnya bayinat, ini petunjuk, mujizat yang dibawa oleh Nabi Musa, yang menjadi tanda bukti atas benarnya kenabian Nabi Musa. Dan dibandingkan dengan Allah yang telah menciptakan kami, kami tidak akan utamakan engkau lagi ya Fir'aun. Yang kami utamakan sekadar adalah mengikuti petunjuk dan kami kembali kepada Rabb. Waktima anta qadil. Kalau engkau ya Fir'aun akan mengeksekusi kami, silakan tunaikan. Silakan tunaikan. Innamat adil hayat. Ya Allah, Anda hanya bisa melakukan di dunia ini saja. Inna amanna bi rabbina liyaghfir lana
2: kami beriman kepada Rabb kami, agar Allah mengampunkan kami, agar Allah mengampunkan kesalahan-kesalahan kami. Liyaghfir lana khotayana wa ma akrahtana alihi minasir. Dan apa yang kami, apa yang ini engkau paksakan pada kami dari sihir. Lihat bagaimana tukang sihir Fir'aun begitu menyatakan keimanannya kepada Nabi Allah Musa, berubah total orientasinya. Enggak lagi dia pedulikan dengan ancaman-ancaman Fir'aun. Dia lebih mengutamakan petunjuk dan Allah Subhanahu wa taala. Dia sekarang yang diharapkan adalah ampunan Allah, agar Allah mengampunkan segala dosa-dosa yang telah pernah mereka lakukan. Wallahu khairun wa abqa, dan sungguhnya Allah zat yang maha baik lagi kekal. Innahu man ya'ti rabbah mujriman, sesungguhnya barang siapa mendatangi Rabbnya dalam keadaan mujrim, wa inna lau jahannam la yamutu fiha wa la yahya, maka baginya adalah neraka jahanam yang dia tidak akan mengalami kematian di dalam jahanam ini, juga tidak mengalami kehidupan. La yamutu wa la yahya. Wa may yati mu'minan qad amila salihat, dan barang siapa yang dia mendatangi Allah dalam keadaan dia beriman dan beramal saleh, faulaika lahum ad-darajatul ula, bagi mereka adalah derajat yang tinggi. Di sini Allah menegaskan innahu man yati rabbahu mujriman, barang siapa yang dia datang kepada Allah dalam keadaan mujrim, maka sihir adalah perbuatan itu jarimah. Sihir adalah sebuah kejahatan. Orang mereka melakukan sihir adalah mujrim. Sehingga sihir adalah kerusakan, kejahatan yang telah ditegaskan Allah, yang diancam pula dengan ini jahanam. Kemudian yang kedua, catatan tentang sihir ini bahwa as-sahir syaitanun min syayatinil insi. Tukang sihir ini adalah syaitan dari syaitan kalangan manusia. Syaitan itu ada syaitan, syaitanul insi dan syaitanul jinni. Syaitan manusia dan syaitan jin. Tukang sihir ini ada termasuk syaitan manusia. Allah katakan, wa ma kafara Sulaimanu, dan Sulaiman itu tidaklah kafir. Walakinna syayatin kafaru, tapi yang kafir adalah syaitan. Yu'allimunan nasa sihra, yang syaitan ini mengajarkan kepada manusia sihir. Syaitan mengajarkan sihir kepada manusia. Sehingga manusia yang mereka mengajarkan sihir dan menjadi tukang sihir, maka dialah syaitan minal insi, syaitan dari kalangan itu manusia. Orangnya manusia, perbuatannya syaitan. Syaitan minal insi. Yang ketiga, bahwa tukang sihir mereka ini bermuamalah dan bertahun ma'a syayatinil jinni. Tukang sihir yang merupakan syaitan

satu dengan yang lainnya. Terjadi interaksi antara manusia dan jin, syaitan manusia dan syaitan jin. Mereka saling membisikkan zukhrufal qaul ghurura, kalimat-kalimat yang penuh dengan tipuan tapi ditampilkan dengan sangat indah. Tapi ditampilkan dengan itu sangat indah. Sebagaimana dia disebutkan pula di dalam ayat yang lainnya, wa yawma yashuruhum jami'an, pada hari Allah mengumpulkan semua dia, ya semua makhluknya. Lalu Allah mengatakan, ya ma'syaral jinni, wahai segenap bangsa jin, qad istakthartu minal insi, kalian telah memperbanyak pengikut dari kalangan manusia. Lalu ada wali-wali syaitan dari kalangan manusia yang justru kemudian menjawab apa yang Allah tegaskan tersebut. Wa qala awliya'uhum minal insi, dan berkata wali-wali syaitan dari kalangan manusia, Rabbana stamta'a ba'duna bi ba'din, ya Rab, kami telah saling menikmati satu dengan yang lainnya. Apa yang dinikmati oleh syaitan manusia dan apa yang dinikmati oleh syaitan jin? Syaitan manusia menikmati bantuan-bantuan jin, sehingga kita melihat ada fenomena-fenomena yang masuk dalam khawarikul adah, keluar biasaan, bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa ngilang, bisa jadi babi ngepet, bisa itu kelihatan sakti mondroguno, kebal bacok, dan misalnya. Ini semuanya adalah semuanya ahwal syaitaniyah. Tapi sebagian orang menamainya mereka karomah karena tampilannya adalah tampilan yakni kiai, sehingga dia punya karomah yang sungguhnya merupakan ahwal syaitaninya dan orangnya merupakan wali-wali syaitan. Apa yang dinikmati oleh syaitan dari kalangan setan? Khidmatnya. Ini khidmatnya manusia kepada syaitan dengan berbagai macam perlakuan-perlakuan, persembahan-persembahan yang bisa bentuknya syirik, kekafiran, kemudian kefasikan. Maka syaitan mendapatkan khidmat dari manusia dengan berbagai macam amalan-amalan syirkiyat, kufriyat, amalan-amalan bid'ah, khurafat. Sedangkan manusia mendapatkan bantuan dari syaitan jin, sehingga bisa memiliki sesuatu yang luar biasa. Dan ini yang terjadi pada dunia, yaitu perdukunan, dunia tukang sihir. Di antara yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan ribanya jin, sehingga dia mendapatkan bantuan jin, seperti diantaranya menjadikan kitabullah, yaitu tekleknya tukang sihir. Ini kitab Allah, Al-Quranul Kirim, diletakkan di kedua telapak kakinya, lalu dijadikan sebagai itu anci-anci, diletakkan kitabullah, mushaf Al-Quran, ditaruh di toilet, kemudian diinjek dengan kedua telapak kakinya. Ini adalah penghinaan, perendahan, suflia, pelecehan kepada kitab yang sangat suci. Karena dengan begitulah dia

0: mendapatkan keridhaan syaitan. Dan syaitan dengan itu dia telah mendapatkan persembahan manusia. Melakukan kekufuran. Amalia-amalia kekufuran, pelecehan kepada agama Allah Ta'ala. Di antara pula, ada yang itu tukang sir ini, dia menulis Al-Quranul Karim dengan barang-barang najis. Kotoran, kencing, darah haid. Ini dia pakai untuk nulis ayat Al-Quranul Karim. Sehingga telah melakukan pelecehan pula terhadap kitab Allah Al-Quranul Karim. Ada di antara pula yang mereka meletakkan kalam Allah di tempat-tempat yang najis. Tempat buang hajat. Tempat ini darah haid. Kemudian diletakkan Quran di WC, dikencingi. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk pelakuan manusia atau tukang sihir dalam rangka untuk takarrub, mendekatkan diri kepada para syaitan untuk mendapatkan bantuan. Demikian juga ada yang mereka itu dengan cara melakukan perbuatan fahisyah, zina dengan saudara yang sendiri, dengan anaknya, dengan bibinya, sehingga dilakukannya perbuatan muharramat, perbuatan yang diharamkan Allah, perbuatan kekejian, penghalalan yang haram. Dengan cara itu mereka mendekatkan diri kepada syaitan. Syaitan untuk bisa memberikan bantuan pada dirinya. Ada dengan cara tukang sihir menyembelih sembelihan untuk syaitan, mempersembahkan takaruban kepada syaitan, sembelihan. Sehingga bukan sembelihan untuk Allah Ta'ala, tapi sembelihan untuk syaitan. Bahkan boleh jadi menyebut nama syaitan dalam menyembelihnya. Karena dengan cara itu, dia akan mendapatkan keridhaan syaitan. Terkadang pula, itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ini selayaknya. Ya, perbuatan fahisyah, mendatangi wanita dengan cara yang haram. Ini semuanya adalah termasuk di antara cara bagaimana manusia untuk mendapatkan bantuan syaitan di kalangan jin. Maka Allah katakan tentang mereka ini dengan ungkapan hal unab ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli afaqin asim. Mau enggak aku habarkan kepada kalian kepada siapa syaitan itu dia turun? Turun untuk memberikan bantuan, turun untuk menjadi pendampingnya. Tanazzalu ala kulli afakin asim. Syaitan turun kepada setiap afakin. Afak itu orang mereka itu pendusta, tukang sihir, pendusta. Sehingga dia menyebar kedustaan. Dia selalu berusaha untuk berdusta. Dusta, dusta, dusta, dusta. Sehingga mengelola hidupnya dengan dusta. Pendusta. Kepada mereka syaitan turun. Kepada mereka syaitan turun. Untuk menjadi wali-wali syaitan. Karena dusta adalah perilakunya syaitan. Perilaku iblis. Perilaku ini yang sangat disukai oleh syaitan. Afim, pendosa. Tenggelam dalam kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Makanya, kita dengar bagaimana para wali-wali setan ini berzina. Ia memakan harta manusia. Menghipnotis manusia. Menampilkan dirinya. di tengah manusia, lalu manusia mereka mempersembahkan segala macamnya. Penjahat, penguras harta manusia, dan suka menodai ini kehormatan manusia. Maka terkadang ada tampilannya, tampilan kiai, aslinya dukun dan tukang sihir, maka dia melakukan hal-hal atas nama karomah, atas nama yaitu kewalian, dia menzinai ini wanita-wanita yang dia melakukan dengan dia berzinai, dia zinai para wanita dengan atas nama agama. Ini wali-wali setan yang mereka rata-rata juga adalah para tukang sihir. Manusia menganggapnya itu adalah karomah, sehingga manut-manut aja dengan apa yang diinginkan oleh ini yang dianggapnya wali, karena akan membuat dia berkah. Ini adalah sungguhnya semuanya pra ahwal syaitannya, pelaku syaitannya. Yang keempat, syaitan atau tukang sihir ini adalah minal mufsidin bil ardi, termasuk para perusak di muka bumi. Para tukang sihir dan minal mufsidin, termasuk para perusak. Sebagaimana ketika Allah mengungkapkan tentang ini para tukang sihir di zaman Fir'aun, innallaha la yuslihu amal al-mufsidin, Allah tidak akan memperbaiki amalnya orang yang melakukan kerusakan. Ayat ini bicara tentang Fir'aun dan ini tukang sihir yang diperintahkan untuk membinasakan Nabiullah Musa alaihissalam. Dan Musa menegaskan tentang sihir yang mereka lakukan, innallaha sayubtiluh, Allah akan menghancurkan sihir itu. Dan Allah tidak akan memperbaiki perihalnya, amaliahnya tukang sihir. Tukang sihir adalah minal mufsidin, termasuk di antara ini para ini perusak. Dia menyebarkan kerusakan-kerusakan di tengah-tengah dia menyakiti manusia, menyakiti mukminin, menyakiti mukminat, memerintahkan orang memerintah, memisahkan satu yang lainnya, memisahkan suami dan istri, menimbulkan kebencian satu dengan yang lainnya, ya, dan segala macamnya, sehingga betul-betul tukang sihir adalah ini perusak. Dan Allah Subhanahu wa taala bagaimana pula mengancam ini para perusak tersebut dengan ancaman-ancaman azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah Allah menegaskan tukang sihir tidak akan untung dari sisi manapun. Tukang sihir dari arah manapun tidak ada untungnya. Sebagaimana Allah katakan, wala yuflihu sahir haitsu ata. Dari arah manapun tukang sihir itu enggak akan mendapatkan keuntungan. Dia bahkan akan menjadi buronan manusia. Dia akan diancam dengan azab dunia dan azab akhirat. Azab dunia, bagaimana para tukang sihir menghadapi berbagai macam tuntutan-tuntutan azab di dunia. Bisa datangnya jadi penguasa, dia dibunuh karena dianggap perusak. Bisa azab dunia dengan Allah timpakan berbagai macam musibah-musibah dunia. Di dunia mereka diazab. Di akhirat kelak dia akan berhadapan dengan azab Allah SWT. Maka tukang sihir ini dari arah manapun tidak ada untungnya. Dan tidak akan ada orang yang mereka tenang hidupnya dengan sihir, tidak ada. Yang ada mereka diwarnai dengan ketakutan, kegalauan, kegelisahan. Kemudian ya bayangan-bayangan yang mematikan dirinya. Ini tukang sihir. Dia tidak untungnya di arah manapun. Di akhirat kelak mereka dilemparkan ke dalam itu jahanam. Kemudian yang keenam, bahwa tukang sihir ini la khalaqa lahu fil akhirah. Di akhirat kelak dia tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali. Tidak akan mendapatkan bagian apapun. Jadi tidak akan mendapatkan bagian kenikmatan apapun di akhirat, mau surga sama sekali. Dia telah menjual kampung akhiratnya, menjual keluarganya dengan itu sihir dunianya. Walaqad alimu laman istarahu malahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh para tukang sihir ini, mereka sungguhnya telah mengetahui bahwa mereka telah yaitu membeli apa yang di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apapun. Dan tentunya adalah sejelek-jelek, yaitu pembelian. Dia telah mengorbankan dirinya untuk tidak mendapatkan bagian apapun di akhirat kelak, itu bagian-bagian jannah. Dia tidak mendapatkan kesempatan untuk merasakan jannah. Dan menunjukkan ini tuh menunjukkan dan ini menunjukkan tentang kufurnya tukang sihir. Karena apabila seorang itu dia kafir di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bagian apapun di akhirat kelak. Muslim terkadang dia harus masuk neraka dulu. Tapi dia dengan Islamnya, dengan tauhidnya masih mendapatkan bagian di akhirat yaitu jannah. Sehingga ada yang digelari dengan istilah jahanamiyun. Ini mantan-mantan jahanam. Mantan-mantan jahanam. Orang mereka dimasukkannya surga setelah dia diazab di neraka. Maka sihir merupakan kejahatan karena di antara akan membuat kehidupan mereka di akhirat tidak mendapatkan bagian apapun dari surga, tempat tinggal mereka di neraka. Dan sihir ini yang dalam Islam merupakan kejahatan, maka hukuman bagi tukang sihir adalah hukum bunuh. Hukuman bagi tukang sihir adalah hukum bunuh. Ya, karena dia telah menimbulkan kerusakan di muka bumi, menimbulkan kerusakan di tengah-tengah masyarakat manusia, di tengah-tengah kaum muslimin, kaum mukminin, dia mengklaim mengetahui. Dia memisahkan suami dan istri. Dia berdusta kepada manusia. Dia memisahkan orang saling mencintai karena dua orang saling mencintai. Maka hukuman buat dia sangat layak kalau dia dibunuh. Karena dia sumber keburukan, banyak kebaikan yang bersumber dari tukang sihir. Dan sebagaimana para sahabat Nabi melakukan hal yang demikian kepada para tukang sihir. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengutus utusannya untuk menyebarkan surat ke berbagai negeri. Umar Khalifah memerintahkan kepada para bawahannya untuk menyebarkan pengumuman kepada ini masyarakat mereka masing-masing. Aniktulu kulla sahirin wa sahirah. Bunuhlah tukang sihir laki-laki maupun perempuan. Maka dibunuh di zaman beliau 3 orang tukang sihir. Umar memerintahkan tukang sihir dibunuh. Jundub pula, Jundub sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan hattu sahir, hukuman bagi tukang sihir adalah darbatun bisayib, dipenggal dengan pedang. Dia dipotong dengan pedang. Dipukul dengan pedang. Dibunuh. Demikian pula Hafsah. Pernah disihir oleh seorang budak perempuan. Dan diperintahkan budak itu untuk dibunuh. Imam Malik. Beliau mengatakan. Imam Malik rahimahullah ta'ala. As-sahir. Alladhi ya'malu sihra ara ayuktal. Tukang sihir yang mengamalkan sihirnya, pendapatku dia dibunuh. Sehingga hukuman Islam tentang tukang sihir adalah dibunuh. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah taala, dia juga menegaskan hukmu sahir, hukmu zindiq. Hukuman bagi tukang sihir adalah hukuman zindiq. Zindiq itu munafik berat. Fala tuqbal taubatuh. Tidak diterima taubatnya. Wa yuqtal haddan idza thabata 'ala dzalik. Dan dia dibunuh apabila dia telah pasti melakukan perbuatan sihir. Maka sihir ini adalah kerusakan yang besar. Perbuatan yang betul-betul juga menghadapi risiko besar. Sehingga Islam dalam rangka mewujudkan masalih kehidupan, membuat kehidupan itu aman, tenang, tidak banyak gangguan. Di antaranya hukuman tukang sihir dibunuh karena dia telah merusak kehidupan, melakukan gangguan pada manusia, melakukan berbagai macam ini berbagai macam betul-betul kerusakan dalam kehidupan, maka layak untuk dia dihukum bunuh. Kaum muslimin rahimahullah taala, boleh enggak seorang muslim dia belajar sihir atau mengajarkan sihir? Tentu jawabannya adalah la, enggak boleh. Karena ini adalah haramun, sihir adalah perkara haram. Dan keharaman sihir ditunjukkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, dalam yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bicara tentang yaitu sihir. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang yang sihir ini, wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibacakan di zaman kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Di antara penegasan tentang kafirnya sihir, Allah katakan wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir. Mereka menuduh sihir ajaran Sulaiman. Allah menegaskan sihir adalah ajaran syaitan. Sulaiman tidak pernah melakukan kekufuran itu, mengajarkan sihir. Walakinna syayatina kafaru, tapi syaitanlah yang mereka itu kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra. Kafirnya syaitan dengan mengajarkan sihir kepada manusia. Sehingga Allah menegaskan sihir adalah amalan kekufuran. Kemudian ketika syaitan ini mengajarkan sihir, ketika Harut Marut mengajarkan sihir, perkataannya innama nahnu fitnatun fala takfur. Kata Harut Marut ketika mengajarkan sihir kepada manusia, saya ini, kami ini adalah fitnah, jangan kamu kufur. Artinya mempelajari sihir adalah kekafiran. Dan Allah menegaskan pula dengan ungkapan walaqad alimu lam yastarahu malau fil akhirati min khalaq. Mereka telah mengetahui bahwa barang siapa yang mereka melakukan sihir, dia tidak mendapatkan bagian di akhirat kelak. Tidak mendapatkan bagian di akhirat kelak artinya tidak mendapatkan surga sama sekali, dan orang yang diharamkan di surga adalah orang kafir atau musyrik atau nifaq itiqadi. Maka sihir perbuatan kekafiran yang membuat pelakunya dia tidak mendapatkan yaitu bagian surga apapun. Dan Allah katakan, wa annahum walau annahum amanu wattaqau la matsubatun min indillahi khairun. Seandainya mereka ini beriman dan bertakwa. Artinya sihir adalah mereka perbuatan yang menunjukkan dia tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah SWT. Sehingga sisi kekafiran sihir dari berbagai macam itu sisi seperti yang telah disebutkan di dalam ayat yang tersebut. Maka Nabi kita pun memasukkan perbuatan sihir ini satu di antara minal mubiqat, di antara perkara yang akan membinasakan manusia, membinasakan di dunia dan membinasakan di akhirat. Amalan-amalan yang membinasakan, membinasakan dirinya dan juga membinasakan orang lain. Ijtani busaba'al mubiqat, jauhilah tujuh perkara yang akan membinasakan. Karena amal yang disebutkan oleh Nabi tujuh perkara ini bisa membuat pelakunya kafir, bisa membuat pelakunya fasik, di dunia bisa menimbulkan musibah-musibah, bencana-bencana, yang bencana-bencana itu semuanya dampak dari tersebarnya maksiat, dosa dan maksiat. Satu di antara milal mubiqat adalah as-sihr. Itu istalibu sab'al mubiqat, diantaranya adalah as-sihra, jauhilah sihir. Sihir termasuk diantara perbuatan kebinasaan. Karena menimbulkan mara bahaya untuk dirinya dan orang lain. Sihir tidak akan mendatangkan kebaikan. Sihir mendatangkan keburukan-keburukan. Dan arahnya adalah menjadi para budak-budaknya setan. Sihir adalah para wali-wali setan. Dia tidak akan mendapatkan khawatir kecuali dengan bantuan setan. Maka dia persembahkan para setan amal-amal yang merupakan bentuk kekufuran atau kesyirikan. Dan termasuk di antara sihir adalah mempelajari ilmu perbintangan. Maka dikatakan Nabi, manik terbasa ilman minan nujum iqtabasa syu'bata minas sihir. Data masanya. Barang siapa yang dia mempelajari ilmu perbintangan, ilmu perbintangan maksudnya adalah ilmu takfir. Ilmu perbintangan yang diyakini membawa dampak-dampak dalam kehidupan. Sehingga ada istilah bintang itu, kalau kamu lahirnya bulan ini, bintangnya ini, nasib ramalannya begini. Sehingga meramal nasib dengan bintang-bintang. Ini termasuk, ini ilmu, termasuk bagian pada sihir. Ilmu perbintangan termasuk diantara bagian pada sihir. Akan bertambah kekufurannya dengan semakin mendalami ilmu tentang sihir tersebut. Sehingga ilmu ini haram untuk dipelajari oleh seorang muslim karena akan ada amaliyah taqarruban ila syaitan, pada amalan pendekatan diri kepada syaitan yang tentu saja ini adalah perkara yang betul-betul akan menghancurkan yaitu kehidupan manusia. Karena syaitan tidak mengajak manusia kecuali kepada neraka sa'i. Kemudian bolehkah seorang muslim mendatangi dukun atau mendatangi tukang sihir, tukang ramal, dalam rangka untuk ini menghilangkan sihir dalam dirinya atau mengobati untuk dirinya? Maka dengan tegas jawabannya enggak boleh. Tidak boleh. Yang Nabi kita mengatakan, laisa minna, tidak termasuk golongan, tidak termasuk golongan, tidak termasuk golongan Nabi dalam Nabi berlepas diri di perbuatan tersebut. Bisa kafir, bisa menunjukkan perbuatan yang Nabi tidak atau Nabi berlepas diri sama sekali perbuatan itu walaupun belum kafir. Intinya perbuatan jahiliyah. Bukan termasuk perbuatan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man tatayyara au tutayyira lah. Bukan golonganku orang mereka melakukan tatayur atau minta ditatayur. Tatayur itu menganggap sial, meyakini sial yang dikaitkan dengan waktu, atau tempat, atau angka, dan seterusnya. Atau, takahana atau tukuhina lah. Atau dia main dukun atau minta didukuni. Dunia perdukunan. Ini termasuk diantara perbuatan yang lebih terlepas diri perbuatan tersebut. Atau sahar atau suhira lah. Atau dia bermain sihir, melakukan sihir atau minta disihir. Minta disihirkan. Waman ataka hinan fasaddaqau bima yaqul. Lalu Nabi kita mengatakan, barang siapa mendatangi dukun dan dia benarkan perkataan dukun, faqad kafara bima unsila ala Muhammadin SAW, maka dia telah kufur terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, karena Al-Quran menegaskan la ya'lamul ghaiba illallah. Lalu dia mempercayai tukang sihir yang mengklaim dirinya mengetahui perkara yang gaib. Maka dia telah kufur terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. La yadkhulul jannata mutminu hamrin. Tidak akan masuk surga pecandu khamr, peminum khamr. Wala mutminu bisihrin. Dan tidak pula masuk surga orang mempercayai sihir. Sehingga sihir termasuk di antara perbuatan yang menghalangi seorang untuk dia masuk ke dalam jannah. Man ata arrafan fasalu an syai'in lam tuqbalu salatun arba'ina yawman lailah. Barang siapa mendatangi arraf, tukang ramal, meramal nasib-nasib manusia, dia tanya sesuatu kemudian dia benarkan, maka atau dia sekedar mendatangi dukun tersebut, dia tanya sesuatu, iseng-iseng salatnya tidak diterima selama 40 malam. Sehingga termasuk hukuman-hukuman berat. Secara syar'i, bagaimana Allah menegaskan hukuman orang mereka itu melakukan sihir, mendatangi tukang sihir, belajar sihir. Apakah sihir ini hakiki dan punya dampak? Iya, hakiki dan punya dampak. Ilmu sihir ada. Dan ada hakikatnya. Dan guru besarnya Yahudi. Sehingga sejarah sihir sudah tua banget. Dan Yahudi yang menjadi guru besarnya sihir. Setan Yahudi. Yang mempelajari dan mengajarkan, yang mengajarkan sihir kepada manusia dan menyebarkan yang terhadap manusia. Akan tapi, tentu sihir ini tidak akan memberikan dampak mudharat kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa biidznillah. Sir ini tidak akan memberikan dampak pada manusia pilih dengan izin Allah Ta'ala. Boleh enggak kita lalu bagaimana kita itu mengobati sihir? Pengobatan untuk menghilangkan sihir ketika seorang terkena sihir ada yang halal, ada. Maka tidak boleh kita melakukan ikhtiar dengan cara yang haram. Kata orang ketika melakukan hal dia haramkan Allah, katanya ikhtiar. Ikhtiar. Ya, memang ikhtiar diwajibkan oleh kepala kita. Bagaimana kita berikhtiar? Ikhtiar kita sehat, ya melakukan hal-hal yang bisa membuat kita sehat. Ikhtiar kita ketika sakit, kita datangi dokter untuk mengobati penyakit kita. Ikhtiar. Tapi ikhtiar itu ada yang halal, ada ikhtiar itu yang halal yang haram. Asalnya yang haram sama sekali enggak boleh. Asalnya enggak boleh. Kita diperintahkan untuk ikhtiar dengan hal yang halal. Orang mencari rezeki, ikhtiarnya maling, ngerampok, begal, nyuri, nipu, gak boleh. Ini ikhtiar yang haram. Yang dibolehkan ikhtiar yang halal. Menghilangkan sihir dengan mendatangi tukang sihir untuk menghilangkan sihir, haram. Ini tidak diperbolehkan. Adapun cara untuk menangkal sihir atau mengobati sihir, agar kita tidak terkena sihir yang halal, agar kita tidak terkena sihir, pengobatan yang halal, di antaranya adalah, hendaklah Anda berbekal diri, persenjatakan diri dengan akidah yang lurus. Akidah yang benar. Dia akan mengkali diri dengan akidah yang lurus. Bahwa tidak ada yang bisa menimbulkan mudarat kecuali Allah. Tidak yang bisa menyingkap kecuali hanya Allah Ta'ala. Sehingga tidak akan terseret kepada berbagai macam perlakuan atau kelakuan haram. Bagaimana dia ini menjaga akidah dia. Yang sampai dia terseret dalam perkara syirik. Maka dia tidak akan minta tolong kepada para dukun. Karena asyafi huwallah yang menyembuhkan hanya Allah Ta'ala. Dia akan mengambil sebab-sebab yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, di antara yang dibolehkan kita untuk ini membentengi dari sihir, kita bersenjatakan dengan zikrullah, dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Ta'ala, karena zikir itu adalah ini hisnul akhisnul hasin, benteng yang kokoh untuk menangkal dampak daripada sihir-sihir yang ada. Itu membentengi diri dengan banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Orang yang mereka lalai dari berzikir kepada Allah, dia boleh jadi akan menjadi gampang, sama menjadi perkara yang gampang sasaran sihir. Bentengi diri Anda dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Dan termasuk di antara yang diajarkan agama kita adalah bagaimana kita meruqyah diri kita, meruqyah anak kita, meruqyah ini orang lain dengan ayat-ayat ruqyah atau doa-doa ruqyah yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW untuk membentengi dari sihir tersebut. Sehingga untuk menghilangkan, menangkal sihir, jangan sampai kita justru meminta tolong kepada para tukang sihir. Karena para tukang sihir adalah wali setan, tidak boleh kita kemudian berminta tolong kepada wali setan. Islam telah mengajarkan bagaimana kita membentengi diri kita dari berbagai macam sihir-sihir tersebut. Ya ini Bapak Ibu sekalian, para pemirsa TV Roja yang dirahmati Allah Ta'ala, sekilas berkaitan dengan tentang sahir, yaitu tukang sihir. Sihir adalah kejahatan dan pelakunya adalah merupakan penjahat, dan Islam mengancam dengan hukuman bunuh karena sihir merupakan kejahatan yang menebarkan kerusakan di tengah-tengah kehidupan itu manusia. Dan apabila kita ingin betul-betul terbentengi dari sihir, lakukan dengan cara-cara yang telah diajarkan oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai kita melakukan hal yang justru bentuknya ta'awun, yaitu tolong-menolong dengan para dukun, para tukang sihir, karena mereka lah wali-wali setan. Tidaklah kita betul-betul itu membentengi diri kita dengan hal-hal yang dibolehkan Allah, yang diajarkan Allah, membentengi dengan akidah tauhid, sehingga kita senantiasa akan mengembalikan segala perkara kepada Allah Ta'ala, mengimani dengan takdir Allah SWT, dan mengembalikan segala perkara kepada Allah, meminta berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan adalah kita jangan lupa senantiasa banyak-banyak berzikir kepada Allah, itu benteng yang akan membenteng kita, melindungi dari berbagai macam, yaitu kejahatan-kejahatan. Dan apabila kita ingin mengobati diri sendiri, bisa Anda meruqyah diri Anda, meruqyah anak, ya orang lain, tapi jangan kita minta diruqyah. Karena minta diruqyah akan bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Dan ketika Nabi menyebutkan tentang yaitu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, yang tanya adalah la yastarqun, orang yang mereka tidak meminta diruqyah. Meruqyah kebaikan, tapi meminta untuk diruqyah ini ada cacat, kepada cacat ketidaksempurnaannya tentang tauhid yang dia miliki. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi sekalian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan siang hari ini. Dari pembahasan kitab Al-Aqidatu Awwalan Law Kanu Ya'lamun, yaitu sifat ahli nar, sifat ahli neraka, yaitu kejahatan sihir. Mudah-mudahan diberikan pemahaman yang baik untuk kita semua apa yang telah disampaikan oleh Ustaz, dan kita memahami hakikat sihir dan juga menjauhi dosa sihir, dan juga Allah lindungi kita dari berbagai macam sihir. Amin, rabbal alamin. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau bisa menghubungi kami secara langsung di layanan yang telepon. Mungkin untuk kesempatan pertama kami berikan di layanan yang telepon, silakan ya di 0218236543. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana?
2: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya, dikecilkan Ustaz, Ibu volume televisinya. Nah, silakan.
2: Oh ya, ya. Nah, assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum.
2: Boleh enggak kita merukyah seseorang itu karena dia ya, malas gitu loh, tidak mau ngapa-ngapain gitu.
1: Ya. Baik. Situ saja, Ibu.
2: Boleh lagi?
1: Iya, Ustaz. Baik. Ditunggu.
2: Jawab banyak Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
0: Gimana Ustaz?
1: Nah, bolehkah kita meruqyah seseorang yang malas, ya, artinya tidak mau atau jarang melakukan sesuatu Ustaz? Jadi dia berinisiatif untuk meruqyah supaya tidak malas atau hilang malasnya Ustaz.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Boleh-boleh saja orang meruqyah anak kita untuk dia bisa terhindar dari kejahatan sihir, kejahatan ain, kemudian juga dari dampak-dampak yang buruk. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita juga mendoakan anak kita, jangan lupa mendoakan anak kita, dan juga ia memotivasi agar bagaimana dia menjadi semangat, bergairah, memunculkan motivasi dengan agama ini. Kalau dia tinggal, kita lihat bagaimana alasan malasnya itu kenapa. Mesti kita lihat, kita telusuri juga kenapa anak kita kelihatan itu malas. Kalau tadinya rajin, kemudian bagus, kemudian baik, atau kemudian kok malas, serba malas, gampang marah, sehingga tidak hal seperti biasanya, maka kita melihat yang aneh. Boleh kita meruqyah anak kita dengan memohon pertolongan dari Allah SWT. Yang boleh jadi dia kena sesuatu atau kena gangguan, ini syaitan. Tapi kalau dari awal memang kelihatan malas dan segala macamnya, ya mesti kita selain meruqyah juga memberikan motivasi, kemudian kita mengarahkan, oh, kita bagaimana membuat anak itu kemudian bisa bangkit semangatnya, sehingga tidak semata-mata itu semuanya serba kemudian diruqyah di wajah. Wallah ta'ala alam, ini disawab.
1: Baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya Ustaz, kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana mengenai ilmu pelet? Apakah ilmu pelet ini bagian dari sihir? Dan bagaimana dosanya, apakah masuk dalam kategori dosa besar? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Mubalat. Ya, mubalat itu tiwalah turgun. Pelet ada ilmu pelet masuk pada ilmu sih. Pelet ini ilmu atau orang bilang ya apa itu namanya susu termuakkan pada sihir sehingga orang menjadi tertarik sehingga ada sihir al-hatu sihir untuk membuat lengket seseorang. Makanya ada istilah kalah rupa dan dupa. Artinya ketika seorang merasa modal untuk mengkait orang rupanya kalah, maka ia akan main sihir supaya bisa mengulang perasaan orang sehingga tadinya tidak jelas tidak dapat apa-apa atau kemudian kecil-kecil. Itu masuk bagian berarti. Ada namanya al-afu. Sihir untuk membuat orang kelet. Itu dia jadi terkindil-kindil atau dia menjadi tertarik berat. Tidak ada perasaan apa-apa. Kemudian dia menjadi ini tertarik berat. Allah Ta'ala.
1: Nah, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran Rezafah atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya, kami berikan kesempatan di layanan telepon kembali. Silakan. Ya. Di 0218236443. Ya, silakan. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ruslan di Kalimantan
1: Selatan. Silakan, Pak. Silakan.
3: Mesin. Ini begini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya ini mau bertanya tentang ini ada yang mengatakan, Pak Ustadz ada yang mengatakan bahwa Syekh Al-Albani itu seorang penjilat, apakah itu fitnah? Dan bagaimana kalau di akhirat nanti apakah ini ada pertanggungjawaban sebagai fitnah?
1: Nah, baik, Bapak cukup ya pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak. Ustaz bagaimana akan dijawab?
0: Menjilat siapa, Pak? Menjilat Allah Subhanahu wa Ta'ala, iya. Artinya mencari keridhaan Allah Ta'ala dengan menjadi seorang ulama, kemudian menjadi seorang alul hadis. Kemudian mempertahankan agama, membantah para penyimpang, membantah yang mendekatkan agama, kemudian agama menjilat Allah, iya. Kalau menjilat manusia, akan dijilat menjadi manusia. Al-Albani itu, beliau seorang ulama yang menghabiskan waktunya, ibaratnya itu, dia waktunya untuk berdua dengan hadis. Sampai untuk menulis ilmu saja, makin miskinnya, kertas yang dipakai itu ada kertas-kertas kerajaan, kertas bekas-bekas, karena saking tidak punyanya. Saking tidak punyanya. Kalau Bapak sempat melihat fotonya Salmi, maka rumahnya ini, itu rumah jelek, jelek banget. Menjilat masjid. Diharap tim ini manusia yang banyak terjadi itu bahkan ahlul bid'ah itu kalau sudah dekat dengan penguasa jilatnya keterlaluan banget. Di zaman Syekhul Islam, di zaman beliau ada namanya Sultan Ibnu Qalawun. Syekhul Islam adalah seorang ulama yang menepati tugasnya sebagai ulama, yaitu bayanul haq, menjelaskan kebenaran, waradul batil, dan membantah kebatilan-kebatilan. Membantah rafidah, membantah ahlul kalam, membantah kubriyun, membantah sufi, membantah khurafi, maka musuhnya banyak banget. Di antaranya, ketika ahlul bid'ah itu mereka dekat dengan penguasa, menjilat berat. Di antaranya, ulama-ulama penjilat di zaman Ibnu Qolawun yang selalu memfatwakan supaya membunuh atau mengusir atau yaitu menangkap Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh Ibnu Qolawun ditangkap, dipenjara, tapi enggak dibunuh. Satu saat Ibnu Qolawun dikudeta oleh Jasingkir. Ibnu Qolawun terjatuh, Jasingkir naik. Begitu Jasingkir naik, ulama penjilat ini menjilat Jasingkir. Betapa mendidihnya darah Ibnu Qolawun melihat kelakuan ulama penjilat tersebut dan bertekad untuk menjungkelkan, mengkudeta lagi ini Jasingkir. Dengan takdir Allah berhasil mengkudeta Jasingkir, dia kembali berkuasa. Ulama penjilat ini akan menjilat lagi Jasingkir, akan menjilat lagi Ibnu Qolawun, ditolak. Bahkan Ibnu Qolawun dia sengaja mengeluarkan sokelisat jaram dengan membawa sekali kertas isinya fatwanya ulama penjilat tersebut. Pengennya dengan menunjukkan fatwa mereka, sokelisat Islam biar berfatwa, bunuh saja mereka itu, habisi saja mereka itu. Tapi justru sokelisat Islam dengan jiwa penyayangnya, kelembutannya, melalui pelantaran beliau, ulama-ulama penjilat ini bisa kembali kepada Ibnu Qolawun. Itu yang dikatakan Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, orang yang tentu tentang kebenaran, dan alhamdulillah, bil halqi, dan paling sayang kepada manusia. Bagaimana Al-Sunnah tidak paling tahu tentang kebenaran? Tidak ada yang lebih perhatian dengan dalil Quran dan Sunnah melebihi Al-Sunnah. Kenapa? Karena Al-Sunnah itu ingin mendegakkan semua amaliyahnya dengan dalil. Ini yang sering sekali ahlul bid'ah berdedek. Ya ini hatinya mengkap-mengkap ketika mendengar orang bicara agama dalil. Maka sering ulama ahlul sunnah dikatakan dengan hasawiyah, tekstual, hanya terpaku pada tek, dianggap akalnya itu pendek. Bagaimana Allah tidak menjadi orang yang paling tahu tentang kebenaran sedangkan mereka yang paling perhatian untuk banyak beragama dengan dalil. Adapun al-bidah, orang menyimpang, di antara yang seperti orang yang mereka beragamanya lebih menggunakan akal daripada nakal dalil, maka enggak mungkin orang mereka memerlukan akal seperti ini akan perhatian dengan dalil secara mendalam. Enggak mungkin. Bahkan sekilas ada dalil yang bertentangan akal akan dia tolak. Sebagian muslimin ada yang beragama dengan berdasarkan mimpi-mimpi. Sehingga dasar agamanya, mimpinya, syekhnya, ketemu Nabi, mengajarkan begini. Yang akan jadi fokus pelajarannya dan pengajarannya, mimpi-mimpi yang mereka miliki. Ada lagi muslimin yang cara beragamanya berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman. Pengalamanku, kalau aku berzikir dengan zikir ini, malam ini sekian kali mendapatkan keutamaan ini. Pengalamanku, kalau saya kuburan wali fulan, saya minta kabul. Sehingga agama dibangun di atas pengalaman. Ahlus sunnah, agama dibangun di atas dalil. Maka tidak ada yang lebih tahu tentang al-haq melebihi ahlus sunnah. Tapi kalau berkaitan dengan manusia, tidak ada yang lebih sayang pada manusia seperti ahlus sunnah. Ahlus sunnah memang, kalau menerangkan agama dengan gamblang, dengan dalil yang jelas. Tetapi ketika mentakyin orang, Al-Sunnah paling hati-hati dan paling semangat untuk menunjuki manusia agar mereka itu tertuntun kembali kepada jalan yang benar. Adapun orang mereka menyimpang, mereka sungguh yang katanya kadang sering bilang paling toleran, paling tasamu, tapi ternyata paling tidak toleran dengan orang tidak yang berbeda dengan mereka. Ngamuan, marahan, pelampau, tukang melampiaskan, yaitu kemarahannya, nyatanya tidak bisa tersamu kepada ini al-had. Tapi lebih tragisnya lagi, bisa rangkulan dengan orang kafir, dengan musyrik, bisa rangkulan, bisa duduk nyaman, bisa hehehe dengan mereka, tapi dengan ahlul haq, oh paling kerasnya dan paling bencinya. Intinya, ahlus sunnah ini Syaikh Al-Albani, ulama yang diakui oleh ulama Islam dunia, ulama yang keilmuannya bisa diuji, ulama yang bersikap ilmiah, ulama yang perhatian dengan ilmu hadis yang sangat mendalam, itu komentarnya para ulama semua tentang Syaikh Al-Albani. Adapun kalau musuh kemudian mengatakan Syaikh Al-Albani penjilat, oh biasa, itu biasa ungkapan orang yang benci kepada seorang kepada ahlul haq. Jangankan Syaikh Al-Albani, Nabi saja yang sudah mereka tahu persis kejujurannya, amanahnya, dan keluar biasaannya. Apa dikatakan oleh mereka? Majnun, gila, gendeng, sinting, edan, kadzab, pendusta, sahir, tukang sihir, rajulul mashhur, orang mereka, pesihir, dan seterusnya. Maka itu hal yang biasa dilakukan oleh para pembenci ulama yang menyebarkan tauhid dan sunnah. Apalagi kalau kemudian yaitu bicara tentang juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dituduh nabi, mengaku nabi, mengingkari syafaat, mengingkari ziarah kubur, mengingkari sholawat. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hanya bisa menjawab, subhanallah hada buhtanun azim. Maksudnya Allah, ini kedustaan yang sangat besar, dan tentu orang yang memfitnah akan mempertanggungjawabkan di akhirat kelak. Maka ingat, luhumul ulama masmun. Masmun. Dagingnya ulama itu beracun. Sangat beracun. Sangat membinasakan manusia. Hati-hati membicarakan para ulama, apalagi ulama yang betul-betul mereka telah dikenal perjuangannya tentang tauhid dan sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian Bapak-Ibu sekalian, bagaimana manfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair untuk Al-Ustaz. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan untuk kami semua dari pertemuan di kesempatan siang hari ini, pembahasan mengenai kejahatan sihir dari kitab Al-Aqidat Awalan Laukanu Ya'lamun, yaitu bab sifat ahlun nar. Dan semoga Allah memberkahi pertemuan kita di kesempatan siang hari ini, berkahi ilmu yang juga yang telah disampaikan oleh Ustaz Hafifi Abdul Wadud Hafizullah Ta'ala. Mudah-mudahan diberikan kesehatan untuk Ustaz untuk berikan materi di kesempatan Senin yang akan datang kembali. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: FM. Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ali ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala udibat imra'atun fi hirra sajanatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar إلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
4: Wa anhu radhiyallahu an, annahu marra bi fityarin min Quraysh, qad nasabu tayran wa hum yarmuna, wa qad ja'alu li sahibi tayr كل خاطئة من نبلهم

0: Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
1: Nurun minal Qur'an.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
4: Fatwa Mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: يقول معالي الشيخ أعاني من كثرة الغضب فهل من أسباب تعينني على تهدئته وعلى الإمساك بزمام نفسي؟
7: الجواب يا أخي وسؤالك هذا سؤال مهم جدا وخاصة في من يتعامل مع الناس، فنقول المطلوب من المسلم أصلا أن يعود نفسه على عدم الغضب، وأن يملك نفسه ويتعلم ويصبر ويتحلم. هذا هو المشروع كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم لا تغضب، كررها عدة مرات، رواه البخاري في صحيحه. ومن وقع منه الغضب فالمشروع له ألا ينجر وراء غضبه، بل أن يطفئ نار الغضب بالوضوء والسكوت وعدم الكلام والتحول من حاله إلى حال أخرى. فإن كان قائما جلس أو منفعلا صمت، أو عليها أيضا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، كما ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد، وبالله التوفيق والسداد.
8: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد ساير المباركي.
9: Pertanyaannya, saya pribadi wahai Syekh adalah tipikal orang yang temperamental suka marah. Apakah ada tips-tips untuk menenangkan atau sebab-sebab yang bisa meredam rasa marah tersebut? Kemudian Syekh menjawab, pertanyaan ini termasuk pertanyaan yang penting, apalagi bagi orang yang banyak berinteraksi dengan banyak orang. Sehingga hendaknya bagi orang yang memiliki sifat seperti ini mampu untuk menjaga, dan juga untuk muslim yang lain adalah dengan banyak membiasakan untuk tidak cepat marah, mampu menahan diri, bersabar, menampakkan sikap santun. Inilah yang disyariatkan sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, la taghdab. Lalu beliau ulangi sampai beberapa kali sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jangan marah. Orang yang marah disyariatkan untuk tidak mengikuti keinginannya saat marah. Bahkan hendaknya orang yang marah berusaha untuk memadamkan nafsu amarahnya dengan berwudu. Demikian juga diam, jangan banyak bicara. Kemudian juga merubah posisinya dari satu posisi ke posisi yang lain. Jika saat marah dalam kondisi berdiri misalnya, maka segera duduk. Jika saat marah nampak emosinya, maka segera diam. Demikian juga beristiadah. Beristiadah, memohon perlindungan dari gangguan syaitan yang terkutuk, sebagaimana dalam kondisi dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahihain dari hadis Sulaiman ibn Surad. Dia mengatakan, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabban fa ahaduhum ahmarra wajhuhu wa intafakhat awdajuhu fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu kalimah law qalaha la dhahaba anhu ma yajid law qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim dhahaba anhu ma yajid.
1: Saat aku duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang yang saling memaki, saling adu mulut. Kemudian salah seorang dari keduanya marah sampai merah mukanya dan urat lehernya sampai tegang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sungguh saya tahu ada satu kalimat, kalau dia ucapkan maka akan hilang apa yang ada padanya. Kalau saja dia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, pasti hilang rasa marah yang ada padanya. Wabillahi taufiq.
4: Fatwa Mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
10: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada Zat yang Maha Kuasa, Maha Mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya Dia yang mampu, hanya Dia yang bisa, hanya Dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, Dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha

Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit. Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

0: وهو الغفور الرحيم.
1: Bahkan mereka mengatakan, dia, Muhammad, telah mengada-adakan Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang.

0: mukminin.
1: Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku, dan tidak pula hadapmu. Aku tidak lain, hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya, Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: 101.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
2: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
2: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
1: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba.

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Di qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang ahli Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
2: Ya Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubat dan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala: "Anfiq ya ibn Adam, yunfaq alaik." Muttafaq alaih.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, "Berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan." Muttafaqun alaih.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. متفق عليه.
5: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
4: An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, balighu anni walau ayah, wa hadithu an bani Israel wala haraj. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري.
5: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
0: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
1: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: لَهُمْ.
1: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

0: لهم.
1: Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah mengendaki, niscaya

Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

0: كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

0: Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka. Maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang setan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?
1: مثل الجنة التي وعد المتقين

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih, sehingga memotong-motong ususnya.

0: dzikrahum.
1: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.

0: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tiada diturunkan suatu surat? Maka, apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya, dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat, orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Dan kecelakaanlah bagi mereka.
1: فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.
0: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
1: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
0: Maka, apakah kiranya, jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi, dan memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: أَبْصَارَهُمْ.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, dan ditulikannya telinga mereka, dan dibutakannya penglihatan mereka.
0: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci?

0: سَوَّلَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan.

0: yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu, berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, orang-orang Yahudi, "Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan." Sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
1: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
0: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?
1: Dzalika biannahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum.
0: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.

0: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
0: Dan sesungguhnya, kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik-buruknya hal ihwalmu.

0: شيئا وسيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan menghapuskan pahala amal-amal

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.

0: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
1: Innama al-hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
0: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
1: In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwarakum.
0: Jika Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir, dan Dia akan menampakkan kedengkian.

0: لكم.
1: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir? Sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Inna fatahna laka fathan mubina.
2: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.
3: Biarfi.

supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak.

supaya dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.

0: dan supaya dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali.
1: Walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu azizan hakima.
0: Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
0: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

0: wa asila.
1: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.

0: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.

Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan mengatakan, harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu. Dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk. Dan kamu menjadi kaum yang binasa.
1: وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا.
0: Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: qalila.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
1: Laisa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'raj harajun wa la 'alal maridh haraj. Wa man

0: يتولى يعذبه عذابا أليما.
1: Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang-orang yang pincang dan atas orang-orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih.
0: Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarati.

0: qariba.
1: Sesungguhnya Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya.
0: Wa maghanim katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima.
1: Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: منكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما.
1: Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya, dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.
0: Wa ukhra lam taqdiru 'alayha qad ahata Allah biha wa kana Allah 'ala kulli syai'in qadira.
1: Dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallaw aladbara thumma la yajiduna waliyyan wala nasira.
1: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak pula menolong.

0: basira.
1: Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu, dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
0: Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadiy ma'kufan an yablugha mahillahu

0: لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Mereka lah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu, tentulah Allah akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka, supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan keterangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhul

0: qariba.
1: Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad.

0: Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat, mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah.
2: Jangan standarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
1: Allah akan berikan kecukupan baginya.
3: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
2: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
3: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
2: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
1: Tawakal itu bukan malas.
4: Annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli.
1: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
2: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
1: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
2: Intirah.
1: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
2: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
1: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
5: Radio Roja.
6: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
7: Min adhkaril masa.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, Wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masaa.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka, ampunan dan pahala yang besar.
1: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah, wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu.

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya, Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqata'u ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Janganlah kalian saling membelakangi. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling hasad. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaihi.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Khotbah Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kembali kami hadir ke ruang dengar Anda untuk satu sesi dari tausiah yang rutin kami hadirkan di setiap Senin sore bersama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafirahumallahu Ta'ala dari bahasan Maqasidul Hajj, tujuan-tujuan dari ibadah haji, dengan penerjemah Al-Ustadz Dr. Ariful Bahri MA Hafirahullahu Ta'ala. Di sore hari ini kami hadirkan dengan bahasan tema, di antara tujuan ibadah haji adalah memperkuat ketundukan kita terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimanakah penjelasannya? Akan kita ikuti di kurang lebih 43 menit ke depan. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna min maqasid al-hajj al-azimah تعميق الاستجابة لله تبارك وتعالى والامتثال لأمره والطواعية له سبحانه وتعالى والانقياد لشرعه، وهذا مقصد عظيم جليل من مقاصد الحج ينبغي أن يتنبه له الحاج الموفق، وهذا يبرز ويظهر في جوانب عديدة من أعمال الحج، من أهمها وأعظمها التلبية التي تتكرر من الحاج عشرات المرات ولربما مئات المرات بحسب نشاط الحاج في التلبية، وهي كلمات استجابة وامتثال لأمر الله عز وجل. وفي التلبية تتكرر كلمة لبيك 4 مرات، وهي كلمة استجابة، أي أنا مستجيب لك يا الله، ممتثل لأمرك، منقاد لشرعك، دعوتني لحج بيتك فقلت لبيك اللهم لبيك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Di antara tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah haji, salah satunya adalah bagaimana kita betul-betul tunduk dan patuh untuk menjawab seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Kita akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan tunduk terhadap syariat-syariat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita bersama. Dan ini merupakan di antara tujuan yang sangat agung, yang paling mulia di antara tujuan diwajibkan ibadah haji kepada kita bersama, sehingga mesti bagi kita untuk memperhatikannya. Tujuan ibadah haji ini bisa kita perhatikan di dalam berbagai macam tempat ketika kita melaksanakan ibadah haji. Dan yang paling utama dan yang paling agung adalah ketika seorang jemaah haji mereka mengucapkan kalimat talbiyah yang mungkin puluhan kali mereka akan mengucapkannya, bahkan ratusan kali mereka akan membacanya, tergantung bagaimana kesungguhan dan ketekunan seseorang di dalam melaksanakan ibadah yang mulia. Kalimat ini merupakan di antara bentuk kita menjawab seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah kalimat di mana kita ingin melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kalimat talbiyah akan terulang labbaik 4 kali. Dan itu merupakan kalimat yang menjawab seruan. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku akan menjawab seruanmu. Aku akan melaksanakan perintahmu. Aku akan tunduk terhadap syariat-syariatmu. Engkau memanggilku untuk melaksanakan ibadah haji. Dan aku pun mengatakan, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku jawab seruanmu. Dan aku pun menjawab seruanmu.
2: قال الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فجاءت الإجابة من أهل الإيمان لنداء الرحمن بأن قالوا لبيك اللهم لبيك، أي نحن مستجيبين لك يا الله، ممتثلين لأمرك، منقادين لما دعوتنا إليه. وتكرار كلمة لبيك في التلبية تأكيد للاستجابة، فقولك لبيك اللهم لبيك أي استجابة من بعد استجابة، وانقياد من بعد انقياد، وامتثال من بعد امتثال.
3: الله سبحانه وتعالى من يبدكن دي لم فرمانيا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Umumkanlah kepada manusia agar mereka melaksanakan ibadah haji, maka mereka akan datang dalam keadaan berjalan kaki, menggunakan unta-unta yang kurus. Mereka akan datang dari semua penjuru, dari semua arah. Maka panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dijawab oleh mereka-mereka yang ada iman di dalam jiwa dan raganya. Mereka pun mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, artinya ya Allah, kami menjawab seruanmu, kami patuh terhadap perintahmu, kami tunduk terhadap apa yang engkau ajak kami untuk melakukannya. Dan kalimat labbaik Allahumma labbaik di dalam talbiyah itu merupakan tekanan, ditekankan bagi kita, atau betul-betul memberikan penekanan di dalam menjawab seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduk setelah ketundukan, melaksanakan perintah dan betul-betul berusaha mengerjakannya.
2: ويشرع للملبي أن يرفع صوته بالتلبية كما جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل فقال مر أصحابك أو من معك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل ما الحج فقال العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية.
3: Dianjurkan bagi mereka yang mengucapkan talbiyah agar mereka mengangkat suaranya, sebagaimana yang bersumber dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'ani Jibril faqala ya Muhammad mur ashabaka falyarfa'u aswatahum bil talbiyah fa innaha min sya'airil hajj." Jibril datang kepadaku, kemudian dia mengatakan, wahai Muhammad, perintahkan sahabat-sahabatmu untuk mengangkat suaranya ketika mengucapkan kalimat talbiyah, karena itu adalah bagian daripada syiar haji. Demikian juga di dalam riwayat yang lain, ketika Nabi SAW ditanya, mal hajj, apa itu haji? Faqal al-ajju wa-sajju, maka Nabi SAW menjawab, al-ajju wa-sajju. Dan al-ajju itu artinya adalah mengangkat suara jikala kita mengucapkan kalimat talbiyah.
2: ورفع الصوت بالتلبية له معنى عظيم وأثر جليل على العبد في تحقيق الاستجابة والامتثال لأمر الله سبحانه. وقد جاء في حديث رواه الترمذي عن سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. لا يسمع صوت هذه وهي تلبي، لكن الأمر كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه، ما كان عن يمينك وما كان عن شمالك من حجر أو شجر أو مدر كلها تلبي بتلبيتك حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. وإن كنا لا نسمع صوت تلبية الشجر والحجر والجبال إلا أننا من ذلك على يقين، لأن الذي أخبرنا بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه.
3: Mengangkat suara dikala kita mengucapkan talbiyah memiliki makna yang sangat agung, memiliki asar yang sangat mulia terhadap seorang hamba untuk mewujudkan, bagaimana mereka menjawab serta tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Nabi Sahal radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yulabbi illa labba an yaminihi aw an shimalihi." Tidak ada seorang muslim ketika mereka mengucapkan talbiyah kecuali semua yang ada di kanannya dan yang ada di kirinya, mereka juga akan mengucapkan talbiyah. Baik itu bebatuan, pepohonan, benda-benda, sampai bumi Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat luas, dia juga akan mengucapkan talbiyah. Ketika kita mengucapkan talbiyah, seorang yang melaksanakan ibadah haji, mereka mengangkat suaranya dengan kalimat yang mulia ini. Maka sesungguhnya pepohonan, bebatuan, gunung-gunung, bukit-bukit yang ada di kanannya, yang ada di kirinya, akan mengucapkan talbiyah sebagaimana dia mengucapkan talbiyah. Mungkin kita tidak mendengarkan mereka mengucapkan talbiyah, tetapi ini merupakan di antara bentuk sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengabarkan kepada kita bersama, sehingga kita merasa yakin ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberitahukan kepada kita yang demikian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah mengucapkan kecuali wahyu dari Rabbul Izzati wal Jalalah.
2: ومن شواهد ذلك في القرآن قول الله عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وقال جل وعلا يا جبال أوبي معه والطير.
3: Dan untuk membuktikan yang demikian, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. Sesungguhnya benda-benda langit dan juga benda bumi dan di antara yang ada di antara keduanya, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kalian dan tidak satu pun di antara benda tersebut kecuali mereka akan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kalian tidak paham terhadap pujian yang mereka ucapkan atau tasbih yang mereka bacakan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Lembut dan Zat yang Maha Pengampun. Dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya jibalu awwibi ma'ahu wattair, wahai gunung-gunung, wahai burung-burung, tunduklah kalian atau patuhlah kalian, bertaubatlah kalian, beribadahlah kalian bersama Nabi Dawud alaihi salam.
2: ثم هذه التلبية المتكررة تكرارا كثيرا على لسان الحاج ليست قولا لا معنى له وتردادا لا فائدة من ورائه حاشا وكلا، بل إن هذا التكرار من شأنه أن يعمق في قلبك أيها الحاج استجابتك لله عز وجل وامتثالك لأمره، ليس فقط في مكة وفي تنقلاتك بين المشاعر، بل في حياتك كلها. دعاك الله عز وجل للحج فقلت لبيك اللهم لبيك، فأخذ العبرة من هذه التلبية مطلوب. دعاك الله إلى الحج فقلت لبيك اللهم لبيك، لم تقلها مرة بل قلتها مئات المرات مستجيبا لنداء الله سبحانه. وثمة أمور أعظم من الحج دعاك الله إليها، فماذا أنت قائل وما حالك مع تلك الأوامر؟
3: Sesungguhnya kalimat talbiyah yang berulang-ulang ini dengan pengulangan yang sangat banyak diucapkan oleh para jemaah haji bukan hanya sekedar mengulang-ulang tanpa ada makna di dalamnya. Bukan hanya sekedar mengulang-ulang tanpa ada faedah di belakangnya. Kalla wa hasha. Akan tetapi, pengulangan kalimat talbiyah ini memiliki makna yang sangat dalam di dalam jiwa seorang yang melaksanakan ibadah haji untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tunduk dan patuh terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada mereka. Dan kalimat ini bukan hanya diucapkan dikala mereka berada di Mekah saja atau dikala mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dikala mereka beribadah akan tetapi kalimat yang harus selalu mereka mengucapkannya dalam setiap kehidupannya. Wahai orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji, kemudian engkau menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala, engkau datang untuk beriman kepada Allah, untuk mengulang kalimat-kalimat bagaimana tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi hal-hal yang lebih penting atau hal-hal di mana Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan kepada kita di dalam kehidupan yang lainnya. Dan kita melihat bagaimana keadaan kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Ya man amaraka Allah bil hajj falabbaytan nida wa ji'ta muyammiman bait Allah al atiq tarju rahmat Allah wa takhafu 'iqaba كيف حظك مع بقية الأوامر؟ كيف شأنك مع الصلاة التي هي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين؟ كيف شأنك مع الصيام؟ كيف شأنك مع الزكاة؟ كيف شأنك في البعد عن النواهي وترك المحرمات؟ إن كنت ممتثلا فاحمد الله واسأله المزيد، وإن كنت مفرطا مضيعا فحاسب نفسك قبل أن تحاسب في يوم الوعيد.
3: Wahai orang-orang yang menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala, engkau datang melaksanakan ibadah yang mulia, berada di sisi Ka'bah al-Musharrafah, mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan takut terhadap hukuman yang disediakan oleh Allah. Bagaimana keadaanmu dengan perintah-perintah yang lainnya dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana keadaan kita dikala kita melaksanakan ibadah salat yang itu merupakan tiang agama, rukun yang paling mulia setelah mengucapkan kalimat syahadatain? Bagaimana urusan kita dengan ibadah puasa? Bagaimana pula kita dengan ibadah zakat? Bagaimana pula kita dengan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya kita bisa melaksanakan perintah tersebut, meninggalkan larangan tersebut, maka kita selalu memuji Allah. Dan kita bermohon kepada Allah agar selalu memberikan taufik dan istiqamah. Namun kalau seandainya kita masih lalai, kita masih menyia-nyiakan ibadah, maka hendaklah kita bermuhasabah sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak.
2: هذه عبرة عظيمة ومهمة للغاية مستفادة من الحج، أحضرها أيها الحاج الموفق في ذهنك وأنت تلبي قل لنفسك: يا نفس، الله عز وجل أمرني بالصلاة، وفريضة الصلاة أعظم من فريضة الحج، كيف أنا مع الصلاة؟ كيف أنا مع هذه الفريضة؟ كيف أنا مع الزكاة التي هي قرينة الصلاة في كتاب الله؟ كي تعمق في قلبك صدق الاستجابة لله سبحانه وتعالى.
3: Wahai orang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah yang mulia. Ketika kita menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala, kita harus menghadirkan dalam kehidupan bagaimana kita dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Bagaimana kita dengan ibadah salat, yang mana ibadah salat itu lebih agung daripada melaksanakan ibadah haji. Salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sudah melaksanakannya sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana pula kita dengan melaksanakan ibadah zakat? Karena zakat itu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah salat. Bagaimana pula dengan ibadah-ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian ditekankan bagi kita untuk melakukannya?
2: Wassalatu bila raib ahammu min al-hajj wa a'zam. يدل لذلك دلائل كثيرة، منها أن الأحاديث التي يذكر فيها عليه الصلاة والسلام مباني الإسلام الخمسة يقدم فيها صلوات الله وسلامه عليه الصلاة والزكاة والصيام على الحج. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، متفق عليه. ثم أيضا إذا تأملت من جهة أخرى، ألا وهي نزول هذه الشرائع على نبينا صلوات الله وسلامه عليه وترتيبها في النزول، أول ما بعث به عليه الصلاة والسلام التوحيد، وكان عمره إذ ذاك 40 سنة، ومضى في الدعوة إلى كلمة التوحيد 10 سنوات، ثم لما بلغ عمره 50 سنة فرضت عليه الصلاة، ثم مكث على ذلك 5 سنوات، بعد ذلك في السنة الثانية من الهجرة فرض عليه الصيام، ولم يفرض الحج إلا في السنة التاسعة من الهجرة. وهذا الترتيب يدل على أن التوحيد أعظم، ثم الصلاة، ثم الصيام والزكاة، ثم الحج. أما أن يكون الإنسان مضيعا للتوحيد مثلا ويحج، ماذا ينفعه حجه وقد ضيع الأصل والأساس؟ أو يحج وهو مضيع للصلاة وقد قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم. وذكرت عنده الصلاة يوما فقال عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، رواه الإمام أحمد والدارمي وغيرهما. والأدلة في شأن الصلاة وتعظيم قدرها وبيان رفيع مكانتها كثيرة، ولهذا ينبغي أن نستشعر أن التلبية وأعمال الحج عموما تعمق في قلوبنا الاستجابة لله والامتثال لأمره سبحانه وتعالى.
3: Kita tidak meragukan lagi bahwa sesungguhnya ibadah salat merupakan ibadah yang memiliki kedudukan yang tinggi di dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan agama Islam pondasinya yang paling utama setelah mengucapkan kalimat syahadat adalah ibadah salat itu sendiri, dan dia termasuk di dalam salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi kita untuk selalu mengerjakannya. Yang demikian sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khams, Islam itu pondasinya ada 5. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, wa iqamish shalah, mengerjakan ibadah salat, wa itaiz zakah, membayar zakat, wa shaumi ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa hajjil bait, dan berhaji ke tanah suci, rawahul Bukhari dan Muslim. Kemudian kalau seandainya kita memperhatikan, terutama dari sebab diperintahkan atau kapan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah-ibadah ini, maka kita akan mendapatkan ternyata di dalam susunan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di kala Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan menjadi rasul, adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun, Nabi berdakwah mengajak manusia mengucapkan kalimat tauhid kurang lebih 10 tahun lamanya. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 50 tahun, maka barulah di sana diwajibkan ibadah salat kepada kaum muslimin. Kemudian setelahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu selama 5 tahun. Pada tahun kedua, setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, maka baru diwajibkan ibadah puasa, dan belum lagi diwajibkan ibadah haji, kecuali pada tahun ke-9 Hijriah. Susunan ini menunjukkan kepada kita bahwa tauhid adalah yang termulia. Kemudian setelahnya adalah salat. Kemudian setelahnya adalah puasa. Kemudian setelahnya adalah haji. Adapun seorang hamba, ketika mereka melalaikan tauhid, seperti contohnya mereka melalaikan masalah urusan tauhid dan akidah, kemudian mereka melaksanakan ibadah haji, manfaat apa yang akan dia dapatkan dengan ibadah haji tersebut, dan dia menyia-nyiakan pondasi dasar daripada agama? Atau manfaat apa yang akan dia dapatkan sedangkan dia melalaikan ibadah salat dan dia berhaji? Apa manfaat yang akan dia dapatkan dari ibadah haji tersebut dalam keadaan dia melalaikan ibadah yang paling mulia? Dan yang demikian berlandaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar." Sesungguhnya perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka mereka sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah dan juga imam-imam yang lainnya. Kemudian suatu ketika pernah disebutkan urusan salat di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadhu 'alaiha." Barang siapa yang menjaga salat tersebut, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, keselamatan di hari akhirat. Wa man lam yuhafidz 'alaiha, namun barang siapa yang tidak menjaganya, mereka lalai darinya, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najah, maka mereka tidak akan mendapatkan cahaya, mereka juga tidak akan mendapatkan petunjuk, dan mereka tidak mendapatkan keselamatan. Wa kana yaumal qiyamati ma qarun wa fir'aun wa haman wa ubay bin khalaf. Dan nanti ketika hari kiamat, mereka akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Ad-Darimi, kemudian imam-imam yang lainnya. Dalil-dalil yang sangat banyak sekali yang berkaitan dengan masalah perkara salat, bagaimana kita mengagungkannya, bagaimana kedudukan salat yang luar biasa, sangat banyak sekali. Namun intinya, dikala Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah haji yang mulia ini kepada kita bersama, adalah bagaimana kita berusaha untuk selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk melakukannya.
2: Wa kam min unasin akramahum Allah Subhanahu wa taala bi an istafadu min hajjihim fa'adu ila biladihim ala khairi halin wa ala ahsani ma'al, hifzan li awamirillah wa bu'dan an nawahih wa tahqiqan li taqwahu Subhanahu wa taala.
3: Dan betapa banyak mereka yang pulang dari melaksanakan ibadah haji, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada ibadah yang mereka lakukan, sehingga mereka senantiasa menjaga perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Mereka meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa mewujudkan impian menjadi hamba yang selalu bertakwa dan mewujudkan kalimat takwa di dalam kehidupannya.
2: الحاصل أن من مقاصد الحج العظيمة وغاياته الجليلة المباركة تعميق الاستجابة لأوامر الله فعلا للأوامر وتركا للنواهي، فينبغي على الحاج أن يجعل من مقاصده في حجه التي يفيدها ويحصلها فيه تعميق الاستجابة لله، فيرجع إلى بلده بحال مباركة وحال عظيمة فيها الاستجابة والطواعية والامتثال لأوامر الله والبعد عن نواهي.
3: Kesimpulannya adalah bagaimana kita berusaha mendalami bagaimana bentuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tunduk terhadap semua perintah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Kita berusaha untuk tunduk kepada Allah untuk meninggalkan apa yang dilarang. Dan itu merupakan faedah yang sangat mulia, di mana seorang mereka yang melaksanakan ibadah haji, mereka mewujudkan cita-cita ini di dalam kehidupannya. Sehingga dikala mereka pulang ke kampung halamannya, mereka tetap berusaha untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendalami makna dan tujuan di ibadah ini diwajibkan kepada mereka dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk terhadap syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan ataupun yang Allah Subhanahu wa taala larang mereka untuk melakukannya.
2: فالحج يعمق ذلك في العبد تعميقا عظيما، وقد قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: وقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي يجب أن تعظموا الإحرام بالحج وخصوصا الواقع في أشهره وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية خصوصا عند النساء بحضرتهن والفسوق وهو جميع المعاصي ومنها محظورات الإحرام والجدال وهو الممارات والمنازعة والمخاصمة لكونها تثير الشر وتوقع العداوة.
3: Ibadah haji merupakan sebuah ibadah yang akan memberikan pengaruh yang luar biasa terutama dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala atau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Sesungguhnya ibadah haji di bulan-bulan yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Barang siapa yang diwajibkan oleh Allah melaksanakan ibadah haji, maka janganlah mereka melakukan rafas, jangan mereka melakukan kefasikan, dan jangan pula mereka berdebat kusir di sana. وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. Dan apapun yang kalian lakukan dalam bentuk kebaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Dan berbekalah kalian, karena sesungguhnya bekal yang paling bagus adalah taqwa. وَتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابَ. Dan takutlah kalian kepadaku, wahai mereka-mereka yang memiliki hati. Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang makna daripada ayat yang mulia ini, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita ibadah haji dan itu merupakan bentuk sejauh mana kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah yang mulia ini. Bagaimana kita berusaha melaksanakan perintah Allah dan bagaimana pula kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faman farada fihinnal hajj fala rafas. Barang siapa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji, maka janganlah mereka melakukan rafas. Rafas itu adalah mereka yang melakukan hal-hal yang bisa menjatuhkan mereka kepada sesuatu yang bisa membatalkan ibadah haji, terutama dengan keluarganya, dengan wanita, dengan istrinya, atau mereka melakukan mukaddimah daripada rafas, jangan bercumbu rayu dan yang semisalnya. Dan itu adalah bentuk penekanan terutama bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji, apalagi di bulan-bulan yang haram. Kemudian, wala fusuq, dan juga mereka tidak melakukan kefasikan, kemaksiatan yang akan menghilangkan pahala ibadah haji yang mereka lakukan. Wala jidala fil haj, dan juga jangan mereka melakukan debat, sesuatu yang akan menghilangkan ibadah atau yang akan melenyapkan pahala yang telah mereka dapatkan.
2: Wal maqsudu minal haj ad-dullu wal inkisaru lillah والتقرب إليه بما أمكن من القربات والتنزه عن مقارفة السيئات فإنه بذلك يكون مبرورا والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
3: Tujuan daripada ibadah haji diwajibkan kepada kita bersama adalah bagaimana kita menghinakan diri di hadapan Allah, bagaimana kita tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berusaha meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukannya. Itulah makna dan tujuan daripada ibadah haji diwajibkan kepada kita bersama agar kita mendapatkan haji yang mabrur, dan mabrur itu adalah haji di mana mendatangkan kebaikan dan untuk selalu tunduk dan patuh kepada Ar-Rahman. Karena mereka yang mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada pahala yang pantas bagi mereka kecuali surga Allah Subhanahu wa taala.
2: Wa hadhihi al-ashya' wa in kanat mamnu'atan fi kulli makan wa zaman fa innaha yataghalladhu al-man'u 'anha fi al-hajj. Wa'lam annahu la yatimmu at-taqarrub ila Allah bi tark al-ma'asi hatta yaf'ala al-awamir. Wa li hadha qala ta'ala wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Ata bi min للتنصيص على العموم، فكل خير وقربة وعبادة داخل في ذلك، أي فإن الله به عليم، وهذا يتضمن غاية الحث على أفعال الخير، وخصوصا في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة، فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان قولي وفعلي. ثم أمر تعالى بالتزود لهذا السفر المبارك، فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين والكف عن أموالهم سؤالا واستشرافا، وفي الإكثار منه نفع وإعانة للمسافرين وزيادة قربة لرب العالمين. وهذا الزاد الذي المراد منه إقامة البنية بلغة ومتاع، وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه وأخرى فهو زاد التقوى الذي هو زاد إلى دار القرار، وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائم أبدا. ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به الذي هو عرضة لكل شر وممنوع من الوصول إلى دار المتقين، فهذا مدح للتقوى. ثم أمر بها أولي الألباب فقال: واتقوني يا أولي الألباب، أي يا أهل العقول الرزينة، اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما تؤمر به العقول، وتركها دليل على الجهل وفساد الرأي. انتهى كلامه.
3: Imam As-Sa'di kembali melanjutkan tafsirnya. Perkara-perkara yang tadi telah dilarang kita untuk melakukannya, walaupun ini dikhususkan di dalam masalah perkara haji, tapi itu semuanya mencakup di dalam setiap tempat dan juga dalam setiap waktu. Bukan hanya sekedar larangan di dalam melaksanakan ibadah haji. Dan kita harus mengetahui bahwa sesungguhnya tidak sempurna kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan kebaikan kecuali dengan meninggalkan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah." Apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Di dalam ayat ini disebutkan dengan kalimat min untuk memberikan keumuman bahwa semua kebaikan dan kedekatan kepada Allah serta ibadah termasuk ke dalamnya. Artinya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha mengetahui. Tentunya di dalamnya merupakan motivasi untuk senantiasa melakukan kebaikan, terkhusus dikala kita berada di daerah-daerah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanah haram. Maka sudah mestinya bagi kita untuk mengetahui, mengikat diri kita agar selalu melakukan kebaikan, baik itu dengan ibadah salat, puasa, sedekah, tawaf, kebaikan dengan ucapan ataupun kebaikan dengan perbuatan. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbekal dalam rangka melaksanakan safar yang mulia ini. Karena sesungguhnya bekal itu adalah bentuk di mana kita merasa cukup terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak butuh lagi terhadap yang apa yang mereka punya. Kita tidak meminta kepada mereka, karena sesungguhnya itu merupakan bekal yang diperintahkan oleh Allah untuk persiapan bagi mereka yang melaksanakan safar, dan agar mereka mudah melakukan ketaatan kepada Allah. Dan bekal yang dimaksud di dalam ini adalah bekal yang berbentuk harta benda. Adapun bekal yang sebenarnya, yang akan senantiasa mendapatkan manfaat bagi pemiliknya di dunia dan di akhirat, itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekal menuju kampung yang abadi, dan itu akan mengantarkan kita untuk menyempurnakan ibadah, untuk mendapatkan kenikmatan yang mulia. Namun barang siapa yang meninggalkan bekal tersebut, maka dia akan terputus, dia akan terjatuh ke jurang, dan dia akan terhalang untuk sampai kepada kampungnya orang-orang yang bertakwa. Dan itu merupakan pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang bertakwa kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan di akhir ayat tersebut, wattaquni ya ulil albab, dan takutlah kalian kepadaku wahai yang memiliki hati, yang memiliki akal. Maknanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu merupakan perintah yang paling mulia, diperintahkan kepada mereka yang memiliki akal dan jiwa, dan bagi mereka yang meninggalkannya adalah bukti bahwa mereka adalah orang yang jahil dan mereka rusak akal dan pemikirannya.
2: Kam huwa jamilun bil hajj أن يعود إلى وطنه بعد حجه مداوما على الطاعات، مستجيبا لأوامر الله، منقادا لشرعه، معظما لدينه، قد عمر قلبه بالتقوى الذي هو أصل الزكاة وأساس الصلاة. وقد قال الله سبحانه وتعالى في أثناء آيات الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
3: Alangkah indahnya bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji, sepulangnya mereka dari melaksanakan ibadah yang mulia ini, mereka mengisi hari-harinya untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu melakukan kebaikan dan ketaatan. Mereka berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dikala mereka pulang selesai melaksanakan ibadah yang mulia ini, mereka akan berbekal dengan bekal yang paling mulia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Sesungguhnya yang demikian, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bagian daripada ketakwaan yang mereka tentunya harus berbekal dengan ketakwaan yang mulia ini.
2: Qala Ibn Taymiyyah rahimahullah, "Fal maqsudu taqwal qulub lillah." وهو عبادتها لله وحده دون ما سواه بغاية العبودية له، والعبودية فيها غاية المحبة وغاية الذل والإخلاص، وهذه ملة إبراهيم الخليل.
3: Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala menyebutkan sesungguhnya maksud daripada ayat ini adalah bagaimana kita bertakwa dengan takwa yang ada di dalam hati kita. Karena itu merupakan bentuk ketundukan dan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan di antara bentuk tunduk dan patuh terhadap semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita makmurkan kehidupan untuk selalu beribadah kepada Rabbul Izzati wal Jalalah.
2: Wa hadha kulluhu mimma yubayyin anna ibadata al-qulub hiya al-asl. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al-jasadu kulluhu. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يوفقنا لكل خير، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: Dan ini menunjukkan kepada kita bersama bahwa sesungguhnya hati itu adalah intisari daripada semua ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging yang apabila dia bagus, maka yang lain akan ikut bagus. Akan tetapi apabila dia tidak bagus, maka yang lain pun akan rusak dan mengikutinya. Ala wahiyal qalb. Dan ketahuilah, itu adalah hati. Dan ini semua menunjukkan kepada kita bagaimana pentingnya menjaga hati di dalam setiap ibadah untuk selalu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah, memberikan istiqamah kepada kita bersama. Agar kita selalu menjadi hamba yang beriman dan bertakwa, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Allah jua kita bermohon, meminta, berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan itu semua kepada kita bersama. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.

Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

0: dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan, dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدَ.
0: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.

0: Yazid.
1: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka, kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka, penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."

Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan? Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: طيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.
1: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.
0: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
1: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
0: Wa kam

dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.
1: Tasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat, yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Hamid.
1: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancaman.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal mashiir.
4: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

0: Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"
1: "Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna."

Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، ما أفضل الأعمال الصالحة التي ينصح التمسك بها؟
3: الجواب يا أخي السائل، نقول في هذه النصيحة أو في هذا الإرشاد، أول ما يجب على المسلم والمسلمة التمسك به، التمسك بالإسلام، هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا هو طريق الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا أتى الإنسان بما وجب عليه وترك ما حرم الله عليه، فإنه بعد ذلك يجتهد فيما يقدر عليه من نوافل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كذلك. والأعمال الصالحة لا يمكن حصرها ولله الحمد، ولذا فإن الإنسان يعمل منها ما يستطيع وما يمكن أن يستمر عليه، وكل شخص قد يفتح له من النوافل ما لا يفتح على غيره. المهم أن الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على التزود بالأعمال الصالحة. فهذه قراءة قرآن، وهذه صلوات، وهذه صدقات، وهذه صيام، وهذا حج وعمرة، وهذا إحسان إلى الناس، وهذا إحسان إلى الناس، وهذه شفاعة لمن يحتاج إلى الشفاعة، وهذا إكثار من الذكر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فبأي نتمسك به يكون جامعا؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم، وبالله التوفيق والسداد.
2: بارك الله فيكم.
4: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد سائر المباركية. Pertanyaannya, apa amal soleh yang layak untuk dijaga atau dinasihatkan oleh Anda untuk dijaga? Kemudian Syekh menjawab, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang diutamakan dalam beramal soleh bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah berpegang dengan ajaran Islam, yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang haram. Inilah cara yang tepat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada ke orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada beliau, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i' al-islam qad kathurat alaina, fafi ayyin natamassaku bih? Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan zikir kepada Allah Azza wa Jal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga Al-Hakim, wabillahi taufiq.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
5: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
2: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
4: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
3: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
6: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
1: FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa innad-din lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

0: أفك.
1: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan daripadanya, Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan.

terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air-mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu, dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila. Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

0: Dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينَ فَعَتَوْا عَنْ

dan pada kisah kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

0: Amin.
1: Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikitpun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Jabir radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
8: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Taala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kita akan ikuti kajian secara langsung dari Masjid Al-Barakah Cileungsi Bogor bersama Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi LC dari pembahasan kitab Al-Burhan min Qasasil Quran karya Syekh Abu Islam Soleh bin Toha rahimahullahu ta'ala. Kita simak dan ikuti tausiah dan kajian bersama beliau hingga menjelang azan sholat Isya berkumandang di malam hari ini. Kami ucapkan selamat menyimak untuk Anda semua. Barakallahu fikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Burhanu min Qasasi Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan semoga Allah dengannya mengangkat derajat kita semua. Amin. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, dalam pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang fadail, keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi assalam. Di halaman yang ke-65 disebutkan salah satu dari keutamaan Nabi Ibrahim yang lain. Ibrahim alaihi salam mengajarkan kepada kita beberapa doa. Ibrahim da'a rabbahu wa sajjala lana rabbuna du'aahu fi kitabihi linata'assa bihi. Nabi Ibrahim berdoa kepada Rabbnya, dan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala telah mencatatnya, telah mencatat doanya di kitabnya, di Al-Qur'an, linata'assa bihi, agar kita mengambil uswah, maksudnya mencontoh. Nah, di antara doa Nabi Ibrahim Allah sebutkan di surat As-Saffat ayat 100-101. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, berikanlah kepadaku atau anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Ini doa dari doa Nabi Ibrahim alaihi assalam. Kemudian di surat Ibrahim ayat ke-40 sampai 41 juga ini doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wali walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ini doa dari Nabi Ibrahim. Ini doa bagus sekali untuk kita contoh. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. Wahai Rabbku, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat. Begitu juga dari keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, terimalah doa kami. Rabbana ighfir li wali walidayya. Wahai Rabb kami, ampunilah kami, ampuni aku dan kedua orang tuaku. Walil mu'minina yawma yakumul hisab. Dan untuk kaum mu'minin di hari tegaknya hisab.

Quran, di kitab suci kita kaum muslimin, yakni Al-Quran. Kemudian disebutkan di sini di antara keistimewaan Nabi Ibrahim adalah Ibrahim alaihi salam alladhi rafa'al qawa'ida minal baitil haram. Ibrahimlah alaihi salam yang meninggikan pondasi Masjidil Haram, yakni pondasi Ka'bah. Ba'da an wada'a Ibrahim alaihi salam zaujatahu Hajar wa ibnaha Ismail fi wadin ghairi dhi zar'in raja'a ilaihima ba'da fatra. Setelah Nabi Ibrahim meletakkan istri beliau dan putranya Nabi Ismail di lembah yang tidak ada tumbuhan, setelah berlangsung beberapa waktu Nabi Ibrahim AS balik lagi, kembali untuk menemui keduanya, menemui Nabi Ismail, ini putra beliau, dan ibunda Hajar. Liyabniya baitan lillahi fi hadzal makan, dengan tujuan untuk membangun masjid, rumah Allah di tempat tersebut. Ini diceritakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Tsumma labitha ay Ibrahim anhuma syaa Allah, tsumma jaa ba'da dzalika wa Isma'ilu yubri nablan lahu tahta dawhatin qariban min Zamzam." Jadi setelah lama Nabi Ibrahim datang kembali dan menjumpai putranya Nabi Ismail sedang meraut panah. Nabi Ismail ini pandai memanah, ya, ahli panah. Beliau pemanah. Di bawah pohon besar di dekat Zamzam. Falamma ra'ahu qama ilaih. Ketika Nabi Ismail melihat, beliau menyambut ayahnya. Fasana akama yasna'ul waladu al-walidu bil waladi wal waladu bil walid. Kemudian keduanya, kalau terjemahan singkatnya, saling berpelukan. Jadi melepas kerinduan. Karena lama tidak bertemu antara anak dengan ayah, ayah dengan anak. Sumaqal, kemudian ia berkata, yakni Nabi Ibrahim berkata, "Ya Ismail, innallaha amaroni bi amrin." Wahai Ismail, sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku dengan sebuah perintah. Qal, Nabi Ismail menjawab, "Fasna' ma amaraka rabbuk." Lakukan apa yang diperintahkan oleh Rabbmu. Qal, Nabi Ibrahim bertanya, "Wa tu'inuni? Apakah engkau mau membantuku?" Qal, dijawab oleh Nabi Ismail, "Wa u'inuka." Aku pasti membantumu. Ini salah satu dari bukti Nabi Ismail ini sangat berbakti kepada Nabi Ibrahim. Bukti seorang anak bakti kepada ayah. Nabi Ibrahim itu, Nabi Ismail sangat bakti sama ayah, subhanallah. Ini sama Nabi Ibrahim. Ya, tidak membantah. Dan beliau membantu urusan orang tuanya. Ini pelajaran buat kita semua yang punya orang tua. Hendaknya kita membantu orang tua kita. Ya, minimalnya jangan membuat orang tua sedih, kecewa, jangan bikin orang tua nangis. Karena banyak di sana, ikhwan, di luaran sana, anak bikin kecewa orang tua, sedih orang tua, nangis orang tua. Ya, boro-boro bantu, malah membuat orang tuanya sedih. Ini anak yang durhaka. Nah, kalau kita ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, dekat sama Allah, dikabulkan doa, dimuliakan hidup di dunia dan di akhirat, maka hendaknya berbakti sama kedua orang tua. Banyak sekali ayat dan hadis yang menjelaskan masalah itu. Dan keutamaan berbakti sama orang tua sangat banyak sekali. Nabi Ibrahim bertanya, "Wa tu'inuni? Engkau mau membantu aku?" Tanpa ragu Nabi Ismail menjawab, "U'inuka." Aku akan membantumu. "Fa inna Allah amarani an abniya hahuna baitan." Kata Nabi Ibrahim, "Allah memerintahkan aku untuk membangun bait di sini,

bangun rumah Allah, rumah ibadah. Wa asyara ila akmatin murtafi'atin ala ma haulaha. Kemudian ia mengisyaratkan ke tempat yang lebih tinggi di sekitarnya. Fa inda dhalika rafa'a al-qawa'ida min al-baiti. Fa inda dhalika rafa'a, itu fa'ilnya berapa tuh berarti? Rafa'a panjang ainnya. Dua ya. Di saat itulah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan pondasi-pondasi Ka'bah. Faja'ala Ismailu ya'ti bil hijarati wa Ibrahim yabni. Ini semua diceritakan sama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka mulailah Ismail membantu ayahnya dengan membawa hijarah, membawa batu. Membawa batu dan Ibrahim membangun Ka'bah. Hatta idza irtafa'a al-bina, sehingga ketika sudah tinggi bangunannya, ja'a bihadzal hajar, beliau mendatangkan batu. Fa wada'ahu lahu, kemudian diletakkan untuk Nabi Ibrahim. Fa qama 'alaihi, kemudian Nabi Ibrahim berdiri di atas batu tersebut. Wa huwa yabni wa Isma'il yunawiluhu al-hijarah. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dan Nabi Ismail memberikan batu. Begitu terus antara ayah dan anaknya yang berbakti. Dan batu tersebut disebut dengan apa? Maqam Ibrahim. Tempat berdirinya Ibrahim. Maqam di situ dari ismul makan. Qama yakumu qiyaman, dan isim zaman dan isim makannya adalah maqam. Bukan makam. Sebagian kita orang Indonesia menyangkanya Nabi Ibrahim dimakamkan di situ. Ada makam, makam Ibrahim ya. Padahal makam di situ artinya apa? Tempat berdiri Nabi Ibrahim. Ada bekasnya. Subhanallah. Dan itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada bekas dari kaki Nabi Ibrahim alaihi assalam. Wahuma yakulan, keduanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sambil membangun Ka'bah berdoa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengajarkan kepada kita doa ini. Dan ini menunjukkan ketawaduan beliau berdua. Banyak di antara kita, ikhwannya Allah muliakan, kita enggak beramal, tapi apa? Merasa sudah diterima saja, sudah amalnya dari kita. Jauh sekali dengan apa yang kita sedang baca. Nabi Ibrahim alaihi salam, amalnya besar, tapi enggak memastikan amalnya diterima. Dan beliau mengajarkan kita semua berdoa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini contoh yang baik dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kita bisa menirunya. Dan Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 126 sampai 129 tentang yang disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 127-nya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'il, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan qawaid, pondasi-pondasi Ka'bah Baitullah, dan bersama Nabi Ismail seraya keduanya berkata dan berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian disebutkan di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mensucikan rumahnya minan najasatil hissiyati wal ma'nawiyah, dari najis hissiyah. Ya, najis hissiyah itu najis kotoran, kotoran indrawi, dan ma'nawiyah, ma'nawiyah dari kesyirikan. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mensucikan Ka'bah zahir dan batin. Ya. Itu Allah abadikan di surat Al-Hajj ayat 26.
Kemudian juga Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengumumkan kepada manusia untuk melakukan ibadah haji li hadzal bait, ke tanah suci ini, ke Ka'bah ini. Ini menunjukkan ikhwan yang Allah muliakan, manusia sudah dipanggil belum untuk menunaikan ibadah haji? Sudah. Ya. Jadi manusia sudah dipanggil. Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 27. Wa'adzin fin nasi bil haji. Lihat. Adzin itu artinya apa? Panggil, umumkan. Umumkan kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji. Ya'tuka rijalan, niscaya mereka akan mendatangimu walaupun sambil berjalan kaki. Wa 'ala kulli dhamir, dan walaupun berada di atas tunggangan unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin 'amiq, mereka akan berdatangan dari berbagai penjuru yang jauh. Jadi kita itu sebenarnya sudah dipanggil untuk menunaikan ibadah haji. Makanya keliru kalau ada orang sudah punya harta cukup untuk menunaikan ibadah haji, sehat juga badannya, bilang kepada orang, saya belum terpanggil atau saya belum dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Ini sebuah perkataan yang sangat keliru, yang menunjukkan dia enggak paham tentang ibadah haji ini. Haji sudah Allah wajibkan, dan Allah sudah manggil sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi assalam. Ya. Yang menjadi masalah adalah respon kita. Respon kita. Mana responnya? Oleh karena itu sangat keliru kalau ada orang badannya sehat, waktunya juga luang, kaya, kemudian dia berkata, saya belum dapat panggilan. Ini keliru tidak, akhi? Sangat keliru. Ya. Allah berfirman, wa'adzin finnas bilhajj, umumkan kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji. Sudah dipanggil sama Allah, cuma responnya. Ya tidak? Nah, ikhwan yang Allah muliakan, ini anda baca singkat sengaja karena kita akan masuk ke kisah Nabi Ibrahim bersama ayahandanya Azar. Ya, di halaman ke 69. Judulnya adalah Kisatu Ibrahim alaihi salam ma'abihi Azar. Kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama ayahandanya yang bernama Azar. Ulama berbeda pendapat tentang siapa nama asli dari ayahandanya Ibrahim. Al-Qawlu Tsani, pendapat yang kedua, qalu, mereka berkata, ismuhu Tarih, namanya Tarih. Disebutkan di sini bilha'il muhmalah. Apa yang dimaksud dengan ha'il muhmalah? Ha'il muhmalah artinya ha' yang tidak ada tanda titiknya. Ha' yang dibiarkan, begitu maksudnya. Wa hadza qawlu jumhur ahli nasab. Ini pendapat dari jumhur ahli nasab. Jadi nama bapak Ibrahim itu Tarih, pakai ha'. Wa nukila an ahli alkitab, dan ada yang berpendapat, dan ini dinukil dari ahlul kitab, namanya adalah Tarikh dengan kha, ya, bil kha'il mu'jamah. Mu'jamah itu kha yang bertitik. Ya, itu istilah saja, karena dulu zaman awal-awal dulu itu huruf belum ada tanda titik. Jadi untuk membedakannya, ini ha muhmalah, ini kha mu'jamah, begitu. Padahal kalau sekarang sudah terbedakan. Kalau nyebut ha sudah selesai, nyebut kha selesai, orang bisa membedakan. Kalau ha enggak ada titik,

0: Kalau kho ada titik, ada titik, ya. Nah, jadi ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan azar, ada yang mengatakan apa? Tarikh atau tarikh dengan kha. Tetapi yang dikuatkan oleh penulis rahimahullahu taala oleh Abu Islam di sini, beliau berkata, wa qaulur rajih huwa al qaulul awwalu anna ismahu azar. Halaman 70, ya, antum yang punya buku lihat halaman 70. Wal qaulur rajih, pendapat yang unggul, pendapat yang kuat, huwa al qaulul awwal, adalah pendapat yang pertama, anna ismahu azar, namanya itu azar. Lil adillati taliyah, dengan dasar dalil-dalil berikut. Jadi alasan-alasannya yang pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa idh qala ibrahimu li abihi azara. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya. Siapa ayahnya? Azar. Nabi Ibrahim berkata, atattakhidhu asnaman aliha? Apakah pantas engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sebagai sesembahan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku memandangmu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan syahid dari apa yang kita bahas, kalimat apa? Wa idh qala Ibrahimu li abihi azar. Ini menunjukkan nama ayahnya adalah Azar. Dalilnya surat Al-An'am ayat 74. Dalil yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih, hadis riwayat Bukhari nomor 3350. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yalqa Ibrahimu abahu Azara. Ibrahim bertemu dengan ayahnya Azar yaumal qiyamah. Ini hal yang gaib. Kalau hal yang gaib itu, ikhwan yang Allah muliakan, dalilnya kita akan terima kalau ada dalil dari Quran dan Sunnah. Ya, maksudnya dalilnya adalah ayat Allah atau hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Hari kiamat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi ini perkara yang gaib dan kita wajib beriman. Nabi Ibrahim berjumpa dengan ayahnya Azar. Wa ala wajhi Azar, dan wajah Azar itu qataratun wa ghabara, hitam dan berdebu. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di sini ayah Nabi Ibrahim namanya siapa? Azar. Dan nanti insyaallah kita akan bacakan hadisnya lengkap setelah ini. Kemudian alasan yang ketiga atau dalil yang ketiga, bahwa bapak Nabi Ibrahim bernama Azar, beliau berkata, wa hadza huwa al-qaulul mahfuzu min aqwali ahli al-ilm. Ini adalah perkataan yang mahfuz, yang terjaga, artinya yang mu'tabar dari di antara perkataan-perkataan ulama. Wa bihadza qala umdatul mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari. Dan inilah perkataan dari Umdatul Mufassirin. Umdatul Mufassirin ini adalah merupakan julukan untuk Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi sandarannya Mufassirin. Ibnu Jarir At-Tabari berpendapat bahwa nama dari ayah Nabi Ibrahim yang tepat adalah Azar. Ya, jadi tadi seperti yang kita baca, bahwa ayah Nabi Ibrahim itu namanya ada yang mengatakan Azar, ada yang mengatakan Tarikh atau Tarikh. Tapi yang lebih kuat adalah Azar dengan argumen tadi sudah kita sebutkan. Ibadallah, nasha Ibrahim alaihi salam baina qaumin ya'buduna al-asnam min dunillah. Ibrahim nasha' ini tumbuh di antara kaum yang menyembah berhala, min dunillah, tidak menyembah Allah. Wa fi muqaddimati haula Abuhu Azar. Dan di antara orang yang terdepan dari mereka adalah bapaknya sendiri, yakni Azar. Fa huwa alladhi kana yasna'u hadhihi al-asnam. Dan dialah yang membuat berhala-berhala tersebut. Wa yakumu bi bai'iha lin-nas. Kemudian dia jual kepada manusia. Jadi berhala-berhala itu dibuat oleh siapa? Ayahnya sendiri. Kemudian berhala-berhala tersebut dijualnya. Masa Tuhan diperjualbelikan? Ya. Jadi yang bikin ayahnya sendiri berat, subhanallah, Nabi Ibrahim dakwahnya. Bada Ibrahim alaihi salam, Ibrahim alaihi salam memulai dakwahnya yad'un nas ila aqidati tauhid. Mendakwahi manusia kepada aqidati tauhid. Wa yuhadziruhum minasyirki. Memperingatkan mereka dari kesyirikan. Wa yubayyinu lahum anna hadhihi al-asnam la tadurru wa la tanfa'. Dan menjelaskan kepada mereka bahwa berhala-berhala tersebut tidak bisa memudaratkan sama sekali dan tidak bisa memberikan manfaat sama sekali. Ini tidak dakwah Nabi Ibrahim AS. Dakwahnya tadi apa? Ila aqidati at-tauhid. Agar orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan tentang bahaya kesyirikan. Diwanti-wanti jangan sampai berbuat syirik. Dan menjelaskan bahwa berhala-berhala tersebut tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat sama sekali. Yang bisa memberikan mudarat dan manfaat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah wa manhajul anbiya'i fid da'wati ila Allah an yabda'u bil aqrabin. Lihat ikhwan. Manhaj para nabi dalam berdakwah ila Allah, dalam berdakwah dengan dakwah tauhid, an yabda'u bil aqrabin. Memulai dakwahnya kepada orang yang paling dekat dulu. Memulai dakwah kepada orang yang terdekat. Al-aqrabin itu orang yang terdekat. Al-aqrab itu isim apa namanya dalam bahasa Arab? Isim taf, tafdil, al-aqrabin. Walidhalika lama anzalallah anzalallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa anzir ashirataka al-aqrabin. Oleh karena hal itu ketika Allah menurunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad Rasulnya sallallahu alaihi wasallam surat Asy-Syu'ara ayat 214 ini, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Faqal, Rasul berkata, ya ma'syara Quraisy. Jadi Rasul berdakwahnya kepada orang terdekat dulu. Wahai sekalian ma'syara Quraisy, wahai sekalian orang-orang Quraisy, ishtaru anfusakum minallah. Tebuslah diri kalian dari Allah. La ughni ankum minallahi syai'a. Aku sama sekali tidak bisa menolong kamu dari azab Allah. Ya bani Abdul Muttalib, wahai bani Abdul Muttalib, la ughni ankum minallahi syai'a. Aku sama sekali tidak bisa memberi manfaat kepada kamu. Tidak bisa melindungi kamu dari azab Allah sama sekali. Ya Abbas wa ibni ibna Abdul Muttalib, wahai Abbas, anak Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a. Aku sama sekali tidak bisa memberikan manfaat kepada kamu. Ya Safiyyah ammat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ya Safiyyah, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki minallahi syai'a. Aku sama sekali tidak bisa menghalangi engkau dari azab Allah. Ya Fatimah binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salini masyiti. Mintalah apa yang anti mau. La ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa melindungi kamu dari azab Allah sedikit pun. Subhanallah. Sampai Rasul bilang ke putrinya sendiri yang bernama siapa? Fatimah, berkata, la ughni anki minallahi syai'a. Jadi tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika bada Ibrahim alaihi salam bidakwati abihi Azar. Oleh karena itu Nabi Ibrahim pertama kali mendakwahi bapaknya, Nabi Ibrahim mendakwahi bapaknya, yakni Azar. Semoga kita juga demikian. Enak. Yang kita harus perhatikan pertama kali itu keluarga-keluarga kita dulu. Sebelum kita dakwahi orang. Istri, anak, ya. Sekitar kita yang paling dekat. Jangan sampai dakwahin orang, keluarga berantakan. Dakwahin orang, anaknya enggak pakai jilbab misalkan. Atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala enggak peduli. Nah, jangan seperti itu. Gimana kalau sudah dakwah tapi anaknya enggak mau? Lain masalah. Hatta Nabi pun, Nabi Nuh alaihi salam anaknya kafir. Sudah kita bahas kan? Tapi yang pertama kali harus didakwahi siapa? Al-aqrabin. Orang-orang yang paling dekat dulu. Tayyib. Nabi Ibrahim memulai dakwahnya kepada ayahnya. Kenapa? Awalan yang pertama, li'annahu aqrabun nasi ilaihi. Karena ayahnya merupakan manusia yang paling dekat dengan beliau. Fahuwa abuhu alladhi kana sababan fi wujudihi fid dunya ba'dallah. Ia merupakan orang tuanya atau bapaknya yang merupakan sebab dia ada di dunia setelah Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ada karena orang tua kita. Walidzalika kana min a'dhamil huquqi ba'da haqqillahi wa rasulihi haqqul aba. Oleh karena hal tersebut, di antara hak yang paling besar setelah haknya Allah dan hak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, haknya siapa? Al-aba. Hak orang tua. Allah taala berfirman di surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Lihat, wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini perintah datang setelah Allah mewajibkan, Allah mewasiatkan dan Allah memerintahkan. Kalimat qada di sini artinya amara, artinya wassa, dan artinya aujaba, mewajibkan. Ya. Allah mewasiatkan, Rabbmu mewasiatkan, alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kamu beribadah kecuali kepadanya saja. Setelah itu datang perintah untuk bakti kepada kedua orang tua. Langsung. Ini menunjukkan orang tua nomor satu. Ya, setelah Allah. Jadi wajib kita berbakti sama orang tua. Jadi anak-anak, ya ikhwah sekalian, kalau ingin sukses hidup dunia akhirat, ya, terutama akhirat, bakti sama orang tua. Ya, tidak ada orang yang Allah muliakan orang itu durhaka sama orang tua, enggak ada. Semua nabi dan rasul bakti sama orang tua. Sahabat semua bakti sama orang tua. Para ulama semua bakti sama orang tua. Orang-orang soleh semua bakti sama orang tua. Semua orang yang hebat bakti sama orang tua. Ya, jadi kalau kita ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbakti sama orang tua, haknya sangat besar sekali. Surat An-Nisa 36, Allah taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembah Allah saja. Jangan kalian berbuat syirik. Setelah perintah untuk menyembah Allah saja dan larangan berbuat syirik, datang setelahnya apa? Wa bil walidaini ihsana. Birrul walidain. Langsung setelah itu. Setelah hak Allah, langsung hak orang tua. Dan ini dipertegas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud. Yaqulu Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Berkata Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah? Amal apa yang paling dicinta oleh Allah? Qal, ia berkata, Rasul bersabda, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qultu summa ay, kemudian aku bertanya, kemudian apa? Birrul walidain, langsung setelah salat birrul walidain. Qultu summa ay, kemudian apa? Al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, subhanallah. Hatta jihad di jalan Allah datang setelah bakti kepada kedua orang tua. Ya. Kan ada anak muda yang mau berjihad, orang tuanya masih hidup. Rasul perintahkan untuk balik lagi. Ya. Rasul tanya, "Ahayun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Iya, dia bilang. Kata Rasul, "Fafihima fajahid." Fafihima fajahid. Berjihadlah. Berjihadlah dalam berbakti kepada kedua orang tuamu. Jadi bakti sama kedua orang tua itu sebaik-baik jihad. Capek-capek, akhi. Berat, berat. Kenapa? Kita harus menjaga kehormatan orang tua. Dan harus menjaga orang tua itu tidak boleh nangis karena kita. Dijaga perasaannya. Dijaga betul-betul orang tua. Ya. Ini jihad. Jangan sampai orang tua kecewa, sedih karena kita. Apalagi laki-laki, ya. Ya. Dan kita harus mengikuti jejak para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Lihat anak-anak mudanya, Masya Allah, ya. Itu bakti sama orang tuanya. Kalau sebagian anak sekarang enggak dikasih sepeda, tantrum. Ya. Minta sepeda, minta motor, minta apa lagi? Ini itu, minta HP. Ya. Enggak dikasih nangis-nangis. Tantrum. Ya Allah. Jangan. Apalagi yang sudah mau nikah. Aduh. Mau nikah mesti ngempeng sama orang tua, gimana ceritanya, akhi? Ya, jangan. Kalau antum belum bisa membahagiakan orang tua, minimalnya jangan buat nangis orang tua. Jangan bikin sedih orang tua. Ya. Jangan bikin kecewa orang tua. Bakti sama orang tua. Derajatnya itu tinggi sekali. Di atas jihad. Lihat kata Ibnu Mas'ud ketika bertanya, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah?" Amal apa yang paling dicinta sama Allah? Kata Rasul, "As-shalatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Qultu summa ay, kemudian apa? Birrul walidain. Qultu summa ay, kemudian apa? Kemudian apa? Al-jihadu fi sabilillah. Lihat derajat bakti sama orang tua tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Ini jihad yang fardu kifayah, ikhwan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada anak-anak untuk berbakti kepada orang tua. Lihat. Walidzalika wassallahu al-abna'u bil aba. Al-abna'a bil aba. Wassallahu al-abna'a bil aba, bil abai. Jadi oleh karena hal tersebut Allah berwasiat kepada semua anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Allah Taala berfirman di surat Al-Isra, di surat Luqman, ayat 14 sampai 15. Wasainal insana biwalidayhi. Kami berwasiat kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan ibu dulu. Ibunya yang telah mengandungnya dalam kondisi lemah dan terus lemah. Wa fisaluhu fi amain, kemudian menyapihnya, ya, dalam 2 tahun, setelah 2 tahun disapih. Anishkurli waliwalidayka. Ini perintah Allah. Bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Diperintahkan sama Allah untuk bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua. Wa ilayyal masir, ilayyal masir, dan kepadakulah semua dikembalikan. Wa in jahadaka, kalau kedua orang tua maksamu ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik, menyekutukanku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentangnya, janganlah kamu mentaatinya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Summa ilayya marji'ukum, kemudian kepadakulah kalian dikembalikan. Faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan aku kabarkan kepada kamu tentang apa yang kamu perbuat. Surat Luqman ayat 14 sampai 15.
1: Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, demikian kami hadirkan ke ruang dengar Anda kajian secara langsung dari bahasan kitab Al-Burhan min Qasasil Quran bersama Ustaz Abu Ya'la Kurnaidi hafizahullah. Kumandang azan salat Isya, berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat menunaikan ibadah salat Isya berjamaah bagi Anda semua. Barakallahu fikum.

Ucapannya itu tiada lain, hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi.

0: Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan.
1: Ma kadzaba al-fu'ad ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu, musyrikin Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?

0: Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم

Sesungguhnya, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan?

0: Itu tidak lain, hanya nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.
1: Am lil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula.
0: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak. Maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya.

Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.

0: من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
1: Maka berpalinglah, hai Muhammad, dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga.

yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.

Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang ghaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan?

Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? Yaitu, bahwasannya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasannya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya.

kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan segala sesuatu. Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan.

dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan, dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain, kebangkitan sesudah mati.

0: dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan, dan bahwasanya Dialah Tuhan yang memiliki bintang Syi'ara, dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Ad yang pertama dan kaum Tsamud, maka tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan kaum Nuh sebelum itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka.
1: Wal mu'tas

dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu, yang manakah kamu ragu-ragu? Ini Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu.

0: telah dekat terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu menertawakan dan tidak menangis, sedang kamu melengahkannya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
1: Radio Roja.
2: Lidzakirina wadzakirat.
3: Idza'atul Qur'anil Karim.
4: Qala ar-Rasul.
5: Qala ar-Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: An Jabir radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
7: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalihi wa la yashrabanna biha fa inna ash-shaytana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Rawahu Muslim.
0: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: آيات من القرآن.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.
1: Nurun min al-Qur'an.
2: Alam ya'ni lil-ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kal-ladhina utul kitaba min qablu fa tala 'alayhim al-amadu fa qasat qulubuhum wa katheerun minhum fasiqun.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir.

نكفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
4: dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang, ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
1: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
6: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum.
5: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
1: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
2: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
3: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
4: Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
5: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan memulai.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Ar-Rahman 'allama al-Qur'ana khalaqal insana 'allamahu al-bayan.
3: Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dan
1: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Rob yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Rob yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Naam.
1: Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

dan kepunyaannyalah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: an.
1: Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Alam.
1: Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dan
1: kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga. Maka, kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih, yang memuncak panasnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabbnya, ada dua syurga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan selain dari dua syurga itu, ada dua syurga lagi. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua surga itu, ada dua mata air yang memancar. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya, ada macam-macam buah-buahan dan kurma, serta delima. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha agung nama Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ash-shaytan قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
4: Nurun minal Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
1: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
2: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum.
1: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiban.
3: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

Dan di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam

Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas.

dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya?

Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?

sambil berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan? Ataukah kami yang menurunkannya

Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam.

Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.

Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar?

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.

0: Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Ittaqu an-nara walau bi shiqqi tamrah." Muttafaq alaihi.
3: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma." Muttafaqun alaih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, 20 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Berikut kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah Hafirullahu Ta'ala, yang rutin bersama beliau sedianya dari bahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari Rahimahullahu Ta'ala. Namun kadarullah wa masyafala, beliau masih berhalangan untuk menyampaikan kajian secara langsung. Dan berikut di kesempatan malam hari ini, kami hadirkan ke ruang dengar Anda kajian dalam format rekaman yang beliau sampaikan beberapa waktu yang lalu. Kami hadirkan nasihat beliau dengan tema Wanita Bagaikan Gelas Kaca. Bagaimanakah penjelasannya? Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda untuk di kesempatan 90 menit ke depan. Semoga memberikan faedah bagi kita semua yang mengikuti dan menyimak tausiah beliau di kesempatan malam hari ini. Kita simak dan ikuti bersama. Kami ucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Satu hal yang mungkin kita perlu mengingat, jangan sampai kita berkata seperti perkataan Qarun. Ketika Allah memberikan kepadanya keluasan rizki, ketika Allah menuangkan untuknya berbagai nikmat, lalu Qarun lupa kalau hakikatnya nikmat itu pemberian Allah semata. Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat semua ini karena aku punya ilmu, karena aku berusaha, karena aku bekerja keras. Nah, semua pada hakikatnya adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hanya Allah yang pantas untuk dipuji. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba terbaikmu, untuk manusia termulia yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, untuk manusia yang kelak pada hari kiamat urusan kita tidak akan selesai sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya untuk kita. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ma'asyir muslimin wal muslimat rahimakumullah, dan pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, dan media lainnya yang ikut menyiarkan kajian ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pula kepada DKM Masjid Al-Ukhwah ini. Jamaah rahimakumullah, kita tanggal 1, tema ini sebenarnya diperuntukkan kaum Hawa, karena ibu-ibu kasihan. Ana tadi malam masuk ke hotel jam 12 kira-kira. Udah masuk hotel, pagi ana turun mau sholat. Lalu ana lihat di lift itu ada beach party. Beach party? Mungkin lah. Tapi yang ana heran, tertulis di situ party of Ivy. Ivy? Ana lihat apa artinya Ivy ini. Ana lihat, karena kita gak ngerti bahasa Inggris. Ternyata artinya Hawa. Jadi ada acara khusus untuk wanita di hotel itu. Maka kita harus perhatian dengan kaum Hawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau hidup di masa tatkala para wanita ditindas. Di sebagian tempat wanita itu adalah ibaratkan warisan, yang kalau bapak meninggal dunia, meninggalkan istri, istrinya itu bisa dikawin sama anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Islam datang memuliakan para wanita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an-nisa syaqa'ikur rijal. Wanita itu adalah belahan lelaki. Jadi dia bukan di bawahnya lelaki, enggak. Dia itu belahan.
Dan di barat, wanita dibebaskan. Dibebaskan.

Ana kayaknya kurang nyaman ngomong sama antum ini, jemaah. Karena temanya untuk ibu-ibu. Gitu. Tapi ana lihat bapak-bapak di sini. Tapi enggak apa-apa. Di surat At-Taubah ayat 71. Allah berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd." Lelaki-lelaki yang beriman dan wanita-wanita yang beriman, sebagian di antara mereka adalah pelindung untuk sebagian lainnya. Sebagian di antara mereka adalah teman bagi sebagian yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh mukmin dan mukminah? Allah mengatakan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka lelaki yang beriman dan wanita yang beriman beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi bukan hanya lelaki yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, wanita-wanita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Pernah pada suatu hari Aisyah radhiyallahu taala anha sedang sa'i di antara Safa dan Marwah. Lalu dia melihat seorang wanita pakai baju ada salibnya di baju itu. Kadangkala ada hiasan baju itu yang salib. Maka wanita ini ditegur oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah tidaklah beliau melihat sesuatu yang bergambar salib kecuali beliau hapus. Aisyah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak berhenti beramar ma'ruf nahi munkar. Wa yuqimuna shalah. Mereka mendirikan salat. Wa yu'tuna zakah. Mereka mengeluarkan zakat. Mukmin dan mukminah. Wa yuti'una Allah wa rasulah. Mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Lalu mereka dapat apa? Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka kelak akan mendapatkan rahmat Allah. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah aziz. Zat yang memiliki izzah. Zat yang maha mulia. Yang maha terhormat. Yang maha kuasa. Dan semua syariatnya penuh dengan hikmah. Maka kalau masih ada wanita-wanita yang menginginkan persamaan gender, lelaki dan wanita, muslim ya, ada wanita muslimah menjadi aktivis gender, berpendapat bahwa Islam itu bias gender, maka wanita ini harus sekolah lagi. Sayangnya selama ini dia hanya sekolah pemahaman-pemahaman barat yang sedang ditransfer ke negeri-negeri Islam. Di dalam Islam, orang yang paling harus dihormati adalah wanita yang pertama. Yang kedua, wanita. Yang ketiga, wanita. Yang keempat, baru lelaki. Tapi kenapa mereka masih menuntut persamaan? Kita melihat mereka menuntut buku pelajaran bahasa Indonesia di SD dirubah. Budi berangkat sekolah. Bapak Budi berangkat kemana? Ke sawah. Ibu Budi masak di dapur. Mereka mengatakan ini nih ada diskriminasi buat wanita. Kenapa Bapak Budi ke pasar, Ibu Budi kok ke dapur? Mereka maunya Bapak Budi ke sawah, Ibu Budi nyupir angkot. Mereka ingin persamaan. Tapi bukan itu yang mereka inginkan. Kalau mereka benar-benar ingin persamaan lelaki dengan wanita, enggak mungkin mampu wanita. Mereka tetap akan menyesuaikan. Enggak lah Ustaz, enggak pantas masak wanita nyupir. Masak wanita jadi kuli bangunan. Mereka enggak mau yang seperti itu. Maunya pekerjaan.

0: pekerjaan yang harus yang sesuai dengan mereka. Nah, engkau sekarang ingin persamaan gender. Tapi yang terjadi, siapa yang mendidik anak-anak? Engkau akan cari babysitter, babysitternya laki apa perempuan? Tetap perempuan yang didatangkan ke rumahnya. Kau keluar dan kau datangkan wanita. Apa bedanya kalau kau yang ada di dalam rumah itu? Bukankah kau ingin persamaan? Kau datangkan wanita, seharusnya babysitternya kau datangkan laki. Kira-kira kalau babysitternya bapak-bapak kayak gini, jadi apa anak-anak jemaah? Mungkin jadi bubur di rumah anak-anak. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ana ingin berbicara kepada kaum Hawa, kepada gelas-gelas kaca yang memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rifqan bil qawarir. Kalian itu berlemah lembutlah kepada gelas-gelas itu. Wanita itu seperti gelas, kalau jatuh bisa pecah, dan kalau pecah sulit untuk direkatkan. Tapi bukan berarti Islam membiarkan wanita lemah. La. Hari ini kita akan membaca sejarah bagaimana gelas-gelas kaca di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahan banting. Mereka tidak gampang pecah, walaupun sejatinya mereka lemah. Apa yang menyebabkan mereka menjadi wanita-wanita muslimah yang kuat? Iman. Pendidikan yang diberikan kepada mereka adalah pendidikan yang membuat mereka, sebagian di antara mereka, itu bisa melahirkan lelaki-lelaki seperti Khalid bin Walid. Melahirkan lelaki-lelaki seperti para sahabat Nabi, seperti Abdullah bin Zubair dan yang lainnya. Yang pertama, kita akan berbicara tentang putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mana mau bagi hadiah? Siapa yang tahu sama putri-putri Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang mau jawab? Hari ini kita bicara wanita semua. Nah, tafadhal. Fatimah, Ummu Kulthum, Ruqayyah, Zainab. Yang punya anak siapa dari empat ini? Yang punya anak dari empat ini siapa? Khadijah. Itu ibunya lah. Enggak, dari empat putri Nabi ini yang punya keturunan siapa? Fatimah. Fatimah doang. Enggak ada lainnya. Jazakallah khair. Nah, yang punya anak Fatimah sama Zainab. Cuma anaknya Zainab meninggal dunia, kemudian putus garis keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Fatimah. Beliau mengatakan afdhalu nisa'i ahli al-jannah Khadijah. Wanita yang paling mulia yang menghuni surga adalah Khadijah. Wa Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Fatimah putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Maryam binti Imran, dan Maryam putrinya Imran. Wa Asia binti Muzahib, dan Asia putrinya Muzahib, istrinya Fir'aun. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu cintanya kepada Fatimah. Aisyah bercerita dalam hadis riwayat Muslim tentang bagaimana kecintaan suaminya kepada putri. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma ra'aitu ahadan kana ashbaha kalaman wa hadithan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min Fatimah. Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih mirip cara ngomongnya, cara berbicaranya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Fatimah. Fatimah itu kalau ngomong seperti abahnya, seperti Nabi Muhammad SAW. Wa kanat idza dakhalat alaihi, dan apabila Fatimah datang menjumpai Rasul SAW di rumahnya, qama ilaiha, maka Rasul SAW berdiri menyambut Fatimah. Warahhaba faqabbalaha, dia mencium Fatimah dan menyambut kedatangannya. Wa kadzalika kanat hiya tasna'u bihi, dan kalau Nabi alaihi salatu wasallam berkunjung ke rumahnya Fatimah, Fatimah pun berdiri menyambut abahnya dan mencium abahnya, kemudian menyambut kedatangannya. Subhanallah. Ini Fatimah. Fatimah adalah putri manusia terbaik di muka bumi. Tapi apakah dibiarkan Fatimah hidup berleha-leha? Hidup santai. Dia sudah dijamin masuk surga, bahkan menjadi wanita yang termulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Putranya Hasan dan Husain adalah sayyida syababi ahli jannah, yang termulia di antara pemuda-pemuda surga adalah Hasan dan Husain. Apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah? Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Miskin Ali, tidak banyak harta yang dia miliki. Maka tatkala menikah dengan Fatimah, tidak bisa Ali mendatangkan pembantu untuk melayani istrinya, padahal istri Nabi alaihi wasallam. Fatimah memiliki putra pertama yang namanya Hasan. Setelah itu, setelah nifasnya selesai, kemudian datang bulan satu kali, hamil Fatimah Husain, anak keduanya. Berat bagi dia, tidak ada pembantu di rumah, dia punya anak bayi dalam kondisi dia hamil, bekerja sendiri. Akhirnya dia menumbuk gandum dengan tangannya sampai tangannya itu kasar. Suatu hari Fatimah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan beberapa tawanan perang yang dia ingin salah satunya membantu dia, ingin pembantu dia. Maka dia datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya Aisyah. Tapi ternyata enggak ada. Tidak menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Fatimah curhat kepada Aisyah. Akhirnya pulang. Setelah salat Isya datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah bercerita tentang kedatangan putrinya. Fatimah datang kepingin ini dan itu. Maka Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Rumah Nabi SAW itu berdampingan dengan rumahnya Fatimah, satu tembok. Maka beliau hanya buter, diketuk pintu rumahnya Fatimah, kemudian beliau diizinkan masuk. Ternyata Fatimah bersama Ali sedang rebahan di atas ranjang. Mereka mau bangun. Apa kata Rasulullah SAW? Ala rislikuma, kalian tetap, jangan usah bangun. Akhirnya Rasulullah SAW duduk di antara putri dan menantunya. Antum bisa bayangkan, ada mertua duduk di antara putri dan menantunya. Kayaknya enggak ada sekarang. Ali menceritakan, aku mendapatkan dinginnya kaki Rasulullah SAW di dadaku, karena dia di tengah situ. Apakah Nabi memberikan pembantu kepada Fatimah? Karena kita lihat sekarang wanita-wanita sekarang ini, masya Allah, tangannya alus-alus semuanya. Bahkan kasar sedikit langsung perawatan. Nah, duit suaminya buat perawatan. Ya Ustaz, perawatan ini kan untuk suami juga. Nah, betul. Wanita-wanita sekarang ini lebih lama di depan cermin daripada di depan Al-Quranul Karim. Ana melihat kelakuan wanita, karena istri ana wanita, anak-anak ana ada yang putri, ana punya kakak adik semuanya wanita. Jadi ana tahu, subhanallah. Kadangkala itu duduk bersila.
1: di depan cermin. Anak ngomong ngapain ya sih?
0: Oh, ternyata ada bahan-bahan yang harus dipakai untuk memoles dirinya. Itu terjadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Fatimah, beliau tidak mendatangkan pembantu. Beliau mengatakan kepada putri dan menantunya, dan beliau tidak menyuruh menantunya untuk bertanggung jawab. Mengatakan, Ali, kau tanggung jawab, kau harus cari itu pembantu. Ali miskin, tidak mampu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam,
1: jamaah rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada menantu dan putrinya, afala adullukuma, kalian mau enggak aku kasih amalan yang itu lebih baik mimma sa'altuma, daripada yang kalian pinta.
0: Ali bin Abi Thalib mendukung istrinya untuk minta pembantu, karena dia enggak mampu, dia tahu diri. Maka Nabi SAW mengatakan kepada keduanya, mau enggak kalian aku kasih amalan yang lebih baik daripada pembantu?
1: Ibu-ibu insya Allah tahu amalan. Tapi ana mau kasih hadiah, bukan kepada yang tahu amalannya, tapi yang selalu mengamalkannya. Masya Allah, riya itu sah. Ana enggak mau angkat tangan.
0: Tapi ala kulihal, maka enggak ada hadiah. Ali bin Abi Thalib dapat amalan. Yang amalan ini bukan sama dengan pembantu, jemaah. Kalau sama berarti kan ya sama aja, punya pembantu dan membaca amalan itu sama. Tapi yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khair, lebih baik daripada pembantu.
1: Maka dikasihlah amalan itu. Sebelum tidur, apabila kalian mendatangi tempat tidur kalian, orang kalau datang ke tempat tidurnya disuruh ingat Allah. Hari esok itu milik Allah. Kau enggak tahu apakah engkau bisa membuka matamu esok hari. Maka ketika kau datang ke tempat tidurmu, maka bacalah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik daripada pembantu.
0: Maka Ali pun tidak menentang. Sebagian kita ibu-ibu kalau dikasih tahu kayak gini, iya anak amalkan itu, tapi anak tetap harus pakai pembantu di rumah. Tetap minta pembantu. Padahal ini amalan lebih baik daripada pembantu. Maka Ali mengamalkan hal itu. Fatimah mengamalkan hal itu. Dan dia siap hidup tangannya kasar
1: demi untuk menjadi wanita termulia di surga Allah Subhanahu wa taala.
0: Banyak wanita-wanita yang tangannya lembut di dunia.
1: Semoga nanti di surga pun akan lembut. Tapi ada yang tangan itu akhirnya masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka para jemaah tumbuhkan, khususnya ibu-ibu,
0: setiap mau tidur baca. Ingatkan anaknya, nak baca, nak baca subhanallah. Ini lebih baik daripada pembantu. Ajari anaknya bekerja. Kalau mau pakai pembantu tafadhal, tidak dilarang. Kalau orang itu mampu pakai pembantu silahkan. Tapi amalan ini jangan ditinggalkan. Ali bin Abi Thalib sejak mendapatkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, dalam semua kondisi aku tidak pernah meninggalkan amalan itu. Sampai ketika malam perang Siffin, Ali ditanya, engkau pada waktu malam perang Siffin baca itu enggak? Tetap dia baca.
1: Sebaik-baiknya amalan itu adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Maka bagi ibu-ibu, berusahalah untuk menjadi wanita yang kuat. Jangan hanya bersolek di rumah. Kerjaan-kerjaan yang bisa dia kerjakan sendiri.
0: Dia tinggal suruh pembantu, bisa. Tapi dia mengajarkan sendiri akan lebih mulia buat dia. Semua yang dia amalkan akan dicatat. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha. Allah Jalla Jalalu tidak akan menzalimi perbuatan hamba walaupun itu sebesar dzarrah. Dzarrah ini adalah asgharun naml, semut yang kecil dzarrah. Yang mungkin kalau dia jalan di tangan kita, kita enggak kelihatan tapi kita merasakan. Itu dzarrah. Allah tidak menzalimi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka beramallah yang bisa diamalkan sendiri. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kalau itu Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak memanjakannya padahal beliau mampu. Beliau bisa memberikan pembantu itu untuk Fatimah, tapi beliau berikan kepada yang lainnya. Karena beliau ingin memiliki putri yang siap berjuang. Wanita kedua. Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadlu Aisyah ala sa'irid disa ka fadli tharid ala sa'irid ta'am. Kemuliaannya Aisyah dibandingkan dengan wanita-wanita lain itu seperti keutamaannya. Ini Rasulullah SAW menyamakan Aisyah dengan kuliner. Sarid itu makanan yang paling enak ketika itu. Gak ada lagi yang lebih enak, lebih nyaman dari makanan itu. Aisyah seperti sarid dibandingkan semua makanan yang ada. Apa sih yang dilakukan Aisyah radhiyallahu ta'ala? Sampai Jibril mengucapkan salam kepada dia. Adapun Khadijah, subhanallah, Allah mengucapkan salam kepada Khadijah. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, sebelum anda sebutkan Aisyah, karena tidak pantas kita menyebutkan Aisyah sebelum menyebutkan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cintanya kepada Khadijah. Khadijah mengorbankan semua hartanya, bahkan mengorbankan jiwanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan syariat Allah. Dia orang kaya raya. Hartanya pun dia tumpahkan demi membasahi medan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Khadijah yang melahirkan Fatimah dan putri-putri lainnya. Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika dia menikah, dia berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam umur 9 tahun. Ditinggal mati sama Nabi alaihi salatu wasallam umur 17 tahun. Dan dia menjanda puluhan tahun padahal masih muda. Dia terus menjanda. Istri-istri Nabi tidak boleh menikah lagi. Dia harus siap menjaga nafsu dia sebagai seorang wanita. Siapa yang tidak suka dengan lelaki dari kalangan wanita? Masya Allah. Anda lihat kedap-kedip jemaah. Hidup, mati, hidup, mati. Baik, kayaknya memang dibikin seperti itu jemaah. Kembali kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ibu-ibu terserah keluar dari sini nanti mau jadi Fatimah, mau jadi Khadijah, mau jadi Aisyah, mau jadi Ummu Sulaim, mau jadi sahabat-sahabat wanita yang mereka gelas-gelas kaca yang tahan banting, silahkan. Itu yang perlu dicontoh. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha terkenal dengan kedermawanannya. Fitnah wanita itu harta. Sama sebenarnya dengan fitnah lelaki. Tapi wanita itu lebih suka dengan yang namanya perhiasan. Allah mengatakan awaman yunasya'u fil hilya. Dari kecil wanita itu dibesarkan dengan perhiasan. Maka sampai besar pun dia suka dengan perhiasan. Antum kadang-kadang melihat wanita sudah tua renta masih pakai emas-emasan. Kita ngelihat, ya Allah, buat apa sih dia? Tapi karena kecintaan dia. Pelit. Wanita lebih pelit apa lelaki lebih pelit? Jamaah.
1: sebenarnya sama. Tapi kadangkala wanita itu mau bersedekah tapi pakai duitnya suami. Masya Allah, ana alhamdulillah Ustaz. Selalu pertanyaannya, Ustaz, boleh enggak ana sedekah pakai duitnya suami? Dan itu gelang kenapa enggak kau lepas, kau taruh di kotak amal? Itu anting kenapa enggak kau lepas kemudian kau taruh di kotak amal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu khutbah Id hari raya, beliau datang bersama Bilal. Bilal bawa surban. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para wanita, "Ya ma'asyiran nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar." Wahai para wanita, kalian bersedekahlah. Bayangkan, perintah khusus dari Nabi alaihi salatu wasallam kepada para wanita untuk bersedekah. Yang laki disuruh sedekah juga, tapi ini ada perintah khusus kepada wanita. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka bersedekah? Karena aku melihat kebanyakan kalian menghuni neraka. Dan sedekah itu adalah amalan yang bisa menghalangi seorang dari api neraka. Akhirnya wanita-wanita yang hadir di majelis itu membuka antingnya. Dia lemparkan. Ada yang membuka perhiasannya, dia lemparkan. Ada yang kalungnya, dia lemparkan semua. Karena dia tahu semua bakal ditinggal. Dan yang dilemparkan ke sana, itu yang akan dia temuin nanti di alam kuburnya. Maka sedekah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, subhanallah. Didikan Rasulullah SAW. Nabi sering datang ke rumah istrinya, tanya, ada makanan? Enggak ada. Istrinya sempat mengeluh. Istri Nabi sempat mengeluh. Sampai semua istrinya itu meminta tambahan nafkah. Karena hidup mereka susah. Seringkali di rumahnya enggak ada makanan. Nabi berpuasa dan istrinya pun harus berpuasa karena enggak ada makanan. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Akhirnya pernah mereka minta tambahan. Ketika itu Allah tegur istri-istri Nabi. Allah hidupkan keimanan mereka. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Kalau kalian ingin perhiasan dunia, ingin kenikmatan dunia, fata'alain. Sini, kata Rasulullah SAW. Aku akan ceraikan kalian semua, kata Rasulullah SAW. Kalau yang kalian cari itu adalah dunia. Maka tatkala itu istri-istri Rasulullah SAW menerima dengan kondisi Nabi SAW. Kalau mereka tahu dunia ini bakal ditinggalkan. Urwah ibn Zubair bercerita. Dia mengatakan tentang Aisyah. Urwah ibn Zubair. Anda akan kasih hadiah. Apa hubungan Urwah bin Zubair dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Anda akan kasih hadiah. Nah, hadiahnya buat suaminya, ibu-ibu nanti ambil dari suaminya. Kalau suaminya tahu. Fadal. Fadal. Mana yang angkat tangan? Nah, fadal. Keponakan. Keponakan dari mana? Dari Asma. Masya Allah. Fadal, fadal. Iya. Urwah ini, nama ibunya adalah Asma binti Abu Bakar. Aisyah binti Abu Bakar. Jadi Urwah ini keponakannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Apa kata Urwah? Ra'aituha taqsimu sab'ina alfan wahia tarqa'u dir'aha. Aku melihat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia membagi 70 ribu dirham. Dia bagikan 70 ribu dirham. Berapa 70 ribu dirham? Ingat dulu 10 dirham itu cukup untuk membeli satu ekor kambing. Berarti 70 ribu dirham berapa ekor kambing? 7 ribu jam. Kalau satu kambing 1 juta, berapa yang dia bagikan? 7 miliar. Dia bagikan, katanya Urwah. Wadir wah. ya tarqa'u dirah, bajunya tambalan. Bajunya Aisyah itu ada tambalannya. Itu Aisyah radhiyallahu taala. Kalau kita lihat kebanyakan wanita muslimah sekarang, sedekahnya sedikit, bajunya yang mahal. Masya Allah, apalagi sekarang nih abayanya tuh harim-harim, Masya Allah. Ada yang harganya 2 juta setengah, harganya 3 juta, sedekahnya 2 ribu. Datang kotak amal, alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz, daripada gak sedekah. Subhanallah. Abdullah bin Zubair, kakaknya Urwah bin Zubair. Ini cerita tentang kondisi rumah. Ya karena keponakan tahu sama bibi. Abdullah bin Zubair cerita, dia mengatakan, "Ma ra'aitum ra'ataini qat ajwat min Aisyah wa Asma." Aku tidak pernah melihat wanita yang lebih mulia daripada dua orang. Keduanya adalah bibinya. Keduanya adalah wanita-wanita yang mendapatkan pendidikan dari orang tuanya pertama. Yang pertama adalah Asma, didikannya Abu Bakar. Aisyah, didikannya Abu Bakar, kemudian dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajuduhuma mukhtalif. Tapi kedermawanan dua orang ini beda, enggak sama. Apa perbedaannya? Amma Aisyah fakanat tajma'u syai' hat ta idza ijtama'a 'indaha qasamat. Aisyah itu mengumpulkan. Jadi kalau rezekinya sedikit, dia punya harta sedikit, dikumpulin. Setelah banyak baru dia bagi. Kenapa baru dia bagi? Siapa yang bisa jawab? Kalau sedikit enggak semua orang dapat. Mungkin cuma dua tetangganya yang dapat. Kadangkala bisa menimbulkan masalah. Aku kok enggak dikasih ya? Ini dikasih, dikasih, dikasih. Maka Aisyah radhiyallahu anha mungkin di antara hikmahnya dia mengumpulkan sampai sudah terkumpul dia bagi-bagi sehingga semuanya dapat. Adapun Asma, fakanat la tamsiku syai'an lighat. Tapi kalau Asma dia enggak ngumpulin. Dapat langsung dibagi. Dua-duanya orang yang mulia, orang yang dermawan. Kemudian Urwah cerita, ba'atha Muawiyah marratan ila Aisyah. Ketika Muawiyah jadi khalifah, dia mengirim kepada Aisyah uang sejumlah 100,000 dirham, 100,000 dirham. 100,000 dirham berapa M? 10,000 kambing ya. 10,000 kambing. Kalau dibelikan kambing dapat 10,000. Lalu dibagi. Karena banyak langsung dibagi sama Aisyah. Dibagi walam tatruk minha syai'an. Dari 100,000 itu 1 dirham pun tidak ada yang disisakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqalat Barirah. Barirah mantan budaknya mengatakan kepada Aisyah, "Anti sha'imah, wahai ibundaku, kau sedang puasa. Kenapa engkau tidak sisakan agar kita bisa beli daging dengan 1 dirham?" 1 dirham aja. Apa kata Aisyah? "Lau dzakartini la fa'altu." Kata Aisyah, "Kalau kau tadi ingatkan aku, aku akan lakukan itu." Maka kalau kau minta, aku kasih. Subhanallah. Hadihi Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Ummu Dzarra, salah seorang tabi'in, dia sering datang ke rumahnya Aisyah. Pernah suatu hari dia di rumahnya Aisyah, Abdullah bin Zubair mengirim 2 keranjang atau 2 karung uang. Arahu thamanina wa mi'ata alaf. Menurut perhitunganku isi 2 karung itu 180,000 dirham. 180,000 dirham. Berapa? ekor kambing. 18.000 ekor kambing. Mungkin 18 miliar.
0: Fajalasa. Dan dia dalam kondisi puasa Aisyah. Maka Aisyah duduk, duitnya itu dikeluarin semua. Lalu dia bagikan, ini kirim ke rumahnya Fulan, ini kirim ke rumahnya Fulan, ini kirim, kirim-kirim semuanya.
1: Fa'amsat wa ma'indaha min dhalika dirham.
0: Sampai sore hari, pembagian itu mungkin dari siang ya, sampai sore habis.
1: Satu dirham pun tidak ada yang dia pegang.
0: Qalat, ya jariyah halummi futuri. Ketika sudah mau maghrib, ini adalah kondisi puasa Aisyah. Dia mengatakan, Aisyah, wahai bocah, mana berbukaku? Faja'at bi khubzin wa sayr. Maka budaknya ini, pembantunya mendatangkan roti sama minyak. Bukanya itu cuma roti sama minyak.
1: Faqalat laha Ummu Dzarrah. Ummu Dzarrah mengatakan kepada Aisyah, amastata'ti.
0: Sama seperti perkataan Barirah.
1: Apa kau enggak bisa beli daging itu dengan satu dirham?
0: Maka Aisyah, seperti yang dikatakan kepada Barirah, kalau kau ingatkan aku.
1: Ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Hilyah dan Ibn Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat.
0: Dan cerita ini benar, jemaah. Apa sih yang dicari oleh kita? Allah berfirman, alhaakumut takatsur. Kalian itu dilalaikan dengan memperbanyak, memperbanyak, menimbun, menimbun. Buat apa tuh duit? Allah tidak melarang kita kaya. Tapi yang Allah inginkan dari kita, carilah akhirat dengan kekayaanmu. Ada manusia biasanya sampai tingkatan dia mencari rizki. Ada fase-fase manusia ini. Dia mencari rizki. Kita mencari rizki mungkin dari umur 30, 35. Dia cari rizki kepingin punya rumah. Sampai dia punya rumah. Kepingin punya mobil. Sampai dia punya mobil. Kepingin punya usaha. Sampai dia punya usaha. Kepingin punya ruko. Punya ruko dia. Setelah itu apa? Apa? Duit terus datang. Mau diapain? Ditumpuk sama dia. Sampai ada seorang, subhanallah jemaah, seorang koruptor ya. Tapi dia orang yang berilmu sebenarnya. Ditemukan di dinding rumah. Di dinding rumahnya dijebol. Ditemukan uang sebanyak 250 miliar. Buat apa? Ditumpuk nih. Disimpan sama dia. Mati gak dibawa? Ditinggal semuanya. Dan dia akan mendapatkan sanksi dari apa yang dia kumpulkan nanti. Maka silahkan kau kumpulkan harta. Tapi kau sedekahkan, kau keluarkan. Ibu-ibu kadangkala Masya Allah. Dia dapat duit, dia hiasi rumahnya. Beli gorden untuk rumahnya 15 juta. Beli untuk dapurnya puluhan juta. Beli kursinya macam-macam. Ketika sedekah, gak sebanding dengan yang dia tinggal di dunia. Tafadhol. Kita butuh wanita-wanita muslimah yang kaya raya. Tapi untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kau punya usaha satu, buka usaha yang kedua. Punya usaha dua, buka usaha yang ketiga. Kalau kau cukup dengan satu, katakan ya Allah, satu ini untuk hidupku. Sisanya untuk engkau ya Allah. Sisa usahaku itu untuk engkau. Kita lihat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dia tahu semua akan ditinggal, maka dia simpan uang itu dengan rapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Iman. Jangan takut miskin kalau sedekah. Allah berulang kali ketika menyebutkan tentang sedekah, selalu mengingatkan kita. Dengan firman-Nya, mimma razaqnahum. Dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Artinya yang ada di tanganmu ini dari Allah loh. Dari Allah. Ingat, uang yang ada di dompetmu, mobil yang ada yang di garasi, rumah yang kau tempati, itu dari Allah.
1: Dan Allah katakan, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum. Kalau kalian mengutangi Allah, utangi dengan utang yang baik, Allah akan lipat gandakan buat dilipat gandakan. Tapi berat kita.
0: Ibu-ibu coba sedekah gelangnya. Siap hari ini sedekah gelangnya.
1: Allah Ustaz, enggak dibawa Ustaz.
0: Sedekah gelangnya satu, insya Allah jadi berapa?
1: Jadi 10. Jadi 700 kali lipat. Kalau yakin.
0: Seorang sahabat yang membawa seekor unta betina yang sudah dengan pelananya, dia mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Wahai Rasulullah, ni unta ini untuk berjihad di jalan Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laka biha yaumal qiyamati sab'u mi'ati naqah kulluha maktub. Engkau nanti akan mendapatkan ganti dari Allah 700 ekor unta. Pada hari kiamat semuanya pakai pelana. Jadi di timbangan kelak itu ada 700 ekor unta.
1: Allah akan melipat gandakan di dunia dan di akhirat. Tapi kita kadang-kadang gak yakin.
0: Tapi kalau ya kita lihatlah, riba merajalela di mana-mana. Karena orang ketika minjemin 1 juta, dapat 1.200.000, dia senang. Padahal kalau dia minjemin Allah 1 juta, Allah ganti 700 juta, dia gak mau.
1: Yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan riba dan melipatgandakan sedekah.
0: Sedekah adalah bukti kalau kita itu beriman. Rasulullah SAW mengatakan, wassadaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Kalau kau memang yakin sama Allah SWT, akan dikasih ganti. Namun, manusia itu semuanya memiliki sifat pelit. Semuanya. Yang enggak suka sama fulus itu siapa coba?
1: Antum kalau kasih fulus ke orang gila, mungkin dia tolong.
0: Kenapa? Karena dia gila. Tapi kalau orang itu waras dikasih fulus, mesti mau. Apa ada doa nolak rizki?
1: Si fulus lah, jazakallahu khair.
0: Orang akan terima. Tapi dengan kita mengeluarkan, menunjukkan bukti kalau kita bisa menundukkan jiwa. Talha bin Ubaidillah. Kita menyebutkan wanita, tapi karena sesuatu dengan sesuatu yang lainnya diingat. Anak ingat dengan Talha. Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Diriwayatkan, kalau dia dapat harta dari tempat usaha dia yang jumlahnya ratusan ribu, sampai yang mengatakan 400 ribu dirham, malam hari itu dia gak bisa tidur. Antum kalau punya duit banyak malah susah tidur karena banyak rencana.
1: Alhamdulillah, buat ini, buat itu, buat.
0: Tapi kalau gak punya fulus, langsung bismikallahumma amutu wa ahya. Mau apa kita? Memang gak ada yang mau dipikirkan. Tapi kalau sudah fulus banyak, banyak acara. Akhirnya Talha ini keluar masuk rumahnya. Istrinya ngelihat suaminya ini, kenapa ya? Kok biasanya tidur nyaman, dia gak tidur. Tanya sama istrinya, kau kenapa gak tidur? Ya ini aku lagi mikirkan duit ini. Kau kepingin tenang? Iya, ya sudah kau bagikan bang. Kau bagikan, istrinya dukung suaminya. Kau bagikan bang. Iya ya kata dia. Akhirnya dia bagikan. Selesai habis, tidur enak sama.
1: Maka orang-orang kaya yang gak bisa tidur, bagikan fulusnya.
0: Insya Allah bisa tidur. Talha ditanya, engkau kok bisa begitu baiknya? Kok bisa begitu dermawannya bagi-bagi fulus? Apa kata Talha? Dia mengatakan, inna lanajidu ma yajiduhul bukhala fi anfusihim. Kita ini sama-sama orang-orang pelit itu sama. Di hati kita ada cinta sama harta, ada. Berat mengeluarkan, ada.
1: Walakinna Nata sabar. Tapi kita berusaha untuk sabar. Jadi yang dilakukan itu memang memaksa jemaah. Kemudian bersedekah itu jangan nunggu banyak duitnya. Karena kalau bersedekah dalam kondisi miskin lebih mudah daripada bersedekah dalam kondisi kaya. Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana dia bisa mensedekahkan 180 ribu dirham? Ternyata semua dimulai dari yang kecil. Ini ceritanya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan An Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ja'atni imra'atun ma'aha ibnatan. Suatu hari datang ke rumahku seorang wanita minta-minta. Bersama dia ada dua putrinya. Falam tajid indi ghaira tamratin wahida. Aisyah cari di rumah, apa yang bisa dikasihkan sama dia? Dicari enggak ada. Kecuali satu butir kurma. Di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam cuma ada satu butir kurma. Fa'ataituha. Lalu aku kasihkan kepada dia satu butir kurma. Apa yang dilakukan oleh wanita ini? Faqasamatha bainabnati. Dibagi dua kurma ini dikasihkan ke satu putrinya yang di sebelah kanan dan satu putrinya sebelah kiri. Qabat fa kharajat. Lalu pergi dan meninggalkan Aisyah. Aisyah belajar sedekah dari waktu miskin. Dari mulai gak punya apa-apa. Dan kita pun harus membiasakan diri kita sedekah. Tadi, kalau punya satu butir kurma, antum sedekah satu, gampang. Makanya jamaah, gak ada istilah dalam Islam itu kalau makan bersama, nasinya kurang. Kadangkala acara buka bersama, makanannya kurang, rotinya kurang, gak ada. Kalau kita benar-benar muslimin. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'amul wahidi li itsnain wa ta'amul itsnain li tsalats." Makanan satu orang cukup untuk dua orang. Makanan dua orang cukup untuk tiga orang. Jadi dalam kondisi umumnya kita makan nih, buka bersama. Jamaah yang hadir banyak. Sebagian enggak dapat. Antum seharusnya panggil dia, "Fadhol sini sama ana makan nih." Ini satu cukup buat dua. Jangan takut. Semuanya akan dapat. Tapi kalau kita hidupnya sudah nafsi-nafsi. Biasanya kalau dapat roti, ini hagi. Ini punyaku. Jadi lihat sahibnya gak dapat, ya mungkin kau belum rizki memang. Ada rizkinya anak. Allahu Akbar. Kita harus belajar. Dari sebuah roti kita bagi dua. Dari sebuah gorengan mungkin ada pembagian, kita bagi dua. Belajar. Insyaallah hari demi hari akan terkikis sifat kikir kita, dan ibu-ibu khususnya insyaallah bisa menjadi seperti Aisyah radhiyallahu taala anha. Wanita ketiga, saudarinya Aisyah, Asma binti Abu Bakar. Asma putrinya Abu Bakar. Abu Bakar orang kaya. Ketika Asma menikah dengan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini putrinya Sofia, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zubair ini sepupu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat mereka nikah kerabat semua gitu. Dekat masuk. Ketika menikah dengan Zubair, Asma cerita, kata Asma, "Tazawwajtu Az-Zubair." Aku menikah dengan Zubair. "Wa ma lahu min malin wala mamlukin wala syai'." Aku menikah dengan Zubair dalam kondisi Zubair itu miskin, enggak punya harta, enggak punya budak, enggak punya apa-apa kecuali satu yang dia miliki, kuda untuk berjihad. Itu aja yang dia miliki. Maka para orang tua ingat, ketika menikahkan putrinya, jangan melihat pada harta. Abu Bakar orang kaya, tapi dia menikahkan putrinya dengan lelaki yang gak punya harta. Yang dilihat adalah agama dan akhlaknya. Dinikahkan. Tahu Asma dari rumah Abu Bakar, dia keluar menuju ke rumah Zubair. Yang miskin gak punya apa-apa. Apa kata Asma? Nih, gelas-gelas kaca yang tahan banting nih kayak Asma. Ketika Abu Bakar hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Asma itu yang kirim makanan buat Nabi alaihi salatu wasallam ke atas. Dia ikat dengan sabuknya. Dulu wanita itu biasa pakai sabuk. Ya sampai sekarang sabuk, kalau orang hamil, orang habis melahirkan itu ada sabuk namanya stagen. Nah, modelnya seperti itu. Dan seharusnya wanita sekarang sabuknya tetap kayak gitu. Secara medis itu membuat wanita gak banyak makan gitu. Kenapa? Cepat kenyang. Tapi kalau perempuan gak pakai sabuk, itu loh kok belum kenyang ya? Nambah lagi. Akhirnya nambah 1 senti, nambah 2 senti, nambah 3 senti cuma. Pakai itu cuma. Makanya kadang-kala perempuan sekarang kalau ingin diet harus pakai apa? Korset. Iya, gantinya itu mungkin. Asma pakai, perempuan-perempuan sampai sekarang kalau antum lihat wanita-wanita di desa, di gunung-gunung masih pakai itu. Dan jarang wanita di gunung itu yang gemuk. Jarang. Mereka gelas-gelas kaca yang tahan bantingnya. Hari itu punya anak, hari itu masak. Kalau sekarang perempuan sekarang punya anak hari ini, gak boleh gerak sampai berapa hari. Jangan gerak, jangan turun. Makan diambilkan. Allahu Akbar. Ya akhirnya gelasnya cepat pecah. Kalau jatuh, piar. Gak tahan banting. Asma, dia yang ngasih makan buat Rasulullah SAW, dia ikat sehingga dia dikenal dengan Dhatun Nitaqain. Asma yang memiliki 2 sabuk. Satu sabuk ditaruh diletakkan di perutnya, sabuk lainnya diikatkan ke bekal Rasulullah SAW. Abu Jahal datang ke rumahnya Abu Bakar, diketuk. Keluar Asma. Mana bapakmu? Kata Asma, la adri, enggak tahu aku. Ditampar sama Abu Jahal sampai antingnya jatuh. Tapi dia gelas kaca tahan banting. Dia tetap ngomong gak tahu. Kemana Rasulullah SAW pergi bersama Abu Bakar. Ketika menikah dengan Zubair, didikan bapaknya nih lihat. Dia siap memiliki suami yang susah. Apa kata Asma? Fakuntu a'lifu farasahu. Au a'lafu farasahu. Aku yang ngasih makan kudanya. Aku yang ngasih makan kudanya. Karena Zubair harus kerja. Sedangkan siapa yang ngasih makan kudanya? Dia gak punya pembantu. Kalau dia bekerja di luar, bisa mati kudanya gak dikasih makan. Kata Asma, aku yang ngasih makan kudanya. Wa akfihi mu'nata, aku yang ngurusin kudanya. Wa asusuhu, aku yang membersihkan apanya. Kudanya itu aku yang ngurusin di rumah. Wa adukun nawali nadihatihi. Dan aku yang menghancurkan bijinya kurma, ditumbuk untuk makanan onta yang untuk ngurusin kebunnya. Wa a'lifuhu wa astaqil ma wa ahzuru ghirbahu wa a'jin. Semua kerjaan aku yang melakukan. Ngisi air di wadahnya air, aku yang bikin roti sendiri, aku itu mindah yang namanya biji kurma dari kebunnya Zubair. Ada kebunnya Zubair di dekat padang pasir di Madinah sana itu. Aku jalan kaki dari sana dan aku bawa biji kurma itu, kurma yang jatuh-jatuh itu dia bawa. Dia panggul jamaah di jarak kira-kira hampir 5 km. Itu yang aku lakukan. Terus dia melakukan itu. Apa Asma mengatakan? Sampai akhirnya ketika Zubair memiliki harta, dia punya pembantu seakan akan aku dilepaskan dari perbudakan. Tapi siap hidup susah. Sehingga tatkala suaminya meninggal dunia, kita lihat bagaimana Asma. Abdullah bin Zubair ketika itu perang bersama Hajjaj bin Yusuf. Datang Abdullah bin Zubair mengeluh kepada ibunya. Ketika banyak pengikut Abdullah bin Zubair melarikan diri. Lalu ibunya ngasih nasihat kepada putranya. Ya bunayya, wahai ananda, in kunta ala haqqin famdi lima tu'min bihi. Wahai ananda, kalau engkau merasa berada di atas kebenaran, maka lanjutkan. Kalau engkau lakukan ini sekarang kebenaran. Apa kata Abdullah bin Zubair? Akhafu in qataluni ayyumathilu bi. Aku takut kalau aku mati nanti aku dimutilasi sama mereka. Ini yang ditakutkan, enggak takut mati, yang ditakutkan itu dimutilasi sama mereka. Qalat, kata Asma, innasyata la takhafu salkhaha ba'da dhabhiha. Kau tahu, kambing itu setelah dipotong enggak takut untuk dikulitin. Enggak usah takut tuh. Walamma danat minhu, Asma buta, umurnya sampai 100 tahun dikatakan dia sudah mulai buta. Ketika dideketin putranya ini, dipeluk sama dia, dilihat, ananda, ada apa di tubuhmu ini? Kata Abdullah bin Zubair, ini baju perang. Faqalat ma hadha ya Abdullah, sana'a man yuridu ma yuri. Nggak seperti ini nih, orang yang ingin syahadah, ingin mati syahid. Nggak seperti ini yang dia lakukan. Kau buka, maka dibuka baju perang. Dia pakai baju yang beberapa baju, kemudian dia berperang dan tewas Abdullah bin Zubair. Ketika tewas disalib sama Hajjaj bin Yusuf. Ditaruh 3 hari ini jemaah. Disalib, ditaruh di pintu kota Mekah. Maka datanglah Asma dalam kondisi dia buta. Dia di ada yang membawa dia untuk ke tempat jasadnya putranya Zubair. Lalu dia mengatakan, ama ana lirakibi anni ayanzil, apa belum tiba saatnya orang yang naik kendaraan untuk turun? Akhirnya diturunkan jasadnya Abdullah bin Zubair dan dimakamkan. Kita lihat bagaimana dia siap, anaknya mati, anaknya disalib, tetap kokoh. Enggak nangis macam-macam. Kalau kita lihat banyak wanita sekarang yang lemah sekali. Ditinggal mati oleh putranya, udah seakan-akan ditinggal oleh seluruh keluarganya. Ditinggal kawin sama suaminya, mau loncat dari loteng rumahnya. Iya jemaah, kau harus sabar menghadapi ujian kehidupan ini. Memang berat, tapi jadilah seperti Asma yang siap mengorbankan segalanya. Ummu Sulaim, antum siapa yang gak kenal sama Ummu Sulaim? Ketika Ummu Sulaim masuk Islam, suaminya masih kafir. Nih, kadangkala ibu-ibu mengeluhkan, ustaz, ana udah ngaji tapi suami ana belum. Ana udah pakai baju syar'i tapi suami ana enggak suka. Ana udah sholat tepat waktu tapi suami ana belum. Ummu Sulaim punya suami sama kafir, bahkan suami bapaknya Anas Malik itu kafir. Tapi Ummu Sulaim sabar ketika itu karena masih tidak diperintahkan berpisah suami yang kafir dari suami yang dari istri yang beriman. Sampai akhirnya ada hukum enggak boleh lagi wanita muslimah nikah dengan lelaki kafir. Anas bin Malik sama Ummu Sulaim itu selalu ditalkini untuk mengatakan la ilaha illallah. Terus kalau bapaknya Anas datang marah sama Ummu Sulaim, la tufsidi alayya ibni, kau jangan rusak anakku. Kau jangan rusak anakku. Ummu Sulaim diam. Nanti bapaknya enggak ada, Anas disuruh mengatakan la

melakukan banyak tindakan kriminal. Lah, orang baik dia, cuma musyrik. Maka kata Ummu Sulaim, wallah mithluka la yurad, orang kayak engkau kalau ngelamar enggak pantas ditolak, enggak pantas ditolak. Tapi yang jadi masalah, aku muslimah dan engkau kafir. Walakinnaka mar'un kafir wa ana mar'atun muslimah. Aku muslimah, kalau engkau mau masuk Islam, aku ridha Islammu sebagai maharku. Apa yang dilakukan oleh Abu Talha? Langsung Abu Talha mendatangi Rasulullah SAW. Dia bersyahadat, lalu dia menikah dengan Ummu Sulaim. Bagaimana Ummu Sulaim? Abu Talha punya anak kecil sama Ummu Sulaim. Anaknya sakit-sakitan, kemudian mati. Ibu-ibu, gelas-gelas kaca, dengarkan nih. Bagaimana Ummu Sulaim menjadi gelas kaca pada masa itu. Anaknya meninggal dunia. Abu Talha enggak tahu. Maka Ummu Sulaim mengatakan kepada semua yang di rumah, enggak ada yang ngasih tahu suamiku kecuali aku. Enggak boleh ada yang ngasih tahu suamiku kecuali aku. Isya datang Ummu Sulaim. Siapa Abu Talha? Ummu Sulaim bersolek untuk suaminya dengan parfum yang begitu semerbaknya. Ketika dia masuk rumah, Abu Talha tidak tergoda dengan Ummu Sulaim. Dia masih tanya, di mana anak kita? Apa kata Ummu Sulaim? Askan. Anak kita lebih tenang daripada yang tadi. Artinya mati, jemaah. Kalau tadi masih nangis-nangis, kalau sekarang udah enggak bergerak. Pikirnya Abu Sulaim, Abu Talha udah sembuh. Dilihat istrinya sudah begitu menggoda, maka terjadilah apa yang terjadi. Setelah acara selesai, Ummu Sulaim ngomong sama suaminya, wahai Abu Talha, kalau ada orang yang titip barang sama engkau, kau bisa gak menghalangi orang itu mengambil barangnya? Ya gak mungkin lah. Kata Abu Talha, barangnya dia, ya suruh ambil memang. Sesungguhnya Allah sudah mengambil titipannya. Wa inna ibnana qad laqiya rabba, anak kita sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu marah Abu Talha, kok bisa istrinya ini sabar kayak gitu, jemaah? Enggak ngasih tahu sama dia. Bahkan sampai terjadi yang seperti itu, maka besok paginya subuh dia datang laporan kepada Rasulullah SAW. Ini istrinya enggak benar nih, kata dia. Ya datang. Lalu ketika datang mau laporan sama Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi tersenyum sama dia. Abu Talha lagi marah, Nabi tersenyum. Nabi mengatakan, laqad barakallahu lakuma fi lailatikuma, Allah telah memberikan berkah kepada malam hari kalian berdua. Ummu Sulaim hamil, kemudian memiliki anak namanya Abdullah ibn Abi Talha, menjadi tabi'in yang terkenal pada waktu itu. Subhanallah. Kita lihat bagaimana seorang wanita seharusnya lebih sabar daripada suaminya. Nah, tadi suaminya baru masuk Islam. Wajar kalau masih belum bisa nerima. Tapi Ummu Sulaim sudah mendapatkan keimanan lebih dulu dari suaminya, sehingga dia lebih tahan banting daripada suaminya. Yakin dan ridho bahwa semua takdir Allah itu indah. Seorang wanita harus yakin, andai kata seluruh penduduk Bandung berkumpul, bahkan penduduk seluruh dunia ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepada dirinya, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepada dirinya. Allah. Andai kata seluruh manusia berkumpul untuk membahayakan dirinya, maka dia harus yakin bahwasanya seluruh manusia, andai kata seluruh tentara yang ada di Indonesia dan seluruh polisi yang berkumpul di Indonesia hendak memberikan sesuatu masalah buat dirimu, tapi Allah tidak berkehendak, itu tidak mungkin terjadi. Maka seorang muslimah harus hidup tenang menerima ridha Allah. Mobilnya hilang, mas-masannya hilang, anaknya meninggal dunia, apa yang dia katakan?

0: lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan Ummu Sulaim ini termasuk sahabat yang suka ikut berjihad. Bukan untuk berperang, tapi untuk memberikan perawatan bagi para sahabat-sahabat yang berperang. Ketika perang Hunain, Ummu Sulaim datang ikut perang Hunain untuk mempersiapkan air, ngasih minum yang terluka dari para sahabat, dia obatin ya. Ketika itu Ummu Sulaim pakai sabuk, kemudian dia taruh khanjar. Khanjar itu pisau, pisau orang Arab tahu yang agak, yang modelnya kayak apa? Kayak pancing. Nah, itu khanjar ditaruh di perutnya Ummu Sulaim. Suaminya laporan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Talha, dia lapor, "Ya Rasulullah, di Ummu Sulaim nih dia lagi bawa pisau itu." Faqalat. Ketika suaminya melaporkan dirinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, indana minni musyrikun baqartu bihi batna." Kalau ada orang musyrik yang mendekat kepadaku, aku akan belah perutnya. Syufil muslimah. Wanita-wanita muslimah yang siap jamaah untuk menghadapi apa yang akan datang. Para muslimat, putri-putri Adam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun min." Tidak ada satu masa kecuali masa yang sesudahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Maka gelas-gelas kaca harus mulai mempersiapkan diri, menambah keimanannya. Tidak hidup ya dengan segala kemanjaan sehingga dia lupa dalam menghadapi masa depan mungkin yang akan membutuhkan kesiapan wanita-wanita muslimah. Kemudian wanita yang lainnya, Khansa. Siapa yang tahu Khansa? Khansa ini sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anha. Dia penyair. Ibnu Abdul Bar menceritakan bahwasanya telah berijma para alim ulama dengan syair, "Annahu lam takun imra'atun qablaha wala ba'daha asy'ar minha." Enggak ada wanita sebelum dia dan sesudah dia yang lebih penyair daripada Khansa. Ketika dia masih kafir, ketika kakaknya terbunuh, ya masa jahiliyah, orang-orang pada perang pada waktu itu, ketika kakaknya terbunuh, Khansa ini bersedih dengan kesedihan yang tidak terhingga. Sampai diriwayatkan dia itu membotak rambutnya. Dia itu tawaf, sandal kakaknya itu diikat di kerudungnya. Dari cintanya dia kepada kakak. Akhirnya dia masuk Islam. Disebutkan Khansa datang menjumpai Rasulullah SAW dan dia masuk Islam. Ketika masuk Islam, mulai dididik oleh Nabi SAW. Keimanan ditumbuhkan di dalam hatinya, bahwa semua yang terjadi sudah menjadi keputusan Sang Pencipta. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, semuanya sudah ditakdirkan. Maka ketika perang Qadisiyah, perang Qadisiyah kira-kira tahun 17 Hijriah, Khansa memiliki 4 putra. Ada yang mengatakan 3. 4 putranya ini dipersiapkan untuk berjihad di jalan Allah. Dia mengatakan, "Wahai anak-anakku, kalian berempat adalah anak satu orang." Artinya ibumu enggak berzina. Kalian ini adalah anak bapak yang satu, enggak berzina ibu kalian. Besok ketika api peperangan mulai berkorban, berkobar, maka kalian masuklah ke peperangan itu satu persatu. Maka anaknya Khansa masuk satu persatu. Mati yang pertama, yang kedua tewas, yang ketiga terbunuh, yang keempat terbunuh. Dan datang kepada Khansa berita kematian 4 anaknya. dan dia hanya berdoa. Ketika semuanya mati, maka Hansa berkata, alhamdulillah alladhi syarrafani biqatlihim. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memuliakan aku dengan terbunuhnya mereka. Orang tua bangga ketika anaknya mati syahid, karena dia sudah siap. Wa arju minallah an yajma'ani wa iyyahum fi mustaqarri rahmati. Dan aku berharap kepada Allah agar aku dikumpulkan bersama mereka kelak di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu Hansa jemaah. Seperti itu ketika wanita beriman, semakin kokoh, semakin tangguh menghadapi apa saja. Yang terakhir, Ummu Haram, salah seorang sahabat Nabi. Ketika perang Uhud, dia dapat berita. Orang-orang pada pulang dari perang Uhud dengan berita duka. Kenapa? Karena 70 sahabat meninggal dunia. Rasulullah SAW terluka. Giginya pecah. Patah gigi Rasulullah SAW. Maka Ummu Haram dapat berita. Kalau saudaranya mati, terbunuh. Bapaknya mati. Suaminya meninggal dan anaknya tewas ketika perang Uhud. Tapi apa kata Ummu Haram? Kaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Huwa bi khair. Kata para sahabat, dia dalam kondisi baik. La hatta ara. Enggak. Aku enggak yakin sampai aku melihat beliau sallallahu. Maka perempuan ini dikasih jalan untuk menjumpai Rasul sallallahu wasallam. Ketika dia melihat Rasul sallallahu wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, kullul musibati ba'daka jalaluhu. Wahai Rasulullah, semua musibah yang menimpaku setelah aku melihat engkau enggak apa-apa itu kecil, ya Rasul. Bagaimana kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu wasallam? Yang ada di benak ni wanita Rasulullah sallallahu wasallam. Ma'asyarul ikhwah, khususnya gelas-gelas kaca, al-qawarir, wanita-wanita muslimah, udah waktunya menyingsingkan lengan untuk mempersiapkan diri. Nanti harus menciptakan di rumah anak-anak yang siap untuk berjuang di jalan Allah, untuk menjaga NKRI ini dari tangan-tangan musuh-musuh yang ingin menghancurkan negeri kita, dari pemahaman-pemahaman yang ingin merusak negeri kita. Jangan sampai anak tadi malam lewat jam 12 malam ngeliat tuh anak-anak, ya remaja-remaja di pinggir jalan. Anak bertanya kepada teman yang di mobil, bang, mana tuh bapak sama ibunya anak-anak itu? Anaknya dilepas, entah jadi apa. Dan malam nanti kita akan lihat bagaimana generasi muda negeri kita. Mereka tuh yang kelak akan melanjutkan perjuangan. Yang minum minuman mungkin, yang berjoget-joget di sana sini, yang esok harinya tidur seharian penuh. Terus mau dibawa kemana negeri kita? Tatkala kaum hawanya hanya melahirkan anak-anak yang hidupnya tidak menentu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila yang anda sampaikan benar, itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, anda mohon maaf. Itu kesalahan dari anda. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Hiduplah di dunia seolah-olah anda itu seorang asing.
3: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
2: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau anda sedang dalam perjalanan, atau menyeberang jalan, anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
1: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
2: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
3: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
4: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
5: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, demikian telah kita simak dan ikuti bersama tadi tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah Hafirullah dalam format rekaman kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebagai pengganti dari program rutin pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad di kesempatan malam hari ini. Terima kasih, jazakumullahu khairan kebersamaan Anda semua. Saat ini 21 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda tilawah mubarakah dari surat Ar-Rahman bersama Qari Abu Bakar Asy-Syatiri. Selamat menyimak kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Ar-Rahman 'allama al-Qur'ana khalaqal insana 'allamahu al-bayan.
4: Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.

Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan.

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: الإيمان.
1: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Rob yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Rob yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Naam.
1: Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

dan kepunyaannya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga. Maka, kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Maka, apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih, yang memuncak panasnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabbnya, ada dua syurga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Al-Quran.
1: Dan selain dari dua syurga itu, ada dua syurga lagi. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua surga itu, ada dua mata air yang memancar. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya, ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: sana.
1: Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha agung nama Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
1: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Jabir radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
2: Nurun min al-Qur'an.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
1: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
2: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
1: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kesenangan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhiban.
3: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

Dan di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang bermata jeli. Laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam

Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas.

dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas, dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah, dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya?
1: Nah.

Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?

sambil berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya?"

maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam.

Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.

dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar?

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.

0: Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Adi ibn Hatim radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
3: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf.
5: Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada

Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, masing-masing kita adalah perindu sorga. Masing-masing kita adalah pendamba kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Akan tetapi, apakah semua perindu menempuh jalan sesuai apa yang dirindukannya, mengikuti jalur sesuai apa yang didambakannya? Jawabannya tidak. Dan sangat disayangkan, banyak yang tidak menempuh jalur yang benar dalam meraih sorga. Renungkan ucapan seorang penyair yang mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan, tapi kamu tidak menempuh jalannya, mengikuti jalurnya. Sesungguhnya kapal di lautan tidak akan mungkin bisa berjalan di atas daratan yang kering. Coba perhatikan. Merindukan sorga, semua bisa mengaku. Tapi menempuh jalan untuk mengikuti atau mendapatkannya, banyak manusia yang tidak menempuh jalur yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan sorga, dialah juga yang memudahkan sebab-sebab bagi hambanya untuk meraih sorga tersebut, yang luasnya seperti langit-langit yang bumi dan bumi, dan semua kenikmatan kekal abadi yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kemudahan bagi hamba-hambanya dengan taufiknya untuk menempuh jalan tersebut selama mereka mau mengikuti petunjuknya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia kepada negeri keselamatan, yaitu sorganya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju sorga. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju sorga. Artinya, sorga itu ada jalannya. Ada jalur yang harus ditempuh agar sampai kepada tujuan yang kita dambakan tadi. Ketika dikatakan dalam hadis ini, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, memahami agamanya dengan benar, kemudian mengamalkannya, dia akan dimudahkan jalan menuju sorga. Berarti orang yang tidak mau mempelajari petunjuk Allah, jalur-jalur menuju sorga, bagaimana dia akan dimudahkan untuk sampai kepada apa yang didambakannya, kepada apa yang dicita-citakannya. Makanya kemudahan yang Allah berikan dengan menuntut ilmu itu kemudahan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang dialami di dunia. Ada godaan syaitan, tarikan hawa nafsu yang selalu berusaha memalingkan kita dari jalur yang benar. Dengan ilmu, Allah mudahkan lagi hilang halangan-halangan tersebut. Cobaan-cobaan dalam kehidupan dunia, bahkan di akhirat, peristiwa-peristiwa yang dialami manusia, dengan ilmu Allah akan mudahkan dilalui semua itu, yang kemudian dia akan mudah mencapai cita-cita yang didambakannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan menjadikan diri Anda pada golongan yang jauh dari petunjuk untuk mengetahui jalur menuju surga. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah pernyataan yang terkenal yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, pernah mengungkapkan, annasu thalatha, manusia ada tiga golongan. Famuta'allimun, fa'alimun rabbaniyun, yang pertama alim rabbani, orang yang berilmu, yang ilmunya bersumber dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang selalu mendidik manusia dengan pendidikan yang sesuai dengan tahapan-tahapan Islam. Inilah tingkatan yang tertinggi, para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah, orang yang belajar, mau mengikuti kajian tentang Islam, kajian tentang Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dialah orang yang belajar, yang berjalan di atas jalur keselamatan. Tetap berada di atas jalan.

0: menuju surga diistilahkan dengan muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang selalu belajar dan dia berada di jalur keselamatan. Dua golongan ini yang selamat. Yang ketiga, hamajun ro'a. Orang-orang rendahan, tidak peduli dengan ilmu, tidak perhatian untuk mengetahui jalur yang membawanya kepada keselamatan. Dia adalah orang-orang yang tidak ada artinya, sehingga pantas untuk dikembalikan kepada tempat yang rendah. Thumma rodadanahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan orang-orang yang berpaling, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, ke dalam neraka yang serendah-rendahnya. Na'udzubillah min dzalik. Dalam ungkapan lain dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disebutkan ada golongan yang ketiga yang selamat. Setelah yang kedua muta'allim, ada yang namanya mustami'an. Beliau berkata, "Kun 'aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'." Jadilah orang yang berilmu atau belajar ilmu, atau minimal mendengarkan ilmu, ketertarikan sama ilmu ada, kemauan untuk mengkaji ada, kemauan untuk mendengarkan nasihat ada. Jangan menjadi orang yang keempat, tidak ada hubungannya sama ilmu sama sekali. Bagaimana mau selamat? Bagaimana bisa meraih keselamatan? Ingat, Allah menjamin seorang hamba akan selalu menempuh jalan yang lurus selama dia berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu petunjuk yang diturunkan oleh Allah dari sisinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi apa ini, dalil, rambu-rambu bagi manusia agar dia selamat dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju kenikmatan surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk, selalu diberikan bimbingan untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Maka inilah bingkisan bagi perindu sorga, bingkisan bagi pendamba kenikmatan yang hakiki, yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita dengan belajar Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman salafus saleh, generasi terbaik umat ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semua dengan taufik dan karunia-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas jalan ilmu sampai di akhir hayat kita. Karena orang yang selalu berpegang teguh dengan ilmu yang hak, maka dia akan terbimbing. Sebaliknya, orang yang berpaling dari ilmu yang hak, ilmu yang benar, maka dia akan tersesat jalannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Man faraqa dalila dhalla sabil." Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari dalil, dari ilmu, dalil dalam petunjuk agama, maka sungguh dia akan tersesat jalannya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Muntayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, 22:46 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda satu nasihat disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Zainuddin Hafirullah dari bahasan tema Wanita Penghuni Neraka. Bagaimanakah penjelasannya kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga apa yang kita lakukan sekarang ini termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan dengan ilmu tersebut kita bisa beramal. Semoga amal kita menjadi bekal kelak kita pada hari kiamat. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah wanita penghuni neraka. Wanita penghuni neraka. Sebagian orang ketika mendengar tema ini, mereka ada berbagai macam asumsi dengan tema ini. Yang pertama, kenapa hanya disebutkan wanita? Yang kedua, yaitu kenapa yang selalu dibicarakan adalah perkara neraka ataupun surga? Apakah di dalam Islam tidak mengajarkan ajaran yang lain kecuali membicarakan surga ataupun neraka? Kemudian ada yang berasumsi yang lain bahwasanya temanya terlalu memvonis. Seakan-akan wanita adalah makhluk yang selalu salah dan selalu keliru. Padahal di antara wanita juga ada yang mulia-mulia dan utama-utama. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, asumsi-asumsi tersebut terhadap tema kita, tidak mengapa orang berasumsi. Cuma saya hanya ingin mengatakan bahwa kenapa kita mengangkat tema wanita penghuni neraka. Salah satu sebabnya adalah berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam bersabda, "Ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Wattala'tu fin nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa." Artinya, aku melihat ke dalam surga, maka aku melihat kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Dan aku melihat ke dalam neraka, maka kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa Raja TV dan sekalian pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab inilah kenapa kita cantumkan wanita penghuni neraka. Karena disebutkan di situ penghuni neraka yang paling banyak adalah perempuan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna aqalla sakini al-jannata an-nisa'u. Sesungguhnya penghuni surga yang paling sedikit adalah para perempuan. Sesungguhnya surga yang paling penghuni surga yang paling sedikit adalah para wanita. Ini juga sebab yang kenapa kita akhirnya mengangkat tema wanita penghuni neraka. Dalam lafaz yang lain juga riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa aktsirna al-istighfar, fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar." Wahai para wanita, bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar. Sesungguhnya aku melihat kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak. Maka oleh sebab inilah saya mengangkat tema wanita penghuni neraka. Dan tema ini nantinya akan membicarakan siapa saja yang ditegaskan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wanita-wanita yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum saya masuk, ketika kita baca tema tadi wanita penghuni neraka, maka kepada para pemirsa Roja TV dan para pendengar sekalian, baik pendengar Radio Roja ataupun yang merilai kajian ini, maka saya katakan setiap kali kita mendengar neraka, usahakan yang terbesit di dalam hati kita, yang terfikirkan di dalam pikiran kita adalah bahwa neraka tempat siksa yang paling terburuk. Neraka tempat siksa yang paling terburuk. Dari sisi mana kita melihat neraka tempat siksa yang paling terburuk? Maka ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa Roja TV dan juga para pendengar Radio Roja dan seluruh para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik, kenapa kalau kita mendengar kata neraka atau membaca kata neraka, yang terbesit di dalam hati kita, yang terfikirkan dalam pikiran kita hanya tempat siksa yang paling terburuk. Tempat siksa yang paling terburuk. Ini dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menamakan itu. Di dalam Al-Qur'an sangat banyak sekali firman Allah yang berbunyi wa bi'sal masir, yaitu neraka jahanam adalah tempat yang terburuk. Neraka jahanam adalah tempat kembali yang paling buruk. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 73. Ini sisi pertama, kenapa ketika kita mendengar neraka tidak terbesit di dalam diri kita kecuali tempat siksa paling terburuk. Yaitu bahwasanya Allah yang menyatakan neraka jahanam adalah tempat siksa yang paling terburuk. Kemudian sisi yang kedua, kenapa neraka kalau kita mendengarnya atau kalau kita membacanya atau kalau kita mengucapkan kata neraka tersebut tidak boleh terbesit kecuali kata, atau dianjurkan hanya terbesit kecuali kata tempat siksa yang paling terburuk. Yaitu sebab yang kedua adalah karena orang-orang yang disiksa di dalam neraka, mereka tetap terus disiksa dan tidak akan pernah berhenti siksanya. Dan akan tetapi mereka tidak mati-mati. Ya, tetap terus disiksa, tidak akan pernah mati-mati. Dan setiap kali tubuh mereka, kepala mereka, tangan mereka, kaki mereka, ataupun tubuh mereka, atau kulit mereka gosong atau terbakar dengan api neraka, maka akan digantikan dengan api yang lain, dengan kulit yang lain, atau dengan tubuh yang lain. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Surat An-Nisa ayat 56. Setiap kali kulit orang-orang yang disiksa di dalam api neraka hancur, hangus, binasa, maka kami gantikan kulit-kulit mereka agar mereka merasakan siksa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa dan maha bijaksana. Bapak, ibu, saudara-saudari, para pemirsa Raja TV dan juga para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sisi kedua. Kenapa kalau kita mendengar neraka harus hanya terbesit di dalam diri kita adalah neraka tempat siksa yang paling terburuk. Karena orang yang disiksa di sana disiksa tapi tidak mati-mati. Ya, disiksa tapi tidak mati-mati. Coba perhatikan surat Fatir ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu." Artinya orang-orang yang kafir, mereka memiliki neraka jahannam. Tidak akan dimatikan mereka lalu mereka mati. Nah, ini salah satu siksa terburuk yang ada dalam neraka, terutama neraka jahanam. Disiksa tapi tidak mati-mati. Ya, disiksa tapi tidak mati-mati. Dan ini disebutkan di dalam surat Al-Ghasyiyah atau surat Al-A'la lebih tepatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma la yamutu fiha wa la yahya." Kemudian mereka tidak mati di dalamnya dan juga tidak hidup. Tidak mati di dalamnya dan juga tidak hidup. Begitu juga dalam surat Thaha ayat 74, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya." Sesungguhnya barang siapa yang mendatangi Rabb-nya dalam keadaan penuh dengan dosa, maka sesungguhnya ia akan mendapatkan neraka jahannam. Dia tidak mati di dalamnya, tidak juga hidup. Apa maksud tidak mati di dalamnya, tidak juga hidup? Maksudnya adalah bahwa penghuni-penghuni neraka jahanam disiksa terus-terusan. Jadi dia tidak pernah hidup di situ dalam keadaan nyaman, ya. Dia tidak pernah hidup di dalam neraka jahanam dalam keadaan nyaman. Tidak juga mati. Kenapa? Karena selalu disiksa dan tidak pernah berhenti siksanya. Ini pemandangan neraka yang kedua. Yang ketiga, rasanya kalau kita mendengar kata neraka atau membaca kata neraka, maka tidak terbesit di dalam hati kita kecuali tempat siksa yang paling terburuk. Tempat siksa yang paling terburuk dilihat dari sisi yang ketiga, yaitu bahwa semua siksa yang ada dalam neraka, terutama neraka jahanam, tidak pernah diringankan. Jadi misalkan tingkat kepanasan, misalkan hari ini seseorang disiksa dengan 60 derajat Celcius, maka besok hari menjadi 70, besok hari terus naik seperti itu, tidak akan pernah dia berkurang, ya, dan diberingan siksa-siksa yang ada dalam neraka jahanam. Coba perhatikan beberapa ayat, di antaranya surat Fatir ayat 36, "Wala yukhaffafu anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kull kafur." Dan mereka tidak diringankan dari siksa mereka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada setiap orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking bosannya mereka disiksa dan siksanya tidak pernah turun tingkatannya, selalu menaik. Siksa hari ini lebih berat dibandingkan siksa kemarin. Siksa lusa lebih berat dibandingkan hari ini, dan terus seperti itu. Ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladziina fin-naar ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adzab. Artinya, dan orang-orang yang di dalam neraka mengatakan kepada malaikat penjaga neraka jahannam, berdoalah kalian kepada Rabb kalian agar meringankan kami walau satu hari dari siksa-siksa ini. Ya, ini para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat, bahwa orang-orang yang mendengar kata neraka atau melihat kata neraka, membaca kata neraka, maka tidak terbesit di dalam hatinya kecuali tempat siksa yang terburuk, dilihat dari sisi tempat penyiksaan yang ada dalam neraka. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fasawfa yalqawna ghayyan." Artinya, lalu ada generasi setelah mereka yang menggantikan mereka. Yang mana generasi ini meremehkan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Meremehkan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Maka orang-orang seperti ini, yaitu orang-orang yang meremehkan sholat, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ, mereka akan mendapati غَيْ. غَيْ, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, وَادٍ فِي جَهَنَّمْ بَعِيدُ الْقَعْرِ قَبِيثُ الطَّعْمِ. Artinya, غَيْ adalah lembah dalam neraka jahannam yang sangat dalam dasarnya dan sangat bau busuk. Menunjukkan bahwasanya apabila seseorang mendapati sebuah kedalaman, entah itu dalamnya sumur, dalamnya ruangan, dalamnya goa, kemudian tidak ada sesuatu yang bisa dia bernafas dengannya, akhirnya oksigennya habis, ya. Nah, ditambah lagi dengan khabithut ta'mi, yang mana bau busuknya masuk ke dalam lembah tersebut yang dalam tadi, ya. Adapun Abu Iyad rahimahullahu taala, sebagaimana hal ini disebutkan di dalam, ada yang lain lagi. Kalau dilihat dari beberapa sisi tentang dahsyatnya neraka, bahwasanya neraka adalah tempat siksa yang paling terburuk, yaitu penghuni neraka wail. Wail itu adalah sebuah tempat yang ada dalam neraka jahanam. Ya, wail adalah sebuah tempat yang ada dalam neraka jahanam. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang yang bernama di dasar neraka jahanam. Adapun Atha ibn Yasar rahimahullahu taala mengatakan, "Al-wailu wadin fi jahannam law siyrat fihi al-jibalu lama'at." Wail adalah lembah dalam neraka jahanam, kalau seandainya dimasukkan ke dalam wail tersebut gunung-gunung, maka niscaya gunung-gunungnya akan meleleh. Ya, niscaya gunung-gunungnya akan meleleh. Artinya menunjukkan saking panasnya. Nah, ini Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang jangan pernah main-main dengan neraka seperti wail. Dalam surah Al-Mutaffifin Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailun lil mutaffifin." Ya. Kalau kita lihat terjemahannya, wailun artinya adalah kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang melakukan sifat tatfif. Sifat tatfif, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sifat mengurangi timbangan ataupun mengurangi takaran kalau seandainya dia sebagai seorang pedagang. Maka hati-hati, karena wail wadin fi jahannam law suyirat bihil jibalu lama'at. Lembah dalam neraka jahanam, kalau seandainya dimasukkan, dan para pendengar sekalian yang semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kapan Anda mendengar neraka, kapan Anda mendengar kata neraka, maka jangan pernah terbesit kecuali neraka adalah tempat siksa yang paling terburuk. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada wanita-wanita penghuni neraka. Yang pertama, wanita-wanita penghuni neraka, dan seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa di dalam kajian ini saya akan mengambil wanita-wanita penghuni neraka yang sudah ditegaskan oleh Al-Quran ataupun oleh hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu istri Nabi Luh, Nabi Nuh, dan yang kedua adalah istri Nabi Lut. Dan ingat, ini kajian bukan sekedar mengetahui, oh bahwasanya istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut di neraka berdasarkan surat At-Tahrim ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina shalihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma." Artinya, Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang yang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri tersebut berkhianat. Lihat, sebab mereka termasuk penghuni neraka adalah karena mereka berkhianat. Ya, karena mereka berkhianat. Nanti kita akan jelaskan apa maksud daripada berkhianat. Berkhianat kepada suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri tersebut, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Ini jelas sekali bahwasanya istri Nabi Nuh, yang kedua istri Nabi Lut adalah penghuni neraka. Sekarang, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa maksud daripada kedua istri Nabi Nuh dan kedua dan Nabi Lut itu berkhianat? Coba perhatikan perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika Allah berfirman fakhanatahuma, keduanya berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ma zanata amma imra'atu Nuhin fakanat tukhbiru lahu annahu majnun. Artinya bahwa seorang istri dari Nabi Lut, ya istri dari Nabi Lut, dikatakan berkhianat itu bukan berarti menyeleweng, bukan berarti punya pil pria idaman lain, bukan. Akan tetapi istri Nabi Lut alaihi Nabi Lut dia berkhianat, maksudnya adalah dia memberitahukan, afwan, ini Nabi Nuh dulu ya, istri Nabi Nuh berkhianat karena memberitahukan kepada kaumnya bahwa Nabi Nuh adalah orang gila. Nabi Nuh adalah orang gila. Jadi kita bisa ambil pelajaran di sini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pemirsa Raja TV yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kenapa istri Nabi Nuh masuk ke dalam neraka karena dia berkhianat kepada Nabi Nuh. Karena dia berkhianat kepada Nabi Nuh. Dan apa maksud daripada berkhianat tersebut? Maksud dari berkhianat tersebut, kata Abdullah bin Abbas, ma zanata. Istri Nabi Nuh tidak berzina. Amma imra'atu Nuhin fakanat tukhbiru annahu majnun. Adapun istri Nabi Nuh memberitahukan bahwa Nabi Nuh adalah orang gila. Nabi Nuh adalah orang gila. Maka bisa kita tarik garis kesimpulan di sini, setiap istri yang menghalang-halangi suaminya untuk berdakwah, untuk menyebarkan ilmu, maka ditakutkan dia akan seperti atau mencontoh atau menyerupakan dirinya dengan istrinya Nabi Nuh yang saya maksudkan tadi ya. Setiap wanita istri yang menahan suami untuk melakukan ibadah, untuk melakukan hal-hal yang merupakan jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sedikit ataupun cenderung mencontoh istri Nabi Nuh. Maka hati-hati ya, istri Nabi Nuh mengatakan kepada kaum Nabi Nuh bahwasanya Nuh adalah seorang yang gila. Nah, ini pengkhianatan dari istri Nabi Nuh kepada Nabi Nuh alaihi salam yang menyebabkan dia akhirnya masuk ke dalam neraka. Kita tarik garis kesimpulan bahwa setiap wanita semestinya dia mendorong suaminya untuk taat kepada Allah, untuk berkorban di jalan Allah, untuk hal-hal yang seperti itu. Ya, dan apabila dia malah mempersulit suaminya untuk taat kepada Allah, maka berarti ada semacam penyerupaan antara dia dengan istri Nabi Nuh. Adapun wa amma khiyanatu imraati Lut fa kanat tadullu qaumaha ala adyafi. Adapun khianatnya istrinya Nabi Lut, ya, maka tadullu qaumaha ala adyafihi, yaitu istrinya Nabi Lut ini memberitahukan kepada kaum Nabi Lut tentang tamu-tamu yang dimiliki oleh Nabi Lut, yaitu para malaikat alaihimus salatu wassalam, ya, para malaikat alaihimus salatu wassalam. Apa maksudnya? Di zaman Nabi Lut, orang-orang banyak melakukan perbuatan homoseksual. Maka ketika Nabi Lut alaihissalam kedatangan tamu dari para malaikat yang menyerupakan dirinya seperti manusia, maka tentunya malaikat tersebut, ya, terlihat paras wajahnya yang sangat ganteng dan bagus rupanya. Maka istrinya Nabi Lut memberitahukan kepada kaumnya, ayo kalian pergi ke sana, ke rumahnya Lut, bahwasanya dia punya tamu-tamu yang ganteng-ganteng yang bisa kalian jadikan sebagai objek homoseksual. Nah, inilah pengkhianatan istri Nabi Lut kepada Nabi Lut alaihi salam. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran yang menarik yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwa sebagian ulama telah berdalil dengan ayat yang mulia ini akan kelemahan hadis yang banyak disebutkan oleh manusia. Man akala ma'a maghfurin lahu ghufira lahu. Barang siapa yang makan bersama orang yang diampuni Allah, maka akan diampuni baginya dosanya. Kata Imam Ibnu Katsir, hadzal haditsu la asla lahu. Hadis ini tidak ada asal usulnya. Wa innama yurwa hadza an ba'dhis salihin. Akan tetapi sesungguhnya hadis ini hanya diriwayatkan dari orang-orang, sebagian orang-orang yang saleh. Annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam faqala ya rasulullah anta qulta man akala ma'a maghfurin lahu ghufira qala la walakinnil an aquluhu. Artinya bahwa orang-orang soleh mengaku bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang tersebut berkata, wahai Rasulullah, engkau telah mengatakan barang siapa yang makan bersama orang yang telah diampuni dosanya, maka akan diampuni baginya dosanya juga. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, tetapi aku sekarang mengatakannya. Tidak demikian maksudnya, akan tetapi sekarang aku mengatakan akan hal itu. Hadis ini disebutkan di dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang kedua kita ambil kesimpulan, wanita penghuni neraka adalah wanita yang menunjukkan kepada suaminya, kepada keluarganya hal-hal yang bermaksiat, hal-hal yang menunjukkan pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dilakukan oleh istri Nabi Lut. Kemudian yang ketiga dari wanita penghuni neraka, yaitu istri Abu Lahab. Istri Abu Lahab. Perhatikan surat Al-Masad ayat 1-5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhat lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa, tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin bacakan tafsiran dari surat ini dari Imam Ibnu Katsir. Perhatikan, beliau mengatakan ketika beliau menafsiri firman Allah, wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya adalah pembawa kayu bakar. Kata Imam Ibnu Katsir, wa kanat zaujatuhu min sadatil min sadati nisa'i Quraisy. Istri dari Abu Lahab itu adalah salah satu bangsawannya kabilah-kabilah Quraisy. Dan dia namanya Ummu Jamil ataupun kunyahnya Ummu Jamil. Dan namanya adalah Arwa bintu Harb bin Umayyah. Ya, namanya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala adalah bintu Harb bin Umayyah. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, dan ini perhatikan para istri terutama, wa kanat aunan li zaujiha ala kufrihi kufrihi wa juhudihi wa inadihi. Artinya, dan istri Nabi, istri Abu Lahab adalah penolong untuk suaminya agar suaminya tetap kafir dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian tetap menolak. Ya, saya ulangi, termasuk hal yang dilakukan oleh istri Abu Lahab kepada Abu Lahab adalah istri Abu Lahab menolong suaminya agar suaminya tetap kafir dan menolak serta membangkang dari beriman kepada Allah dan Rasulnya. Falihadza takunu yaumal qiyamati aunan ala zaujiha, ya, aunan alaihi fi azabihi fi nari jahannam. Oleh sebabnya nanti pada hari kiamat istri Nabi istri Abu Lahab ini merupakan penolong bagi Abu Lahab untuk menyiksa dirinya sendiri, ya, untuk menyiksa dirinya sendiri. Liyazdada ala ma huwa liyazdada ala ma huwa fi wa hiya muhayyatun lidzalika musta'iddatun lahu, agar menambahkan apa yang merupakan siksa bagi Abu Lahab, dan dia bersedia, sang istri tadi bersedia dan bersiap-siap untuk menyiksa Abu Lahab tadi. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu salah satu sebab kenapa istri Abu Lahab termasuk dari orang wanita-wanita penghuni neraka. Sebabnya adalah karena dia menolong suaminya di dalam dosa dan kekafiran, kemusyrikan, dan juga dosa di dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan Anda wahai para istri, jangan sampai menjadi pelopor bagi suami untuk melakukan dosa. Perhatikan Anda wahai para istri, jangan sampai Anda menjadi contoh pengajar bagi suami untuk melakukan maksiat. Dan ada pelajaran menarik, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang Abu Lahab dan istrinya. Di dalam surat At-Taubah ayat 34 sampai 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim, yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam." فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya, orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, ancamlah mereka dengan siksa yang pedih. Ancamlah mereka dengan siksa yang pedih. Bagaimana siksanya? Lempengan-lempengan emas dan perak yang mereka simpan tadi, yang mereka tidak mau sedekahkan, tidak mau zakati, akan dipanaskan dan di dalam api neraka, yaitu api neraka jahanam. Kemudian setelah itu dia akan berubah menjadi lempengan-lempengan api, lalu diletakkan di dahi, di punggung, kemudian di lambung, kemudian di punggung. Kenapa demikian diletakkan? Karena itu adalah bagian-bagian tubuh yang sangat sensitif. Apabila diletakkan bagian yang panas, maka dia akan terasa sangat panas. Nah, ini ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai menjadi seperti Ummu Jamil ataupun Arwa, ya, yang mana dia adalah istrinya Nabi, istrinya Abu Lahab, ya, yang mana dia adalah istrinya Abu Lahab yang senantiasa mendorong suaminya untuk kufur, untuk tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan saya lanjutkan tadi, ya, ada faedah dari surah At-Taubah ayat 34 sampai 35 tadi. Orang-orang yang mempunyai emas dan peraknya dan dia tidak mau bayar zakat, dia tidak mau bayar zakatnya, maka yang akan menyiksanya nanti adalah emas dan peraknya yang dia simpan-simpan tadi. Maka di sini disebutkan sebuah perkataan menarik dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Man ahabba syai'an wa qaddamahu ala ta'atillah uzziba bihi." Barang siapa yang mencintai sesuatu lalu dia dahulukan sesuatu tersebut dibandingkan kecintaan dia, ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Yang lebih cinta kepada emas dan perak dan dia tidak mau membayarkan zakatnya, tidak mau membayarkan kewajiban pada hartanya, maka pada saat itu yang akan menyiksanya nanti di akhirat adalah neraka, emas dan peraknya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Bahkan dalam hadis, kalau tidak salah riwayat Muslim atau riwayat Bukhari, antara dua itu, bahwa orang yang tidak mau bayar zakat, nanti musilalahu, nanti di hari kiamat, harta-hartanya tersebut berubah menjadi ular. Syuja' aqra. Ular bukan sembarang ular, akan tetapi ular yang syuja'. Syuja' itu adalah ular yang bertitik dua di kepalanya. Kemudian aqra' adalah yang mulus kepalanya karena saking banyaknya bisa yang ada pada ular tersebut. Nah, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, orang yang tidak mau bayar zakat, hartanya nanti akan berubah menjadi ular. Akan mengejar orang-orang yang tidak mau bayar zakat tersebut pada hari kiamat. Jadi barang siapa yang mencintai sesuatu, kemudian dia dahulukan kecintaan tersebut dibandingkan taat kepada Allah, maka dia nanti di hari kiamat akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hubungannya dengan Abu Lahab dan istrinya? Yaitu ketika Abu Lahab mencintai istrinya, Ummu Jamil, kemudian kecintaan tersebut membabi buta. Akhirnya dia akibat cinta kepada istrinya tidak mau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih mendahulukan cintanya dibandingkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat ini nanti di hari kiamat yang akan menyiksa Abu Lahab siapa? Yang dicintainya, yaitu istrinya. Nah, ini sangat sangat menyedihkan sekali bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada perkara menarik juga dari cerita Nabi Abu Lahab dengan istrinya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, qala al-ulama wa fi hadhihi surati mu'jizatun zahiratun. Para ulama berkata, di dalam surat Al-Masad ini terdapat mu'jizat yang sangat jelas. Wa dalilun wadhihun 'ala an-nubuwah, dan bukti yang jelas terhadap kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu mundu nazala qawluhu ta'ala sayasla naran dhatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hadab fi jidha hablum min masad, bahwasanya semenjak firman Allah Subhanahu wa taala turun bahwa Abu Lahab akan dibakar dalam api yang bergejolak dan istrinya membawa kayu bakar di pundaknya, ya, dari sabut, fa akhbara anhuma bisyaqai wa adamil iman. Semenjak ayat itu turun, maka Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah mengabarkan kepada mereka tentang kesulitan, kemudian juga kehinaan dan siksa dan juga ketidakberimanan mereka. lam yuqayyad lahuma an yu'mina. Artinya tidak pernah diharapkan mereka berdua untuk beriman. Wala wahida minhuma la zahiran wala batinan wala wala musirran wala mu'linan. Tidak juga Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat di dalam hati mereka baik secara zahir ataupun secara batin, baik tersembunyi ataupun terang-terangan, mereka salah satu dari keduanya ini beriman. Fakan hadza min aqwal adillah adh-dhahirah ala an-nubuwati adh-dhahirah. Maka ini adalah termasuk dalil yang paling kuat ya atas kenabian dan atas hal yang merupakan bukti nyata dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang ketiga. Yang keempat, para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa wanita penghuni neraka yang keempat adalah wanita yang kufur dan selalu tidak berterima kasih terhadap pemberian suami dan sering melaknatnya atau mencacinya. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keempat yaitu wanita yang kufur terhadap suaminya. Maksudnya adalah wanita yang tidak berterima kasih terhadap kebaikan suami atau suka melaknat dan suka mencaci sang suami. Coba perhatikan sekarang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi adha au fitrin ila al-musalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar pada waktu salat Idul Adha atau pada waktu salat Idul Fitr

Mereka berkata, dengan sebab apa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami para wanita banyak atau penghuni terbanyak dari neraka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tukthirna al-la'na wa takfurna al-'ashira ma ra'aitu min naqisati 'aqlin wa dinin adhhaba li lubbi rajulil hazimi min ihdakunna. Artinya karena kalian memperbanyak melaknat. Karena kalian memperbanyak melaknat. Dan kufur terhadap kebaikan suami. Aku tidak pernah melihat dari wanita-wanita yang kurang akalnya dan agamanya lebih bisa menghilangkan lelaki yang tegar dan kekar dibandingkan kalian. Ini menunjukkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar sekalian dan para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kufur terhadap suami, suka melaknat pemberian suami, tidak suka bersyukur kepada pemberian suami, maka ini termasuk daripada sifat penghuni neraka. Kalau begitu, ya sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, wa fihi anna kufra al-ashir wal ihsan min al-kaba'ir fa inna at-tawa'uda bin nar min alamati kauni ma'siyati kabirah. Artinya di dalam hadis ini bahwa tidak berterima kasih kepada suami dan tidak berterima kasih kepada kebaikan suami termasuk dari dosa-dosa besar, karena sesungguhnya ancaman dengan neraka termasuk salah satu tanda. Ancaman dengan neraka termasuk dari salah satu tanda dosa maksiat tersebut adalah dosa besar. Maksiat tersebut adalah dosa besar. Di dalam perkataan Imam Nawawi yang lain, beliau mengatakan, wa fihi annal la'na aydan minal ma'asi asyadidati al-qubhi wa laysa fihi annahu kabiratun. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala tukthirul la'na was-saghiratu idza ukthirat sarat kabira. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam la'nul mu'min qatlihi. Artinya di dalam hadis ini juga terdapat bahwa melaknat juga termasuk dosa yang sangat buruk dan di dalamnya tidak ada dosa besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tukthirna la'na, memperbanyak laknat dan dosa kecil jika terus ditumpuk-tumpuk maka akan menjadi dosa besar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'nul mu'min ka qatlihi, melaknat seorang mukmin termasuk daripada membunuhnya. Maka ibu-ibu ini, terutama ini kepada ibu-ibu ya sebenarnya, ibu-ibu saudari-saudari sekalian, jauhi sifat wanita yang kufur terhadap kebaikan suami, yang selalu melaknat suami, yang selalu tidak puas dengan apa yang diberikan oleh sang suami. Salah satu bentuk ketidakpuasan perempuan adalah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, uritun nara fa idza aktsara ahliha an-nisa. Artinya, diperlihatkan kepadaku neraka, ternyata penghuni neraka yang paling banyak adalah para perempuan. Kenapa demikian? Karena mereka kufur, ya. Karena mereka kufur. Kufur terhadap Allah kah? Tidak. Mereka kufur terhadap para suami dan kebaikan suami. Bagaimana kufurnya terhadap suami dan kebaikan suami? Lau ahsanta ilaya ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an faqalat ma ra'aitu minka khairan qat. Artinya, kalau seandainya kamu wahai para suami berbuat baik selama kepada istrimu selama setahun, kemudian dia melihat sesuatu yang tidak dia senangi dari dirimu, maka dia akan mengatakan ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun sama sekali darimu. Ini termasuk dari hal-hal yang menunjukkan bahwa perempuan tersebut tidak bersyukur kepada suami. Maka hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, menjadi wanita-wanita penghuni neraka, yaitu dengan tidak pernah bersyukur kepada suami, tidak bersabar atas keadaan suami. Taib.

0: kelima, ibu-ibu, saudari-saudari, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari penghuni neraka, wanita penghuni neraka adalah wanita-wanita yang kasiat ariat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Apa itu wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang? Maka disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli an-nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adhnabil baqar yadhribuna biha an-nas wa nisa'un kasiyat 'ariyat mumilat ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha." Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua dari penghuni neraka, aku tidak pernah melihat mereka berdua. Yang pertama yaitu orang-orang para bos-bos yang mempunyai cambuk bagi bagi pegawainya, yang dengan cambuk tersebut dia memukuli para pegawainya dengan kezaliman. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanisaun kasiyat ariyat, yaitu wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Dan ini yang menjadi pembicaraan kita, wanita yang memakai pakaian tapi telanjang. Apa maksudnya wanita yang memakai pakaian tapi telanjang? Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Yang pertama adalah wanita-wanita yang berpakaian dari nikmat Allah dan ariyat dari bersyukur atas nikmat tersebut. Wanita yang cuma bisa pakai pakaian, ya, tetapi tidak ada syukurnya ketika diberikan nikmat, dia tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini termasuk wanita yang pakai pakaian tetapi telanjang. Yang kedua, dan contoh orang tidak bersyukur sebelum yang kedua ya. Contoh orang yang tidak bersyukur selalu merasa kurang, selalu merasa tidak mempunyai, selalu merasa yang dijadikan standar adalah harta, harta, harta. Padahal harta, kecantikan tidak bisa dibawa ke dalam kubur ya. Selalu yang dibangga-banggakan, yang menjadi ukuran kalau kita berteman atau tidak berteman adalah harta dan semisalnya. Maka ini wanita-wanita yang berpakaian, yang mendapatkan nikmat dari Allah, tetapi ariyat, ya, dia telanjang dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wanita-wanita yang memakai pakaian dan ariyat, wanita-wanita yang lepas dari amalan-amalan baik dan tidak memperhatikan akan kehidupan akhirat dan tidak mengutamakan ketaatan. Ini maksudnya adalah pakai pakaian, dia memperhatikan model penampilan, ya, alis misalkan, alisnya ya dia kerik, kemudian dia coret-coret, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, kemudian dia memakai bulu mata, bulu mata gelombang samudra, gelombang Pasifik, gelombang Nusantara, ya dia paling paham hal-hal yang seperti itu, pembersihan kuku, kuku kaki dengan kuku tangan, medicure, pedicure, ya, medipedi, dia paling paham dengan hal seperti itu, ya, paling paham dengan make up ini adalah untuk menghilangkan make up, ini adalah untuk melembabkan make up. Ya subhanallah, suatu ketika tidak bisa mengelak, di dalam pesawat saya duduk, kemudian karena di dalam pesawat sesuai dengan nomor, ya, kita tidak bisa mengelak dan tidak bisa dikondisikan karena pada saat itu memang tidak ada tempat yang lain lagi. Akhirnya ada seorang perempuan dengan dandanan yang a'udzubillah minasyaitonir rajim, pokoknya saya katakan seperti itu, ya. Subhanallah, itu tasnya itu semuanya isinya make up. Ada yang buat melembabkan, jadi di dalam pesawat tugasnya cuma make up. Ada yang pakai uap-uap begitu, subhanallah, dalam hati saya berpikir, ini kalau seandainya Ummu Suraya, istri saya, seperti ini tidak ngaji-ngaji nanti anaknya, ya. Alisnya ada tersendiri, kemudian bulu matanya ada tersendiri, kemudian, sampai luar biasa, ya. Ini Bapak, Ibu, Saudara, memperhatikan. yang seperti itu, akan tetapi dari sisi agamanya, ibadahnya, penutupan auratnya, kemudian baca Qur'annya, nol. Maka ini disebut dengan wanita-wanita yang kasiat, ariat, wanita yang pakai pakaian tetapi telanjang. Yang ketiga, wanita-wanita yang pakai pakaian tetapi telanjang adalah wanita yang membuka sebagian dari badannya untuk menunjukkan kecantikannya. Mereka itu adalah kasiat dan ariat, wanita memakai pakaian tetapi telanjang. Jadi sebagian ditutup, sebagian lagi dibuka. Kata sang tukang jahit, "Neng, ini baju belum selesai, baru 50%. Kalau dipakai nanti akan terlihat sana sini." Kata si neng, "Enggak apa-apa, Bang. Saya sudah kebelet untuk memakai." Akhirnya bolong depan sini, bolong depan sana, ya. Bolong cuma pakai tali jemuran kadang-kadang, ya. Yang seperti itu tidak malu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti itu dikatakan modern. Modern dari mana? Lebih jahiliyah daripada wanita jahiliyah. Kenapa? Karena wanita jahiliyah, mereka dandanannya dari mulai atas ke bawah mereka pakai long dress, tertutup semuanya. Kemudian mereka memakai kerudung. Yang kerudung itu mereka tidak ikat di sini. Makanya Allah berfirman, "Waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna." Hendaklah para wanita mengikat, ya, kerudung mereka di atas bukaan leher mereka ini sehingga tertutup leher mereka. Karena tidak diikat, maka kelihatan sebagian dari rambutnya, kelihatan dari telinga dan antingnya, kelihatan leher dan kalungnya, ya. Itu saja, dan kelihatan sebagian dari dada di sini, ya, di bawah. Itu saja dari dandanan wanita ala jahiliyah. Berarti kalau seandainya sekarang, ya, lagi model memakai celana lebih pendek daripada celana SD, yang seperti celana tersebut seperti celana dalam, cuma dipakainya di luar, ya, celana dalam, cuma dipakainya di luar. Ada lagi mungkin terlihat 3 tahunan yang lalu, dan di zaman tahun-tahun ini sudah jarang orang memakainya, yaitu kebiasaan ibu-ibu ataupun sebagian orang-orang yang berjenis kelamin perempuan, mereka memakai pakaian baju anak-anaknya yang SMP, bahkan kadang-kadang yang baru kelas 1 SMP. Yang kecil-kecil. Kalau dia berdiri kelihatan pusarnya, kalau dia menunduk kelihatan bagian belakangnya. Ya. Mendingan kalau seandainya perutnya langsing, perutnya enak dipandang. Ini perutnya gemblot, tidak nyaman sekali dipandang, subhanallah. Apakah tidak malu? Ini Bapak Ibu saudara-saudari, yang mendingan tadi itu saja dosa, apalagi yang seperti itu. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Bapak Ibu saudara-saudari, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, maksud daripada wanita yang kasiat, ariat adalah wanita-wanita yang memakai pakaian tipis. Dia memakai pakaian tetapi telanjang, memakai pakaian tipis, tetapi dia kelihatan. Kenapa? Karena memperlihatkan apa yang di belakang dari pakaian tersebut, warna kulit, bentuk tubuh, dan semisalnya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik, termasuk wanita-wanita penghuni neraka adalah wanita-wanita yang kasiat, ariat, memakai pakaian tetapi telanjang, dan sudah saya jelaskan tadi perkataan Imam Nawawi, mudah-mudahan bisa dimaklumi. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah wanita yang terlalu meratapi musibah dengan menangis meraung-raung dan tidak bertobat sebelum meninggalnya. Wanita yang terlalu meratapi musibah dengan menangis meraung-raung dan tidak bertobat sebelum meninggalnya. Ini termasuk wanita penghuni neraka. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah, la yatrukuhunna al-fakhra fil la yatrukuhunna al-fakhru fil ahsab wat-ta'nu fil ansab wal-istisqa bin nujum wan-niyahah." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarab. Artinya, empat perkara di dalam umatku tergolong dari perkara jahiliyah. Mereka tidak meninggalkannya. Ya. Mereka tidak meninggalkan empat perkara tersebut. Yang pertama, menyombongkan diri dengan pangkat. Yang kedua, mencela akan keturunan. Yang ketiga, meminta hujan dengan bintang-bintang. Yang keempat, yaitu meratapi musibah dengan cara menangis sejadi-jadinya. Dan dia berkata, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, wanita yang terlalu meratapi kematian jika tidak bertaubat sebelum meninggalnya, maka akan diberdirikan pada hari kiamat dengan dipakaikan pakaian dari baju besi yang berkarat yang menimbulkan penyakit di pada kulitnya. Ini ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa wanita yang seperti ini termasuk wanita yang diancam mendapatkan siksa di dalam neraka. Wallahu alam. Dan terakhir saya katakan, dan tidak cukup waktunya, seorang wanita yang menyakiti tetangganya, ya, seorang wanita yang menyakiti tetangganya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jawab pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan ini karena ada satu dan lain hal, kita jawab melalui tulisan saja. Saya akan bacakan di sini beberapa pertanyaan yang sampai dari para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummu Fayyal di Lampung. Saya adalah wanita yang bekerja sebagai bidan. Dan bagaimanakah hukum bekerja sebagai bidan? Dan saya ada keinginan untuk menggunakan cadar serta berhenti bekerja. Bagaimanakah yang harus saya jalani? Tolong dijawab. Afwan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bekerja sebagai bidan tidak mengapa. Pekerjaan yang diperbolehkan dalam agama Islam, dan asal hukum bekerja bagi perempuan dalam Islam diperbolehkan selama tidak ada larangan yang dia langgar di dalam pekerjaannya tersebut. Seperti misalkan dia membuka aurat pada pekerjaannya, ataupun pekerjaan laki-laki yang khusus laki-laki dia kerjakan, ataupun dia bekerja di dalam pekerjaan yang menuntut dia untuk melakukan ikhtilat ataupun khalwat, maka ini tidak diperbolehkan, ya. Atau pekerjaan-pekerjaan haram, maka seorang wanita muslimah tidak diperbolehkan untuk mengerjakannya. Kalau seandainya dia ada berkeinginan untuk menggunakan cadar, maka dipersilahkan dia menggunakan cadar, dan itu lebih utama. Karena cadar yang pertama adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah kebiasaan para istri-istri Nabi dan sahabat-sahabat perempuan, dan yang ketiga para ulama, baik yang mengatakan cadar itu wajib ataupun cadar itu sunnah, atau menutup wajah itu wajib atau menutup wajah itu hanya dianjurkan saja, mereka bersepakat bahwasanya memakai cadar adalah lebih utama bagi para perempuan. Wallahu a'lam. Adapun masalah berhenti bekerja, maka berhenti bekerja, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat kondisi yang dia hadapi ketika dia bekerja, apakah bertentangan dengan syariat Islam atau tidak. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kampung saya banyak sekali wanita tidak memakai hijab, padahal mereka tahu hijab itu wajib. Bagaimana cara menanamkan supaya takut siksa Allah Subhanahu wa taala yang amat pedih, dan apakah dosa besar setelah syirik? Maka jawabannya, untuk menanamkan rasa takut, maka kita memberikan ancaman-ancaman dari orang-orang dari Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bahayanya bertabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, itu disebut dengan tabarruj. Dan termasuk tabarruj adalah seseorang tidak memakai jilbab ataupun yang disebut dengan hijab syar'i yang disyariatkan dalam agama Islam. Maka kita sebutkan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang ancaman-ancaman, di antaranya bahayanya orang yang tidak memakai jilbab, maka dia seperti maka dia adalah penghuni neraka. Dan jelaskan bagaimana nerakanya. Yang kedua, dia adalah wanita-wanita munafik. Yang ketiga, mereka akan mendapatkan laknat-laknat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mereka melakukan dosa besar. Yang kelima, mereka akan mendapatkan kegelapan nanti pada hari kiamat. Dan terus seperti itu. Ancam dengan ancaman yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga dijelaskan bahwasanya hijab, sebagaimana kita tunduk patuh kepada Allah dalam perihal sholat, maka kita juga wajib tunduk patuh kepada Allah dalam perihal hijab. Adapun apakah ada dosa besar setelah kesyirikan? Maka banyak dosa besar setelah kesyirikan, membunuh, minum khamar, kemudian berzina, main judi, dan yang lain-lainnya. Wallahu a'lam. Dosa-dosa besar, ya, perhatikan dosa besar di sini maksudnya adalah kullu dzambin khatamahu Allahu binarin aw la'natin aw adzabin aw ghadab. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, mendapat laknat ataupun siksa tertentu atau juga siksa tertentu atau juga kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berarti di sana ada dosa-dosa besar selain dosa kesyirikan. Cuma kesyirikan adalah dosa yang terbesar yang apabila seseorang mati di dalamnya, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-kaba'ir, dosa-dosa besar adalah al-isyraku billah wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq wa wazina. Ya. Artinya dosa-dosa besar adalah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dan membunuh jiwa yang tidak pantas untuk dibunuh, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersaksi palsu ataupun berjudi. Ai kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan selanjutnya dari Ummu Abdillah di Bekasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya tidak mencela suami saya, Ustaz, insyaallah. Cuma saya suka kesal karena suami saya kalau tidur cepat sekali. Padahal saya ingin curhat suatu masalah, apakah saya termasuk penghuni neraka? Maka jawabannya, ya, kesal terhadap suami karena kekeliruan yang dilakukan oleh suami, maka kita sebaiknya saling menasihati satu dengan yang lainnya dalam hal ini. Saling menasihati satu dengan yang lainnya. Beritahukan ketika suami dalam keadaan dia sedang tidak ingin istirahat, maka beritahukan kalau seandainya sebelum tidur, maka lebih baik kita atau saya ingin mengutarakan sebuah permasalahan. Ya, jadi kesal terhadap suami, kalau seandainya sang suami melakukan kesalahan, maka dinasihati lebih baik. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Alia dari Sentani di Papua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik saya pernah curhat kepada saya tentang istrinya, bahwa istrinya itu sangat membenci sunnah. Seperti kata adik saya berjenggot, istrinya memohon sambil bersujud untuk mencukurnya. Ustadz, apa yang harus adik saya lakukan dan nasihat apa yang harus saya sampaikan ke adik saya? Terima kasih. Maka jawabannya, Bapak Ibu saudara-saudari, ini semestinya tidak terjadi kepada seorang istri. Seorang istri semestinya dia bangga mempunyai suaminya yang taat dalam beragama, baik menjalankan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti perkara jenggot, mengangkat pakaian dari dua mata kaki, mengerjakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji dan semisalnya, maka semestinya seorang istri bersyukur dia mendapati suami yang melaksanakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pesan saya kepada para istri. Dan saya juga pernah mendapati sebuah cerita bahwa sang istri mengatakan, atau lebih tepatnya sang ibu mengatakan kepada anaknya, "Nak, kalau seandainya bapakmu tidur, ya, kalau seandainya bapakmu tidur, maka kalau kamu mampu memotong jenggot bapakmu, saya akan belikan handphone 10 juta. Handphone yang berharga 10 juta. Dan ini cerita hakiki. Ini bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ya, ditakutkan wanita seperti ini akan terhapus amalnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena mereka membenci terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan amalan-amalan mereka. Ini Bapak Ibu, maka saya katakan kepada kakak dari adik tersebut, nasihati sang adik agar adiknya, yaitu suaminya, menasihati istrinya bahwa jenggot termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jenggot adalah termasuk kebiasaan para nabi alaihi wassalatu wassalam, perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai seorang hamba Allah harus tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan istri tersebut akhirnya dia sadar bahwasanya sang suami ketika memanjangkan jenggot benar-benar hanya ingin mendekatkan diri dengan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung kajian kali ini, ya, saya katakan bahwa, saya ulangi, wanita-wanita penghuni neraka, yang pertama istri Nabi Nuh. Istri Nabi Nuh ini karena dia berkhianat kepada Nabi Nuh, yaitu menjegal Nabi Nuh dalam berdakwah. Dan setiap istri yang, setiap wanita yang mencegah seseorang dalam berdakwah, maka dia termasuk daripada orang-orang yang ditakutkan nanti masuk ke dalam contoh dari istri Nabi Nuh ini. Yang kedua yaitu istri Nabi Lut, yaitu dia berkhianat kepada suaminya yaitu Lut alaihi salam dengan cara, ya, mendorong suaminya untuk melakukan maksiat, mendorong suaminya untuk melakukan maksiat. Yang ketiga yaitu istri Abu Lahab, istri Abu Lahab yang juga menghalang-halangi suaminya dari beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang keempat, yaitu wanita-wanita yang kufur terhadap kebaikan suaminya dan suka melaknat, tidak suka berterima kasih terhadap kebaikan suaminya. Yang kelima, yaitu wanita-wanita yang khasiat ariyat, pakai pakaian tetapi telanjang. Dan tadi sudah saya sebutkan sekitar 4-5 maksud dari wanita-wanita yang khasiat, pakai pakaian tetapi ariyat, tetapi telanjang. Yang keenam yaitu wanita yang meratapi terlalu berlebih-lebihan musibah yang dia dapatkan, dan sebelum dia meninggal dia belum bertobat kepada Allah. Yang ketujuh, sebelum, dan ini belum saya jelaskan, seorang wanita yang menyakiti tetangganya. Sebenarnya penjelasannya panjang, siapa itu tetangga, bagaimana bentuk penyakitan terhadap tetangga, apa keutamaan menjaga baik terhadap tetangga. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: qayyimah.
1: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه.
5: من ابن مسعود رضي الله عنه. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan, lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan ilmu, hingga ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkan ilmu tersebut. Muttafaqun alaih.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: siang.
1: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
2: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal.

Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amru bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: مؤمن سجاتي tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
5: menjaga harga diri,
3: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindai. Seorang mukmin bekerja
5: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
3: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
5: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
3: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
5: Itulah tujuan mukmin bekerja.
4: Bagaimana mukmin bekerja?
5: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
3: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
5: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
6: Allahu akbar, Allah.
5: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
0: Roja menebar cahaya sunnah.

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
5: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
6: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
5: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat.
0: Hidayah memberikan kebahagiaan.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
3: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim AS. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
4: Ya akhirati hasanah wakila azabannar.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري.
8: Dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

Pertemuan yang terakhir telah kita bahas bersama hadis yang ketujuh, yaitu hadis Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu an-nasiha." Agama itu adalah nasihat. Yakni melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan objek nasihat. Yakni menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan Allah, Rasulnya, kitabnya, kemudian juga kepada para pemimpin Islam dan rakyat jelata dari kalangan umat Islam. Hari ini kita akan meneruskan kajian Al-Arba'in An-Nawawiyah dengan mempelajari hadis yang ke-8 dari rangkaian yang agung ini, yaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام أحسبهم على الله رواه البخاري ومسلم. Yani hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah diperintahkan untuk memerangi orang-orang, untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, dan kalau mereka sudah lakukan itu, berarti mereka telah menjaga harta dan jiwa mereka, berarti mereka telah menjaga dari saya darah dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam. Dan hisab mereka adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, ini adalah sebuah hadis yang agung, riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang biografi singkatnya sudah kita jelaskan dalam hadis sebelumnya. Dalam hadis ini beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, kemudian mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Hadis ini menunjukkan bahwasanya di antara bagian syariat Islam yang agung adalah syariat jihad, mengajak manusia kepada Islam, kepada pengakuan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Ini adalah bagian dari jihad, bagian dari Islam dalam rangka menyelamatkan orang-orang dari kemusyrikan. Dan ini adalah dakwahnya para rasul semuanya, tidak hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi seluruh nabi, dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya mendakwahkan tauhid ini. Dalam hadis sahih yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya para nabi ini adalah abna'u 'allat, mereka adalah anak-anak dari satu ayah yang beda ibu. Satu ayah artinya adalah mereka inti sari ajaran agamanya sama. Namun mereka berbeda dalam beberapa syariat yang mereka ajarkan. Ini adalah ajaran para nabi semuanya dan ini adalah inti sari ajaran agama Islam. Dan kalau mereka tidak mau untuk memenuhi panggilan ini, maka

0: mereka bisa diperangi dengan syarat-syarat tertentu. Tapi kalau mereka sudah memenuhi panggilan Rasulullah SAW atau para ulama setelah beliau yang mengajak mereka kepada syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka mereka sudah dianggap masuk Islam. Hadis ini menunjukkan bahwasanya masuk Islam itu adalah dengan mengucapkan La ilaha illallah setelah sebelumnya meyakininya. Kemudian mengucapkan juga syahadat yang kedua, yaitu syahadat bahwasanya Muhammad Rasulullah. Ini adalah kewajiban pertama seorang Muslim. Tidak seperti yang disebutkan oleh sebagian orang bahwasanya dia harus skeptis, harus ragu dulu, harus bertanya dulu, dan lain sebagainya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seseorang cukup mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setelah meyakini kebenaran maknanya, dan itu cukup untuk membuat dia masuk ke dalam Islam. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim yang lain disebutkan, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yakfuru bima yu'badu min dunillah. Hendaklah mereka, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat La ilaha illallah dan kufur atau kafir terhadap apa yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya sekedar mengimani bahwasanya Allah sebagai Tuhan kita saja tidak cukup. Tapi keyakinan tersebut harus diiringi juga dengan berlepas diri, kufur dari semua sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ditafsirkan oleh riwayat yang lain, riwayat Muslim. Dan kata para ulama, riwayat yufassir ba'dhuha ba'dhan. Riwayat-riwayat ini saling menafsirkan. Jadi bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala, plus mengingkari penyembahan dan segala bentuk ibadah untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian juga diikuti dengan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini adalah lazim, ya, konsekuensi dari syahadat yang pertama. Keduanya harus kita wujudkan. Tidak cukup syahadat yang pertama saja, tapi harus diikuti dengan syahadat yang kedua. Dan kalau kepadanya tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apapun, ya, tapi dia tidak beriman kepada Rasulullah SAW, maka dia belum dihitung masuk Islam. Dia belum dihitung selamat. Yang selamat adalah mereka yang mengucapkan La ilaha illallah, kemudian juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim yang lain, innahu la yu'minu bi ahadun min hadhihi al-ummah la yahudiyun wala nasraniyun illa adkhalahu Allahu an-nar. Tidaklah ada seorang dari umat ini yang tidak beriman kepadaku, baik dia Yahudi atau Nasrani, kecuali Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka. Jadi orang yang hidup setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia wajib untuk beriman kepada beliau dan menjadikan beliau sebagai panutan. Maka syahadat yang kedua ini adalah sebuah lazim atau konsekuensi dari syahadat yang pertama. Syahadat yang pertama tidak sah kecuali dengan syahadat yang kedua, dan syahadat yang kedua juga harus dibangun di atas syahadat yang pertama dahulu. Ada talazum, ada kewajiban untuk diiringkan antara dua syahadat ini. Ya, kemudian setelah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hendaknya seorang Muslim juga menegakkan sholat, kemudian menunaikan zakat. Jadi ada empat kewajiban ini. Syahadat La ilaha illallah, kemudian syahadat Muhammadur Rasulullah, kemudian menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Nah, ini adalah empat hal yang bisa melindungi seorang muslim dari pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini beliau mengatakan, fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Yang artinya kalau mereka sudah lakukan itu semuanya, maka mereka telah melindungi darah mereka dan harta mereka dari aku, yakni dari senjata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pedang beliau, kecuali dengan hak Islam. Apa artinya kecuali dengan hak Islam? Yaitu kecuali dengan, kecuali kalau mereka melakukan hal-hal yang membuat darah mereka kembali halal, seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang ke-14 insyaAllah di rangkaian Arba'in Nawawiyah ini, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi'ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan satu dari tiga perkara. Yang pertama adalah ats-tsayyibu zani, orang yang berzina dalam keadaan sudah menikah. Wan nafsu bin nafs, kemudian membunuh darah sesama muslim. Wattariqu li dinihi al-mufariqu lil jamaah, yang ketiga adalah orang yang murtad meninggalkan agamanya dan meninggalkan jamaah umat Islam. Ini adalah tiga perkara yang merupakan hak Islam, yang bisa menghalalkan kembali darah mereka meskipun mereka sudah mengucapkan La ilaha illallah, sudah mengucapkan Muhammadur Rasulullah, sudah menegakkan sholat, menunaikan zakat. Kenapa? Karena ada catatan illa bihaqqiha, kecuali kalau mereka melakukan perbuatan yang bisa membuat mereka dihukum dengan dibunuh. Maka ada hak Islam ini. Dan hadis Ibnu Umar ini adalah hadis yang bisa dikatakan termasuk paling lengkap, hadis versi lengkap, yang menunjukkan bahwasanya agar seseorang terlindung harta dan jiwanya, mereka harus mendatangkan empat perkara ini. Dan kalau sampai mereka tidak melakukannya, maka konsekuensinya berat. Karena kalau ada orang yang sudah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi tidak sholat, maka ini harus dipaksa untuk sholat. Dan kalau mereka adalah sekelompok orang atau komunitas atau kaum yang memiliki kekuatan yang ingin melawan pemerintah muslim, maka mereka harus diperangi. Demikian juga kalau ada orang yang sudah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi dia tidak mau mengeluarkan zakat saat ada kewajiban zakat atas dirinya, maka zakat tersebut boleh diambil secara paksa oleh pemerintah muslim. Dan kalau orang tersebut bersama sebuah kaum, sebuah komunitas, sebuah masyarakat yang punya kekuatan, maka boleh, ya, bahkan wajib bagi pemerintah muslim untuk memerangi kaum tersebut kalau mereka tidak mau menunaikan zakat. Karena inilah aturan Islam yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang agung ini. Jadi harus ada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Ada sebagian riwayat hadis yang tidak menyebutkan kata sholat dan zakat ini, sehingga akhirnya sempat menimbulkan perbedaan persepsi di antara para sahabat. Sehingga ketika setelah meninggalnya Rasulullah SAW, ada sebagian kaum yang tidak mau menunaikan zakat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berniat untuk memerangi mereka. Namun sebelum memerangi mereka, terjadi diskusi antara beliau dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Umar menghafal dari Rasulullah SAW sebuah hadis yang bunyinya, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah, fa idza qaluha asamu minni ismahu wa ma lahu illa bihaqqih. Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kalau mereka sudah mengucapkannya, berarti mereka telah melindungi dariku harta dan jiwanya kecuali dengan haknya. Ini adalah hadis riwayat Muslim dari Umar radhiyallahu anhu. Maka Umar bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau berniat atau bertekad untuk memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat? Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, 'Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.' Kalau mereka sudah mengucapkannya, berarti sudah aman kecuali dengan haknya." Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, zakat adalah hak harta yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Maka itu yang aku pahami, dan aku akan memerangi mereka berdasarkan hadis ini. Hal ini menunjukkan bahwasanya baik Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu maupun Umar bin Khattab tidak menghafal hadisnya Abdullah bin Umar, sehingga mereka harus berdiskusi. Dan dalam diskusi ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memakai qiyas. Beliau tidak memakai nas. Beliau mengatakan bahwasanya zakat adalah hak harta. Kenapa? Karena dalam hadis tersebut tidak disebut menegakkan sholat dan menunaikan zakat secara implisit, secara tersurat, tidak disebutkan. Maka sempat terjadi diskusi antara keduanya, namun akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau bertekad seperti itu dan sudah klarifikasi ini ada dasarnya, maka Umar bin Khattab mengatakan, "Aku tidak melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah melapangkan dada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk memerangi orang-orang yang tidak menunaikan zakat, maka aku tahu itulah kebenaran." Beliau mengatakan seperti itu. Kalau seandainya mereka mengetahui riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Umar yang merupakan orang yang lebih junior daripada mereka, maka niscaya tidak perlu ada diskusi yang panjang. Karena dalam riwayat Ibnu Umar ini disebutkan secara lengkap, yaitu bahwasanya syarat untuk bisa terlindung dari pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka harus mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang kedua menunaikan sholat atau menegakkan sholat, dan yang ketiga adalah menunaikan zakat. Jadi syahadat, sholat dan zakat ini harus dilakukan kalau orang ingin selamat dari pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya kadang-kadang ada hadis yang tidak diketahui oleh para sahabat senior, namun hadis tersebut justru dihafal oleh para sahabat junior. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam kisah yang lain, ya, beliau didatangi oleh seorang wanita yang sudah tua. Dia adalah seorang nenek yang bertanya tentang apakah dia berhak untuk mendapatkan jatah warisan dari cucunya yang sudah meninggal. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasanya beliau tidak mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan jatah warisan untuk seorang nenek dari peninggalan atau pusaka cucunya. Karena beliau tidak tahu, beliau tidak mendengar, beliau tidak punya ilmu dalam hal itu. Kemudian di saat yang sama ada tiga orang sahabat muda yang bersaksi bahwasanya mereka mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau memberikan jatah ya, 1/6 untuk seorang nenek dari warisan cucunya. Padahal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang paling alim, orang yang paling ulama dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau tidak menguasai Islam 100%. Ada beberapa ilmu yang tidak sampai kepada beliau, atau awalnya tidak sampai, baru kemudian beliau mengetahuinya dari para sahabat junior. Itulah Islam. Tidak ada yang menguasai ilmu ini secara lengkap, secara sempurna 100%, kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Adapun para sahabat dan juga para ulama, maka mereka mengetahui sebagian ilmu dan tidak mengetahui sebagian yang lain. Makanya kita tidak boleh fanatik buta kepada siapapun, termasuk kepada seorang seperti Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab atau Imam Syafi'i. Dan yang berlaku adalah apa yang dituliskan dan diucapkan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahiba hadzal qabr. Semua orang itu bisa diambil pendapatnya atau ditinggalkan, kecuali hanya pemilik kuburan ini, sambil menunjuk kepada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis riwayat Abdullah bin Umar ini adalah hadis dengan riwayat yang lengkap, ya. Dan di sini ada penyebutan menegakkan sholat dan menunaikan zakat secara implisit, yakni secara tersurat langsung. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Ya, jadi kalau orang sudah melakukan tiga hal tadi, syahadat la ilaha Muhammadur Rasulullah, kemudian menegakkan sholat dan menunaikan zakat, maka dia telah aman hartanya dan jiwanya, kecuali kalau dia melakukan hal-hal yang membuat dia bisa dihukum dengan dibunuh dalam agama Islam. Wahisabuhum 'alallahi ta'ala. Adapun kalau mereka sudah melakukan tiga hal tadi, ya, maka secara zahir, ya, secara lahir mereka dianggap sebagai muslim. Wahisabuhum 'alallah, adapun hisab mereka itu ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya di dunia mereka dianggap sebagai muslim. Adapun di akhirat, maka kita serahkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka memang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalau mereka benar-benar mengimani tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, mereka benar-benar mengimani bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka iman mereka diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Sebaliknya kalau mereka tidak mau beriman dalam hati mereka, kalau mereka hanya menunjukkan keimanan secara lahir saja tanpa diiringi dengan keimanan dalam hati, maka inilah kemunafikan. Kita tidak boleh untuk membunuh mereka atau mengambil harta mereka, tapi kita diperintahkan untuk bermuamalah kepada mereka dengan muamalah umat Islam, sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga memperlakukan mereka dengan baik di kota Madinah, padahal beliau tahu bahwasanya ada di antara mereka orang-orang munafik, orang-orang yang tidak benar-benar beriman. Mereka menutupi kekufuran mereka, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka juga datang ke masjid, mereka menunaikan zakat, karena itulah aturan Islam. Di sini Nabi Muhammad SAW mengamalkan perintah Tuhannya. Karena ketika beliau mengatakan umirtu an uqatilan nas, yang memerintahkan adalah Tuhan beliau dan Tuhan kita semuanya sebagai umat Islam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah membuat syariat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya barang siapa yang sudah syahadat, menegakkan salat, menunaikan zakat, maka harta dan jiwa mereka aman. Maka itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau taati perintah ini. Maka di kota Madinah mereka dibiarkan untuk hidup. Dibiarkan untuk tinggal bersama umat Islam. Dibiarkan untuk ikut sholat di masjid. Bahkan mereka hadir sholat jamaah. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih, afqalu sholati alal munafiqin sholatul isya'i wa sholatul fajr. Sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya' dan sholat subuh. Kenapa? Karena orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang tidak pernah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah mengimani Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka kufur kepada keduanya. Tapi mereka takut pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sudah berkuasa di kota Madinah, mereka takut. Mereka takut diusir. Mereka takut diperangi oleh Rasulullah sallallahu Wasallam, maka mereka menunjukkan keislaman tapi menutupi kekufuran mereka. Dan Nabi Muhammad SAW tidak memerangi mereka, padahal beliau tahu ada orang-orang seperti itu di kota Madinah. Bahkan beliau mendapatkan wahyu, dikasih tahu oleh Allah SWT, si fulan, munafik. Tapi inilah aturan Allah Subhanahu Wa Taala yang harus dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita pun sebagai umat Islam juga wajib untuk mengikuti syariat ini. Kita harus melakukan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu menjaga harta dan jiwa orang yang sudah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Adapun urusan mereka tidak benar-benar beriman, mereka menyembunyikan kekufuran mereka, maka itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah yang akan menghisab mereka. Kalau mereka tidak benar-benar beriman, kalau mereka tidak benar-benar sholat dengan ikhlas, menunaikan zakat dengan ketulusan, maka mereka akan masuk dalam ancaman firman Allah Subhanahu Wa Taala, innal munafiqina fid dharkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di lapisan paling bawah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini adalah kandungan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim ini. Sebuah hadis yang agung yang mengajarkan kepada kita semuanya sebuah kaidah penting dalam Islam yang darinya kita bisa simpulkan beberapa pelajaran. Yang pertama adalah disyariatkannya jihad dan memerangi orang-orang yang belum masuk Islam. Ya, dan ada pengecualian dari hadis ini, yaitu mereka yang tidak mau masuk Islam tapi mereka mau membayar jizyah, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun, sampai mereka memberikan jizyah untuk tangan atau jiwa mereka dalam keadaan kerdil, dan mereka dalam keadaan kerdil. Ayat ini berbicara tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi orang-orang yang masih kufur, yang tidak mau mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mau beragama dengan agama yang hak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memerangi kelompok tersebut, orang-orang tersebut, sampai mereka mau memberikan jizyah. Ya, jizyah adalah uang yang dibayarkan, ya, semacam upeti yang dibayarkan kepada Nabi Muhammad SAW agar mereka tetap dibiarkan tinggal di negeri Muslim, ya, dan tetap memeluk agama mereka, boleh, tapi dengan syarat mereka membayar jizyah. Jadi kalau orang masuk Islam, menegakkan sholat, menunaikan zakat, atau dia tidak memasuk Islam tapi dia membayar jizyah, maka harta dan jiwanya aman. Harta jiwanya atau darahnya tidak boleh ditumpahkan, dan hartanya tidak boleh dirampas atau diambil. Semuanya dilindungi oleh Islam. Yang boleh adalah orang-orang kafir yang memerangi umat Islam dan tidak terikat perjanjian seperti ini. Jadi yang pertama adalah disyariatkannya jihad dalam Islam. Kemudian pelajaran yang kedua adalah bahwasanya untuk masuk Islam cukup kita mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, dan didasari dengan keyakinan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak perlu kita harus menjalani keraguan dulu, skeptis dahulu, ya. Tapi cukup kita meyakini kemudian mengucapkan dan mengikrarkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu cukup sudah membuat kita masuk dalam agama Islam. Jadi itulah gerbang dalam Islam. Kemudian pelajaran yang ketiga, kalau kita sudah melakukan dua hal ini, ya, maka kita dituntut untuk melengkapi dasar iman kita ini dengan menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Ini pelajaran yang ketiga. Nah, syahadat, kemudian sholat dan zakat inilah yang membuat kita cukup terlindungi dari pedang Rasulullah SAW dan pembunuhan dalam Islam. Ya, pelajaran yang keempat adalah talazum, ya, atau saling terikat antara dua syahadat. Syahadat la ilaha illallah harus diiringi dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Tidak boleh syahadat yang pertama saja atau yang kedua saja. Kita harus mewujudkan dua hal ini. Kemudian pelajaran yang selanjutnya adalah bahwasanya barang siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian menegakkan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti dia telah dianggap muslim, darahnya sudah aman, hartanya sudah aman. Adapun urusan kebenaran imannya ini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan menghisab mereka di akhirat. Pelajaran yang selanjutnya adalah penetapan hisab di hari kiamat. Jadi hadis ini menunjukkan adanya hisab pada hari kiamat. Maka setiap muslim harus mengimani bahwasanya dunia ini tidak habis begitu saja. Dunia ini tidak selesai begitu saja. Tapi setelah kehidupan dunia ini ada hisab, ada perhitungan untuk apa yang sudah kita usahakan, apa yang sudah kita kerjakan selama di dunia ini. Kalau kita baik, maka kita akan menikmati kebaikan di akhirat. Dan kalau kita berlaku buruk, maka kita akan memetik buahnya di akhirat kelak. Maka setiap muslim harus mengimani hal ini dan menyiapkan dirinya untuk hisab di akhirat. Ya, kemudian pelajaran yang selanjutnya adalah tingginya kedudukan sholat dan zakat. Ya, keduanya adalah amal ibadah yang paling penting. Keduanya adalah syiar yang dalam Islam dipilih untuk mengiringi syahadatain. Ya, ini menunjukkan pentingnya dua ibadah yang agung ini. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hal ini adalah bahwasanya barang siapa yang tidak menunaikan sholat atau tidak menunaikan zakat, maka pemerintah Islam boleh memaksa mereka untuk melakukan keduanya. Dan kalau mereka tetap ngeyel, tetap tidak mau melakukan keduanya, sementara mereka memiliki kekuatan, maka boleh bagi pemerintah Islam untuk memerangi mereka. Ya, kemudian di antara pelajaran yang lain adalah makna hakul Islam. Hakul Islam artinya adalah hak Islam. Jadi kalau seandainya ada seorang muslim yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah menunaikan salat, sudah menunaikan zakat dan menegakkan salat, kemudian dia melakukan dosa yang dalam Islam hukumnya adalah dibunuh, seperti berzina dalam keadaan sudah pernah menikah, atau membunuh sesama muslim, atau murtad, maka perkara-perkara ini adalah hakul Islam yang membolehkan kembali bagi pemimpin muslim untuk menumpahkan darah mereka. Ya, ini dalam Islam hukumnya seperti itu. Hukumnya adalah dibunuh. Maka boleh bagi pemerintahan Islam untuk menumpahkan darah mereka yang sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Kenapa? Karena mereka melakukan dosa yang membuat mereka boleh ditumpahkan darahnya, dan inilah yang dimaksud dengan hakul Islam dalam hadis ini. Ya, para pemirsa sekalian, ini adalah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang agung ini. Semoga penjelasan ini bisa menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, mencerahkan dan menginspirasi. Demikian, Allah Ta'ala a'lam Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakumullah khair, kami sampaikan pada Ustaz Anas Burhanuddin. Hafizakallahu ta'ala, yang telah memberikan syarah dan memberikan beberapa faedah dari penjelasan hadis yang terdapat dalam hadis Arba'in yang ke-8. Barakallahu fiik Ustaz. Dan pendengar serta pemirsa Raja TV, untuk memperdalam pembahasan dan bagi Anda yang ingin mengetahui lebih dalam dari faedah-faedah yang termuat dalam hadis yang mulia ini, Anda bisa sampaikan pertanyaan baik secara langsung ataupun pesan singkat. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat seputar hadis yang dibahas, Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Dan untuk yang pertama, kami berikan kesempatan via telepon. Silakan di 021-823-6543. Kami berikan kesempatan pertanyaan via telepon terlebih dahulu. Ya, ahlan. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana?
2: Hamba Allah dari Jonggol.
1: Ahlan, silakan Pak. Silakan.
2: Bagaimana kalau kita makmum gitu?
1: Nah.
2: Dengan tadi itunya dia suka mendengarkan musik gitu.
1: Imamnya ya, Pak.
2: Dan apa tuh menjalak memakai celana yang pendek.
1: Baik. Itu saja pertanyaannya, Bapak, yang ada di Jonggol. Baik, wa iyak barakallahu fiik, kami sudah bisa memahami pertanyaannya. Baik, silakan Ustaz.
0: Iya, masyaallah. Ahlan wa sahlan dari hamba Allah di Bogor, ya, bertanya tentang hukum sholat di belakang imam yang melakukan kefasikan, yaitu hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti musik atau yang semacamnya, ya. Masalah ini disebut sebagai masalah sholat di belakang orang yang fasik, yaitu orang yang melakukan maksiat, ya, dan terus-menerus melakukan maksiat tersebut. Ini namanya fasik. Dan imam yang fasik ini adalah imam yang tidak ideal. Makanya dalam kondisi ideal, umat Islam tidak boleh untuk memilih orang yang fasik sebagai imam sholat mereka. Jadi yang berhak untuk dipilih menjadi imam hendaknya adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang memiliki hafalan Quran yang banyak, bacaan yang baik, yang memiliki pemahaman Islam yang bagus, dan tidak melakukan dosa-dosa yang terus-menerus mereka lakukan seperti yang dicontohkan oleh Bapak penanya tadi. Ini dalam kondisi ideal. Namun kalau seorang muslim dihadapkan pada kondisi yang dia tidak bisa memilih di situ, misalnya orang yang sudah dipilih untuk menjadi imam sholat di masjidnya adalah orang yang fasik, atau dia melewati dalam perjalanannya sebuah masjid yang dipimpin oleh seorang yang fasik, maka dia boleh untuk sholat di situ dan sholatnya sah. Jadi dalam keadaan ideal tidak boleh untuk memilih seorang imam yang fasik. Dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya sholat di belakang orang fasik tidak sah. Ini pendapat sebagian ulama. Tapi yang lebih sahih, pendapat yang lebih benar adalah bahwasanya sholat di belakang orang yang fasik ini hukumnya sah. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yusalluna lakum fa'in ahsanu falakum wa alaihim, fa'in ahsanu falakum wa lahum, wa'in asa'u falakum wa alaihim." Ya, para pemimpin yang fasik itu mengimami kalian, maka kalau mereka mengimami dengan baik, maka pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Dan kalau mereka buruk dalam sholat mereka, maka kebaikannya untuk kalian dan keburukannya untuk mereka. Nah, hadis ini mengisyaratkan bahwasanya sholat di belakang imam yang fasik itu hukumnya sahih, ya, hukumnya boleh. Dan dahulu para sahabat Rasulullah SAW juga tetap sholat di belakang para pemimpin yang fasik. Ya, namun dalam kondisi ideal hendaknya kita tidak menjadikan mereka sebagai imam, karena keimaman mereka diperselisihkan statusnya oleh para ulama. demikian, wallahu a'lam.
1: Jazakumullah khair atas jawabannya, dan demikian pendengar kita yang di Jonggol, semoga jawaban Ustaz memberikan pencerahan dan bermanfaat. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan yang kedua, silakan bagi Anda yang ingin bertanya dalam pembahasan hadis di 0218236543. Kami angkat kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan umum siapa di mana?
3: Dengan Ibu Suminah di Cibinong.
1: Ibu, baik. Di Cibinong ya, Bu. Silakan, Ibu Suminah.
3: Kedua orang tua saya telah mengajar, mendidik saya tentang ilmu dunia. Misalnya menanam, beternak, berdagang. Setelah dia, tapi dia tidak mengajarkan saya untuk, dia mengajarkan soal bisnis ya, tapi tidak mengajarkan saya untuk ilmu akhirat. Tapi amalan itu terus saya jalani sampai sekarang, beternak, menanam, atau berdagang. Nah, bagaimana dengan pahala dengan kedua orang tua saya? Mohon nasihatnya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ibu. Kita akan simak jawabannya. Silakan, Ustaz.
0: Mengajarkan agama kepada anak-anak adalah kewajiban para orang tua. Jadi, kita sebagai orang tua wajib untuk mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak kita. Dan kalau sampai kita tidak mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak kita, maka berarti kita telah meninggalkan sebuah kewajiban. Dan ilmu agama di sini maksudnya adalah minimal ilmu agama yang wajib-wajib. Nah, kita harus mengajarnya kepada anak-anak kita, karena itu adalah bagian dari amanah, bagian dari pendidikan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Adib auladaka fa innaka mas'ulun anhum." Didiklah anak-anak kalian, karena sesungguhnya kalian bertanggung jawab atas mereka. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati." Ya, setiap dari kalian adalah pemimpin. Dan masing-masing dari kalian itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan orang-orang yang dipimpin. Dan di antara amanah seorang pemimpin adalah menunaikan kewajiban dan mengajarkan paling tidak ilmu-ilmu yang wajib kepada anak-anak. Tidak harus mereka semuanya nyantri ya, atau belajar di sekolah agama, tidak harus. Tidak masalah mereka mengambil spesialisasi dalam bidang umum. Namun paling tidak mereka mempelajari ilmu yang wajib. Hal-hal terpenting dalam beragama seperti masalah tauhid, masalah syirik, ya, baik yang besar maupun yang kecil, masalah bid'ah, masalah hal-hal yang diharamkan dalam agama, ya, itu harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Adapun yang sunnah, maka itu urusannya gampang. Tidak masalah mereka mengambil spesialisasi dalam bidang umum, tapi dimanapun mereka belajar, spesialisasi apapun yang mereka pilih, maka hendaknya mereka tetap memiliki dasar agama yang baik. Jadi kalau kita muqassir atau tidak memenuhi kewajiban ini, maka kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan hal itu. Dan kalau qaddarullah, ya, orang tua kita dulu mengabaikan aspek ini, ya, tidak memberikan pendidikan agama yang layak untuk kita, maka kita yang harus menuntut ilmu agama itu sendiri. Alhamdulillah pada zaman kita ini sarana untuk bisa belajar agama sangat banyak, ya, sangat variatif. Ya, kita harus berusaha untuk mempelajari ilmu-ilmu agama yang wajib. Seperti perkataan Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, menuntut ilmu itu bagus, tapi lihatlah pada apa yang menjadi kewajibanmu dari pagi sampai sore, kemudian lakukan itu. Mulai dari situ. Ada ilmu yang wajib, ada ilmu yang sunnah. Maka kita yang harus menuntutnya, kita yang harus mencarinya kalau memang dahulu orang tua kita tidak menunaikan kewajibannya untuk memberikan pendidikan agama yang wajib untuk kita. Nah, kemudian tidak lupa untuk memohonkan ampunan kepada mereka atas dosa-dosa mereka, termasuk kesalahan mereka dalam mengabaikan pendidikan agama untuk anak-anak, yaitu tidak membuat mereka keluar dari Islam, ya, tapi kalau benar seperti itu, maka mereka telah mengabaikan sebuah kewajiban dalam pendidikan anak, maka kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka atas kesalahan itu. Adapun pendidikan umum yang disebutkan tadi, ya, skill untuk menanam, untuk berdagang dan semacamnya, itu adalah kebaikan yang lain yang telah diberikan oleh orang tua kepada kita. Itu adalah kebaikan yang insyaallah selagi ibu mengambil manfaat dan mengamalkan ilmu tersebut, maka pahalanya akan mengalir kepada orang tua kita. Ya, jadi dari apa yang disampaikan oleh ibu tentang kondisi masa kecilnya, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya ada kebaikan yang telah ditanam oleh kedua orang tua, ya, dan ada juga aspek yang diabaikan oleh mereka, yaitu pendidikan agama, paling tidak yang wajib-wajib. Maka sebagai seorang anak, hendaknya kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita atas ilmu yang telah diberikan, dan kita doakan semoga Allah menerima dari mereka amalan tersebut, yaitu mendidik kita dengan ilmu-ilmu dunia tadi itu. InsyaAllah itu juga memberikan pahala untuk mereka. Adapun yang kurang, maka kita doakan semoga Allah mengampuni kekurangan tersebut. Demikian, wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah, jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya, Ustaz. Jazakumullah khair. Dan demikian, ibu pendengar kita yang ada di Cibinong, semoga ini bermanfaat dan menjadi pencerahan bagi ibu dan bagi kita semua. Jazakumullah khair. Kami berikan kesempatan yang ketiga sebelum kami angkat dari pesan singkat. Pertanyaan di 0218236543. Kami angkat kembali. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, akhi, dengan siapa di mana?
4: Saya Nur Haman dari Sambas, Ustaz. Yang saya ingin bertanya.
1: Baik. Silakan. Silakan, akhi.
4: Apabila selesai salat, itu selalu dipimpin doanya oleh imam, Ustaz.
1: Nah.
4: Lalu saya itu tidak selesai menyelesaikan zikir, tapi zikir itu saya sambung di rumah. Apakah ini benar saya lakukan, Ustaz?
1: Baik.
4: Mungkin itu saja.
1: Baik, Pak Nur Rahman. Oke, kita akan simak jawabannya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz, silakan.
0: Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah zikir sendiri-sendiri setelah sholat. Ya, dan itu yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau mengangkat suara beliau dengan zikir, tapi beliau tidak memimpin zikir atau doa bersama-sama. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwasanya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setelah sholat fardu adalah zikir saja. Kenapa? Karena waktu berdoa yang mustajab adalah saat kita sujud atau sebelum salam, itu adalah waktu yang mustajab. Maka Nabi Muhammad SAW mencontohkan zikir setelah sholat. Ya. Beliau kadang mengeraskan suara beliau dalam zikir, tapi beliau tidak berzikir atau berdoa bersama-sama. Dan kalau ada orang yang melakukan apa yang menyelisihi apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, maka kita bisa mempertimbangkan maslahat mafsadah, ya, kalau seandainya tidak masalah, tidak mencolok, ya, kita zikir sendiri di rumah, maka itu yang terbaik. Dan zikir itu tidak harus dengan duduk di masjid, ya, tapi kita bisa lakukan sambil berjalan. Karenanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wala tansarifu hatta yusallim." Ya. Dan janganlah kalian bubar, ya, kecuali setelah imam selesai sholat. Ini menunjukkan bahwasanya kalau imam sudah selesai sholat, maka kewajiban untuk mengikuti imam itu sudah habis. Begitu salam, maka kita sudah beres urusan kita dengan imam. Ya. Dan tidak ada kewajiban untuk ikut zikir, ya, di belakang imam, ya, atau berdoa bersama imam. Sehingga kalau kita buru-buru atau karena pertimbangan tadi kita memilih untuk berzikir di jalan atau berzikir di rumah, maka itu adalah hal-hal yang boleh dan tidak masalah. Alhamdulillah.
1: Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khair atas jawabannya dan nasihatnya. Barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan hadis 8 ini, bagaimanakah memberikan sebuah penjelasan dan pemahaman yang baik untuk menunjukkan bahwasanya Islam bukan agama pemaksaan, bukan juga agama yang mengedepankan kekerasan, karena di awal hadis di sini disebutkan bahwasanya Rasul akan memerangi manusia sampai dia bersyahadat. Apakah maknanya bahwasanya Islam didakwahkan secara senjata dan paksaan. Mohon penjelasan dan nasihat dari hadis ini. Barakallahu fika, jazakallahu khair.
0: Ya, Masya Allah, sebuah pertanyaan yang bagus. Ya. Dan ini memang sering ditanyakan orang. Ya. Kok begitu, kok kesannya memaksa. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la ikraha fid din. Ya. Tidak ada pemaksaan dalam agama. Terus kenapa diperangi? Ya. Kita harus melihat masalah ini dari konteks yang lebih luas. Ya. Orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, pemerangan ini dalam rangka menyelamatkan mereka dari siksa neraka, menyelamatkan mereka dari keabadian dalam neraka di akhirat. Karena kalau mereka sampai meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan masuk neraka, bahkan kekal di dalam neraka. Nah, ini yang ingin dihindarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ingin menyelamatkan mereka, beliau ingin mengajak mereka ke dalam Islam. Beliau ingin mereka meninggalkan kemusyrikan mereka. Maka beliau mengajak mereka kepada Islam. Karena itulah yang harus beliau sampaikan. Bahwasanya semua orang setelah diutusnya beliau harus beriman kepada beliau. Ini adalah sebuah fakta yang harus beliau sampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, jadi kalau kita melihat apa di belakang dakwah ini, apa di belakang perang ini, kita akan dapatkan bahwasanya ada sesuatu yang indah di sana. Nabi Muhammad SAW ingin menyelamatkan mereka dari api neraka. Itu yang harus kita lihat, konteksnya seperti itu. Nah, kemudian beliau juga tidak memaksa. Artinya kalau ada orang-orang yang ingin bertahan di atas agama mereka, maka mereka juga tidak dipaksa. Masih ada pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua adalah mereka membayar jizyah dan mereka akan tetap dibiarkan untuk tinggal di negeri umat Islam. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ya, di Khaybar, orang-orang Yahudi di sekitar kota Madinah, yang mereka sebenarnya sudah menunggu-nunggu diutusnya akhir zaman di sekitar kota Madinah ini, karena mereka tahu dari kitab-kitab mereka bahwasanya Rasul akhir zaman akan diutus di sebuah tanah yang sifatnya mirip dengan sifat kota Madinah. Namun ketika yang diutus ternyata bukan Bani Israel, bukan orang-orang dari kaum mereka, maka mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka diajak untuk masuk Islam, tapi mereka tidak mau masuk Islam kecuali hanya sedikit. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak memaksa mereka, tapi ini sekali lagi juga aturan Islam yang harus beliau sampaikan. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, maka mereka wajib untuk membayar jizyah kalau ingin dibiarkan tinggal di negeri umat Islam. Jadi dengan dua konteks ini, dengan dua penjelasan ini, yang pertama dengan melihat apa di balik perang, apa di balik dakwah, yaitu ingin menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Dan itu adalah kerugian yang paling besar. Karena kalau mereka tidak masuk Islam, mereka akan kekal di dalam neraka. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwasanya tidak ada paksaan karena masih ada opsi. Masih ada pilihan untuk tetap di atas agama mereka, tapi mereka hanya harus membayar jizyah saja. Baru kalau ada orang yang tidak mau yang pertama, ya tidak mau syahadat, tidak mau juga untuk membayar jizyah, dan mereka memilih untuk berperang, maka di sini Islam dibolehkan untuk memerangi mereka. Hanya dalam kondisi yang ketiga ini. Di sini baru ada namanya pemaksaan. Di sini baru ada yang namanya memerangi mereka. Kalau mereka memang memerangi kita. Adapun kalau mereka tidak mau masuk Islam, tapi mereka mau memenuhi syarat yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan memberikan jizyah, ya, tidak menyerang umat Islam, ya, damai dan membayar jizyah, maka mereka boleh untuk tinggal di negeri muslim dan mereka boleh tetap untuk menjalankan agama mereka. Tidak ada masalah. Jadi tidak ada paksaan, dan ini yang dimaksud dengan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, ya bukan kebebasan yang mutlak, ya, tapi ada batasan-batasannya, ya. Dan tetap tidak ada pemaksaan untuk memeluk Islam karena tetap ada opsi untuk bertahan di atas agama mereka, namun cukup mereka membayar jizyah saja. Ya. Demikian, wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah, baik. Jazakumullah khair atas jawabannya. Dan demikian pendengar yang bertanya, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan kedua dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan muatan hadis ini, yaitu adanya zakat, bolehkah mengalokasikan zakat amwal atau zakat harta untuk membantu anak saudara yang tidak mampu, Ustaz? Tidak diberikan kepada orang lain, akan tapi kepada kerabat yang tidak memiliki kemampuan. Jazakumullah khairah.
0: Ya, zakat mal sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala peruntukannya. Yaitu dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ada 8 kelompok penerima zakat mal, yaitu orang-orang yang fakir, kemudian miskin, kemudian amil zakat, kemudian mu'allaf. Ya, mu'allaf di sini bukan hanya orang-orang yang baru masuk Islam, tapi juga mereka yang diharapkan masuk Islam. Kemudian hamba sahaya, fisabilillah, yaitu jihad dan pembelian alat-alat perang atau alutsista. Ya. Wabni sabil, dan musafir yang putus atau kehabisan bekal di tengah jalan. Kemudian gharim, orang yang punya utang. Ya, ada 8 kelompok ini yang berhak untuk mendapatkan zakat mal. Ya, dan dari apa yang ditanyakan, maka anak kerabat, ya, yang tidak mampu bisa masuk dalam kategori fakir atau miskin. Atau mungkin kalau dia punya utang juga masuk dalam kategori gharim. Ya. Jadi kalau kondisinya seperti itu, maka dia berhak untuk menerima zakat mal kita. Ya, dan kalau kita memberikan zakat kita kepada kerabat kita, maka berarti kita menunaikan zakat plus. Ya. Dapat pahala zakat, dapat juga pahala silaturrahim. Pahala menyambung kekerabatan dengan sesama kita, dengan kerabat kita. Dan ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan beliau hasung. Ya. Beliau dorong-dorong. Ya. Karena kalau kita melakukan itu, berarti kita mengumpulkan antara zakat dan silaturrahim, dan itu pahalanya lebih besar dibanding kalau kita memberikan zakat kita kepada orang yang jauh. Ya. Di mana kita hanya akan mendapatkan pahala zakat saja tanpa pahala silaturrahim. Dengan demikian, jawabannya adalah secara singkat, boleh untuk memberikan zakat mal kepada anak kerabat atau anak saudara yang tidak mampu, dan justru itu lebih baik karena dengan begitu kita mendapatkan pahala zakat dan pahala silaturrahim. Nah,
1: jazakumullah khair Ustaz, barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya, dan selanjutnya kami berikan kesempatan via telepon bagian yang bertanya di line telepon 021-823-6543. Masih ada waktu yang tersisa, silakan terkait dengan pembelajaran hadis yang ke-8 Anda bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung. Baik, kami angkat kembali. Baik, halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana?
5: Gus Tanudin di Solo, Sumatera Barat.
1: Alan Pak, silakan Pak Tanudin.
5: Begini Ustaz, yang penerima zakat yang disebut fisabilillah itu apa saja Ustaz? Sebab ada yang mengatakan fisabilillah itu pembangunan masjid, dai-dai, anak-anak yang untuk ilmu, guru-guru ngaji, apakah benar itu? Tuan jelaskan Ustaz yang termasuk Ibnu fisabilillah itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pertanyaannya, silakan Ustaz.
0: Ya. Yang dimaksud dengan fisabilillah adalah jihad dan seputar jihad, yaitu belanja untuk persiapan perang, ya, baik untuk senjata, ya, kendaraan, alutsista dan semacamnya. Ini yang dimaksud dengan fisabilillah, dan ini yang lebih tepat, ya, karena kalau kita memasukkan semua amalan soleh kepada fisabilillah, maka pembatasan 8 asnaf tadi itu jadi tidak ada artinya lagi. Karena penjelasan tentang asnaf penerima zakat atau kelompok penerima zakat difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat yang bunyinya innamas shadaqatu lil fuqara sampai akhir ayat. Tadi saya sudah bacakan. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin

0: membiayai ustadz-ustadz, maka semua amal soleh bisa masuk dalam fisabilillah. Semua kebaikan bisa masuk dalam fisabilillah, sehingga akhirnya nanti posnya tidak 8 lagi. Dia akan berubah menjadi banyak sekali, sehingga kemudian makna al-hasr atau pembatasan dalam ayat yang sudah kita sebutkan tadi itu menjadi tidak ada fungsinya lagi. Menjadi tidak terbatas lagi. Ya, makanya ini yang lebih hati-hati, meskipun juga ada sebagian ulama yang berpendapat, ya, yang berpendapat bahwasanya fisabilillah lebih umum, lebih luas daripada sekedar jihad dan alat perang. Ya. Namun yang lebih kuat, yang lebih hati-hati wallahualam adalah fisabilillah ini artinya adalah jihad dan pembelian alat perang atau alutsista yang masih berhubungan dengan jihad itu sendiri. Wallahu'alam.
1: Alhamdulillah, saya jazakumullah khair atas penjelasannya dan nasihatnya, barakallahu fiik. Demikian Bapak yang bertanya di Solak, semoga ini menjadi pencerahan bagi Bapak dan kita semua. Dan pertanyaan Bapak merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan sore hari ini, Ustaz. Kita harap untuk ikhtitam, silakan Ustaz.
0: Ya, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa mempelajari bersama hadis ke-8 dari rangkaian Arba'in An-Nawawiyah, yang saya harapkan bisa menginspirasi, bisa menambah ilmu kita, ya, dan semoga kita terus semangat untuk mempelajari sisa hadis yang lain, ya, karena alhamdulillah kita sudah merasakan manfaatnya dan masih ada banyak hadis-hadis yang pokok, yang penting untuk kita pelajari bersama agar kita nanti bisa memahami sebenarnya apa itu Islam, ya, melalui hadis-hadis pokok dalam Islam yang sudah dihimpun oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Arba'in Nawawiyah ini. Kita berdoa semoga Allah menerima dari kita amal soleh ini. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
2: راديو رجاء للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
2: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
4: آيات
5: آيات
6: آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم,
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah.
5: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
4: Allah akan berikan kecukupan baginya.
6: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra.
5: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa.
7: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
6: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
7: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
4: Tawakal itu bukan malas. Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
7: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
4: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
7: Intirah.
4: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
7: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
4: Kalau sudah bertekad lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
8: Radio Roja.
0: Qala Rasul
1: sallallahu
0: alaihi wasallam.
2: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه.
3: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berada di atas mimbar, di antaranya beliau menyebut tentang sedekah dan memelihara diri dari meminta-minta. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Muttafaqun alai.
8: Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Abansar.
1: Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Walau

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

0: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.
1: Ma

apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya. Maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. Wama

0: mudir.
1: Dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Al-Qurab.
1: Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.
0: Lil

juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Alam.

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab? Sesungguhnya, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. La in-

Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya, jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya. Sesungguhnya, jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian, mereka tidak akan mendapat pertolongan. La antum ashaddu rahba.

mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu, karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
1: Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
1: Nurun minal Qur'an.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هنا سؤال يقول: هل إثم إيذاء الناس بسبب شراء الدخان من البقالة أو من البقالة وإشعالها لهم كما هو واقع على صاحب البقالة يكون أيضا على شخص هون من شأن تحريمه أمام صاحب هذا المتجر أو هذا المحل فاستمر في بيعه، وهل هم متشاركون في الإثم؟
3: الجواب يا أخي السائل، هذا الفعل الذي ذكرته بعض ما يفعله الناس في هذه الحال، ولكن هناك أفعال مثل هذا وأكثر من مثل هذا. فنقول يا أخي في هذا الجواب: قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالله عز وجل نهى نهيا عاما عن التعاون على كل إثم وعدوان، فيدخل في ذلك كل المحرمات، فلا يجوز التعاون على فعلها ولا على تحسينها أمام الناس ولا على تهوين حرمتها ولا على تشجيع الناس على اقترافها بأي وسيلة من الوسائل، فكل ذلك داخل في التعاون على الإثم والعدوان، وسواء كانت تلك المحرمات من المأكولات أو المشروبات أو ما كان فيه إضرار بأحد في بدنه أو عرضه أو سمعته. فالواجب على جميع المسلمين التعاون على الخير، التعاون على الخير وتكثيره والتشجيع عليه ومناصحة الواقعين في المنكرات والآثام ودعوتهم إلى ترك هذه المخالفات بالأساليب المناسبة. هذا هو الواجب حتى يكثر الخير ويقل الشر بين المسلمين ويحققوا قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والآيات والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا، وسقنا بعضها اختصارا، وبالله التوفيق والسداد.
4: Masalah meremehkan hukum rokok, pertanyaannya: apakah berdosa mengganggu manusia dengan sebab membeli rokok dari sebuah toko dan sengaja merokok di tengah-tengah mereka, sebagaimana terjadi pada sebagian pemilik toko, dan juga terjadi pada orang yang meremehkan haramnya hukum rokok sampai berani merokok depan toko sehingga jual belinya terus dilanjutkan setiap kali ada pembeli? Apakah mereka sama-sama berdosa? Kemudian Syekh menjawab, perbuatan ini memang termasuk perbuatan yang banyak dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Ada juga perbuatan yang semisalnya atau bahkan lebih parah dari ini. Sebagai jawabannya, maka kami katakan, ya akhi, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Allah subhanahu wa ta'ala melarang secara umum segala perbuatan dosa dan permusuhan. Termasuk dalam hal ini semua adalah setiap perbuatan yang diharamkan. Maka tidak boleh tolong menolong dalam mengerjakan hal-hal yang diharamkan di hadapan orang. Tidak boleh mengolok-olok juga ayat ataupun hadis yang mengharamkannya. Tidak boleh memotivasi orang untuk melakukan dosa ini dengan wasilah apapun. Semua ini termasuk tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Baik yang diharamkan berupa makanan atau minuman atau apa saja yang bisa merugikan orang lain, baik itu merugikan badannya atau merugikan kehormatannya. Sehingga wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk tolong menolong dalam kebaikan dan menyebarkannya. Saling memotivasi untuk mengamalkan kebaikan. Memberikan nasihat kepada orang yang terjatuh dalam kemungkaran dan dosa. Kemudian mendakwahinya agar meninggalkan pelanggaran-pelanggaran ini dengan cara yang sesuai. Inilah yang wajib dilakukan supaya semakin bertambah tersebarnya kebaikan dan berkurangnya kejelekan di tengah masyarakat. Untuk merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, di mana kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan makna ini sangat banyak sekali, dan kami telah menyebutkannya secara ringkas dalam fatwa ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat. Wabillahi taufiq.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
8: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
9: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
10: Untayan mutiara nasihat.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takut pada kemiskinan. Ini permasalahan yang sering ditanyakan dan sering menimbulkan permasalahan besar di kalangan sebagian kaum muslimin. Apakah pantas orang yang beriman itu takut miskin? Tentu saja tidak ada seorang pun manusia yang ingin hidupnya itu menderita, penuh dengan kesusahan, penuh dengan kekurangan. Akan tetapi, ketakutan pada kemiskinan ini bukanlah merupakan pemikiran dari orang-orang yang beriman dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemiskinan dalam ukuran Islam tidaklah identik dengan kesusahan, apalagi ketidakbahagiaan hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntung, sangat sukses dan beruntung orang yang masuk Islam, berislam dengan baik. Wa ruziqa kafafan, diberikan rezeki oleh Allah yang secukupnya dan Allah jadikan dia qanaah, merasa cukup, puas dengan pemberian yang Allah berikan untuknya. Kalau kita melihat dengan seksama, bukankah kebahagiaan itu bersumber dari hati? Bukankah rasa tenang di hati itu yang menentukan kebaikan hidup seorang hamba, seorang manusia? Makanya ketakutan kepada kemiskinan tidak ada alasan untuk dirasakan oleh orang-orang yang beriman, yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang paling mulia, yang paling bahagia hidupnya. Kita dapati kehidupan beliau jauh dari kemewahan. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qutan." Ya Allah, jadikanlah rezeki yang Engkau anugerahkan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rezeki yang secukupnya. Dari sini bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan ukuran kekayaan. Ya. Kekayaan yang berarti lawan dari kemiskinan adalah perasaan cukup di hati. Yang barang siapa memilikinya, dia telah menjadi orang kaya yang sesungguhnya dalam artian yang sebenarnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil aradi wa innamal ghina ghina nafs." Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta benda, banyaknya fasilitas yang mewah, tapi yang namanya kekayaan itu adalah rasa cukup di dalam hati, kekayaan di dalam jiwa kita. Sekarang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang takut pada kemiskinan, khawatir menjadi miskin, pertanyaan yang tentu akan direnungkan oleh orang-orang yang berakal. Ketakutan Anda, kekhawatiran Anda, apakah bisa menambah rezeki yang Allah telah tentukan bagi Anda? Ketakutan dan kekhawatiran Anda, apakah bisa merubah nasib Anda? Tidak bisa. Kalau Allah telah menakdirkan rezeki Anda sekian, tidak akan bisa bertambah dan berkurang selama-lamanya. Kalau Allah telah menakdirkan Anda menjadi orang yang fasilitasnya kurang, tidak akan bisa bertambah hanya dengan Anda khawatir atau takut. Makanya, rasa takut seperti ini tidak akan menjadi sebab kebaikan. Tidak akan menyelesaikan masalah. Justru, kalau dengan cara yang kita tempuh untuk menyelesaikan masalah adalah dengan segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki iman, mengimani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diantara konsekuensinya adalah ridha dengan segala ketentuan dan pemberiannya. Bayangkan saja dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang derajatnya hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Waridha bima qasamallahu laka takun agnan nas." Ridhailah pemberian yang Allah berikan kepadamu, kamu akan menjadi orang yang paling kaya, paling cukup hidupnya, paling gembira hatinya. Ini cara untuk menjadikan apa yang kita miliki menjadi sebab kebahagiaan untuk kita. Apapun yang kita miliki tidak akan bisa kita rubah. Apa yang Allah tentukan tidak akan bisa berubah selama-lamanya. Tetapi yang bisa kita usahakan adalah menjadikan diri kita berbahagia dengan pemberian Allah. Inilah ketenangan yang akan menjadikan jiwa kita damai dan tenteram. Dan tentu saja Allah tidak akan menjadikan sesuatu yang paling bisa menenteramkan dan membahagiakan manusia selain dari keimanan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan beriman kepada Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah, hati manusia menjadi tenang. Makanya perbaikilah iman Anda, beramal saleh, perbaiki ibadah kepada Allah, imani hal-hal yang diperintahkan dalam Islam, beriman kepada takdir, ridho kepada pemberian Allah, maka ini yang akan menjadikan hidup kita kaya dalam artian sesungguhnya, kita dijauhkan dari kemiskinan dalam artian yang sesungguhnya. Semoga ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Demikianlah, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Untayan Mutiara Nasihat.

101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah.

0: Dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.

Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Karena tidak ada satupun amal dari amal-amal Islam yang luput dari para sahabat. Karena Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya. Sampai buang hajat pun diajarkan. Kalau orang tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti perjalanan orang-orang mukminin yang pertama, al-muhajirin wal-ansar, siapa yang dia ikuti? Siapa yang dia ikuti? Siapa

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى برولما أهل السنة والجماعة.
2: سؤال يقول: جاء في القرآن التنويه بذكر لقمان ووصيته لابنه، فهل هو نبي أم رجل صالح؟
3: الجواب: لقمان رجل صالح، آتاه الله الحكمة، وقص الله علينا بعضا من الحكم التي علمها ابنه، فالمطلوب منا أن نتدبر هذه الوصايا والحكم ونعمل بها، لأن الله ذكرها ونوه بها من باب المدح والثناء على لقمان في السورة التي سميت باسمه، وهذا من أعظم المدح والثناء، وبالله التوفيق.
4: Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal mengisyaratkan tentang Luqman dan juga wasiat beliau kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah dia nabi ataukah orang soleh? Kemudian Syekh menjawab, Luqman adalah orang soleh. Allah Azza wa Jal memberinya hikmah dan juga mengisahkan kepada kita tentang sebagian hikmah yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Dan sebaiknya kita memang mentadaburi wasiat-wasiat dan hikmah ini, juga mengamalkannya, karena Allah menyebutkannya sebagai pujian kepada Luqman dalam surat yang diberi nama dengan namanya, yaitu Luqman. Dan ini merupakan pujian yang besar dari Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
4: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك
5: القافدون على الكتاب والسنة
4: ثبت قلوبنا على دينك
6: ليس الغريب هو الذي فارق الديار وودع الأهل ولكن الغريب هو الذي يجد والناس من حوله يلعبون ويصحو والناس من حوله ينامون ويسلك درب الخير والناس في ضلال
5: fitnah di akhir zaman di mana akan timbulnya berbagai fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin, fitnatu syahawat wa fitnatu syubuhat, fitnah syahwat dan fitnah syubuhat. Maka orang-orang yang tegar komitmen memegang teguh terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagi mereka ganjaran 50 orang siddiqah.
4: Berat ya akhi, ya untuk menjalani jalan yang hak ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang hasan, nanti akan datang suatu zaman orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan memegang bara api. Berat dan panas.
5: Sebab dia adalah dikatakan kaum ghuraba di tengah-tengah manusia.
4: Muqallibal qulub. Sabit qulubana ala dini. Hai yang membolak-balikan hati,
7: kuatkan hati kami ini
4: di atas agamamu ya Allah. Mendapatkan hidayah sulit dan menjaga hidayah lebih sulit. Untuk istiqamah di atas yang hak, di atas ilmu, di atas sunnah Rasul alaihi salatu wasallam.
5: Jika kalian merasa sendiri dalam sebuah kaum, jika Anda merasa sedih karena kalian menyendiri dalam sebuah negara, dalam sebuah kampung, Maka ingat orang-orang yang akan bersama kamu adalah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi. Para nabi, para siddiqin, para suhada, para solehin. Maka dia akan bersabar dan tetap tegar di atas sunnah.
8: Radio Roja
9: للذاكرين والذاكرات
10: إذاعة القرآن الكريم.
0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: وحقيقه التوبه ايها الاخوه المستمعون الرجوع الى الله سبحانه وتعالى بالتزام ما يحب وترك ما يكره فهي رجوع من مكروه الى محبوب فيتتضمن امرين ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العوده اليها واقبال على الطاعه والالتزام بها وعزم على الاستقامة عليها فالتوبة لا بد فيها من الأمرين الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan, dan beriltizam dengan ketaatan tersebut, dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sifat falah, keberuntungan, yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: sunnah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Musa radhiyallahu anhu, an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
5: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
6: Ayatun minal Qur'an.
7: A'udhu billahi minal syaitanir rajim.
8: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
9: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
8: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
9: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
8: أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
9: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
8: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل.
9: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
8: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
9: Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
6: Ayatun minal Qur'an.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, lahul mulku wa lahul

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: كيف يكون العبد موفقا وما أسباب التوفيق؟
3: الجواب يا أخي السائل وفقنا الله وإياك، يكون العبد موفقا إذا اجتهد في طاعة الله واجتهد في اجتناب معاصيه وسأل الله دائما وأبدا بصدق وإخلاص أن يوفقه ويهديه ويشدده، وعمل الأسباب الموجبة لذلك، فإن الله عز وجل قريب من عبده مجيب لسؤاله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالرشاد هو الهداية والتوفيق، ومن أعظم أسباب التوفيق التواضع للحق والصدق في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أودع الله أعظم الأدعية التي يحتاجها المسلم في سورة الفاتحة التي يقرأها في كل ركعة من صلاته سواء كانت فريضة أو نافلة، وهو قوله سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم. فالهداية إلى الصراط هي التوفيق للمسلم في حياته كلها جملة وتفصيلا إلى ما يحبه ويرضاه. فليستحضر كل مسلم ومسلمة عظمة هذا الدعاء في صلاته، وحري بمن كان هذا حاله أن يوفقه الله ويجيب دعاه الذي في هذه السورة العظيمة. وبالله التوفيق.
4: Usaha atau cara untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal. Pertanyaannya, bagaimana cara seorang hamba untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal dan apa sebab-sebab untuk memperolehnya? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau mengatakan, seorang hamba akan dikaruniai taufik oleh Allah Azza wa Jal jika dia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan juga bersungguh-sungguh meninggalkan semua kemaksiatan. Senantiasa meminta kepada Allah ketulusan, keikhlasan di dalam beragama ini agar Allah memberinya taufik. Allah Azza wa Jal memberinya petunjuk dan menuntunnya untuk mengamalkan sebab-sebab tersebut. Karena sungguhnya Allah Azza wa Jal maha dekat dengan semua hambanya. Dan Allah Azza wa Jal berjanji akan mengabulkan permintaannya. Di dalam firman Allah Azza wa Jal, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Rasyad yang dimaksud di dalam ayat ini la'allahum yarsudun adalah hidayah dan taufik. Dan di antara sebab taufik yang paling besar adalah tunduk kepada al-haq, melakukan yang hak, tulus di dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Fatihah sebuah doa yang paling agung, doa yang diperlukan oleh manusia, yang dibaca setiap rakaat dalam salatnya, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Hidayah, jalan yang lurus, yaitu taufik bagi seorang muslim dalam seluruh aspek kehidupannya. Baik dalam urusan yang sifatnya global, ataupun yang terperinci kepada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Setiap muslim dan muslimah hendaknya menghadirkan keagungan doa ini di dalam solatnya, sehingga layak jika Allah Azza wa Jal memberinya taufik dan mengabulkan doanya yang ada dalam surat Al-Fatihah tersebut. Wallahu ta'lam.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Al-Quran. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

0: terima.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullah allati fatara an-nas 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah. Bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah, saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: yudha.
1: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
3: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: Aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: Hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, Janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin a'azzakumullah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah alam semesta yang indah. Pegunungan, pohon-pohon yang hijau dan hamparan dataran yang demikian mengagumkan pandangan mata. Yang ini semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan sungguh untuk direnungkan dan dijadikan sebagai dalil dan bukti akan kebesaran Allah dalam diri orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga dalam dirimu sendiri terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah kamu tidak memperhatikannya, tidak merenungkannya? Coba lihat gunung yang demikian indah, yang demikian sempurna ciptaannya, yang tentu setiap orang yang memiliki akal yang sehat akan mengaguminya. Begitu pula kalau misalnya dia melihat pemandangan lain yang lebih indah, dia akan semakin bertambah kagum. Dan begitulah, semakin dia menilai kesempurnaan satu ciptaan Allah, semakin dia merasakan sempurnanya keindahan tersebut, maka semakin dia merasakan kekaguman dalam dirinya, semakin dia merasakan keindahan tersebut sempurna dalam dirinya, yang dengan ini harusnya dia berdalil, mengambil argumentasi untuk menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat yang menciptakan keindahan alam yang demikian sempurna ini. Dengan ini orang yang beriman akan mengambil dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna kekuasaannya, karena tidak mungkin ini terjadi dan tercipta kecuali dengan kekuasaan, kecuali dengan kekuatan dan keperkasaan. Dialah Al-Aziz yang maha perkasa, dialah Al-Qawiyu yang maha kuat, dialah Al-Matinu yang maha kokoh, dialah Al-Qadir yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dengan keindahan ini yang tidak mungkin tercipta secara kebetulan, orang yang beriman akan mengambil argumentasi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Alim yang maha sempurna ilmunya, Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya. Maka sifat-sifat kesempurnaan ini diyakininya dan ditetapkannya. Inilah cara mengambil faedah dari perenungan terhadap keindahan alam semesta yang kita saksikan dalam kehidupan kita di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada yang lebih penting dari itu. Setelah kita merenungkan keindahan alam semesta yang kita saksikan, baik itu gunung, hamparan padang rumput yang indah, ataupun lautan yang biru dengan ombaknya yang demikian indah, entah itu pemandangan matahari terbit atau matahari terbenam yang menghiasinya, kita akan merasakan kekaguman, rasa suka, dan cinta kepada pemandangan tersebut. Bahkan saya katakan tadi, kalau kita melihat yang lebih indah lagi, akan semakin bertambah rasa suka kita. Tidakkah kita berpikir bahwa zat yang menciptakan semua keindahan ini, dialah yang lebih indah, bahkan dia maha indah. Dialah yang lebih sempurna, bahkan dia maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Tidakkah kita berpikir, kalau kita mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, itu akan menjadikan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kecintaan kita melebihi semua kecintaan kepada makhluk, yang kita mencintai makhluk itu karena keindahannya atau karena kesempurnaan yang kita perkirakan ada padanya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala maha indah. Sifat-sifatnya maha sempurna. Dialah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha indah dan dia menyukai keindahan. Dialah yang berfirman tentang dirinya dalam Al-Quran, walillahil mathalul a'la, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabinya yang paling mengenalnya, yang paling mulia di sisinya, pernah mengucapkan dalam sebuah doanya, la uhsi tsana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, Ya Allah, aku tidak mampu untuk memuji sanjungan dan pujian. Tidak mampu memuji, memberikan pujian dan sanjungan yang pantas bagi dirimu. Karena engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan untuk dirimu sendiri. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang kesempurnaan yang ada pada dirinya. Yang tidak mungkin dilukiskan dan tidak mungkin bisa diungkapkan dengan apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Katakanlah, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat yang mengungkapkan sempurnanya keindahan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh lautan itu akan habis untuk menulisnya sebelum habis diungkapkan keindahan dan kemahasempurnaan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, meskipun kita akan mendatangi tinta yang sepenuh lautan itu pula. Jadi agung, kalau kita mau merenungkan sejenak saja, kita mau mengungkap, mempelajari rahasia kemahaindahan Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Kita pahami dengan benar, tidak menyerupakannya dengan makhluk. Tidak kita menolak nama-nama dan sifat-sifat tersebut hanya karena pertimbangan akal kita. Kita tidak membagaimanakannya dan kita tidak menyelewengkan maknanya. Niscaya kita akan merasakan satu keindahan yang maha indah, yang dengan itu pasti kita akan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang kita anggap indah di dunia ini, atau kita anggap kita kagumi di dunia ini karena keindahannya. Disebabkan karena dialah yang maha indah. Bahkan semua keindahan yang ada di dunia adalah berasal dari ciptaannya, karunianya, dan anugerahnya. Maka bisa kita bayangkan bagaimana keindahan dan sempurnanya kekuasaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan dalam sebuah ucapan beliau, Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, dan kebaikan perbuatan-perbuatannya, maka pasti dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, pelajarilah Al-Quran, renungkanlah, hayatilah makna ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka sungguh ini merupakan cara utama dan pertama untuk bisa meraih kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara inilah kita akan mengenal keindahannya, mengenal kemahasempurnaannya, dan mengenal semua sifat-sifat kemuliaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meraih kedudukan yang mulia cinta kepadanya dan kedudukan-kedudukan yang agung dalam agama yang lainnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanil yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muntayan Mutiara Nasihat. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad, sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu, benar-benar pahala yang besar dan tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya, kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

0: الْمُشْرِكِينَ
1: Maka kelak kamu akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
0: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ
1: Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu.

Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin. Padahal mereka mampu menolongnya. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat jalan. Bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya." Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu?" Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

0: Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya celah mencela. Mereka berkata, aduhai celakalah kita. Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
1: Kedzalikal 'adzab wal 'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun.
0: Seperti itulah azab dunia, dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.

Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan dari sisi Tuhannya. Maka, apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir?

Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya, bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu? Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya, kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendakmu.

Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar.

pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.

Maka serahkanlah, ya Muhammad, kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur,

Ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang? Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib, lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan? Maka, bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah kamu seperti orang Yunus yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa, sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya.

Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang solih.

0: dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat.
1: Radio Roja.
2: Lidzakirina wadzakirat.
3: Idza'atul Qur'anil Karim.
4: Qala Rasul.
5: Sallallahu alaihi wasallam.
6: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
1: Mutiara Salaf.
0: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
7: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.

0: dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
1: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
2: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
1: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
3: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
1: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
4: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.

0: وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
0: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
0: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
1: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, warida nafsih, وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih,
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
1: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.

0: kiamat.
1: Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Adapun kaum Samud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin, lagi amat kencang.

Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari, terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka.

Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkirbalikan karena kesalahan yang besar. Maka masing-masing mereka mendurhakai Rasul Rabb mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.

Sesungguhnya kami, tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera, agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.

0: wahidah.
1: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur,

Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu, 8 orang malaikat menjunjung Arsy-Rabbmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah.

0: dunia.
1: Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam syurga yang tinggi. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini."

0: dunia.
1: Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya, kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku.

Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.

Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini, di sini. Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya, kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya, kecuali orang-orang yang berdosa.

Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.

dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam.

Seandainya dia, Muhammad, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka, sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu.

Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakannya.

0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
2: Apa itu?
3: Musibah agama kita.
4: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Lihat, itu musibah untuk dirinya yang besar.

Sebagian orang melakukan kemaksiatan, sebagian orang melakukan kesyirikan, tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh, rakaat al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
1: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
6: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baik.

0: iman.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Waqfir.

dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.

0: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un.

Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui." Qala

0: ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
1: Sesungguhnya, setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat.

وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا

0: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, wa qad khalaqakum atwara.
0: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqa Allah sab'a samawati tibaqa waja'ala

0: Suraja.
1: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.
0: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja.
1: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar.

0: خَسِرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا.
1: Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: nasara.
1: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka, mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka, selain dari Allah.
0: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
1: Nuh berkata, Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir.

0: Tabara.
1: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Khotal Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kembali kami hadir ke ruang dengar Anda untuk bersama-sama kita ikuti dan simak sesi tausiah untuk edisi pagi yang rutin untuk di setiap Selasa bersama Al-Ustadz Mubarok Bamu'alim LCMHI Hafirullahu Ta'ala dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kami hadirkan tausiah beliau dari bahasan bab qanaah dan iffah yang kami hadirkan untuk di kurang lebih 68 menit ke depan. Semoga memberikan faedah bagi kita yang mengikuti dan menyimak tausiahnya di kesempatan pagi hari ini. Kita langsung saja simak dan ikuti dan kami ucapkan selamat mendengarkan.
4: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan Allah azza wa jalla dalam kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita pada hari ini insyaallah taala yaitu hadis Jabir radhiyallahu anhu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dan dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, inna kunna yaumal khandaq nahfir. Sungguhnya kami dahulu ketika akan terjadi perang Khandaq, perang parit, kami menggali parit. Fa'uridat kudiyatun syadidah, maka ditemukanlah satu batu yang besar, yang sangat keras. Faja'u ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu, maka mereka pun datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berkata, hadhihi kudiyatun aradat atau uridat fil khandaq, hadhihi kudiyatun aradat fil khandaqi, ini ada sebuah batu besar yang muncul atau ada di tengah-tengah parit. Faqala ana nazil, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, aku akan turun. Thumma qam, lalu beliau berdiri. Wa batnuhu ma'subun bihajar, sementara perut beliau terikat oleh batu. Ya, ini karena beliau dalam keadaan lapar. Sallallahu alaihi wasallam. Walabithna thalathata ayyamin la nadhuqu dhawaqan. Dan kami selama 3 hari kami tidak merasakan makan. Jadi makan yang selayaknya. La nadhuqu dhawaqan. Fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mi'wal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil alat, yakni semacam kampak atau cambuk atau cangkul yang keras. Fa daraba. Lalu beliau memukul batu tersebut yang berada di tengah-tengah parit. Fa'ada kathiban ahyal. Maka batu itu pun menjadi hancur, lebur. Au ahyam. Faqultu ya Rasulullah. Maka aku berkata, wahai Rasulullah. Kata Jabir. Maka aku pun berkata, ya Rasulullah, idzan li ilal bait. Wahai Rasulullah, izinkanlah aku untuk pulang ke rumah. Faqultu limraati. Maka aku berkata kepada istriku, ra'aitu bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam syai'an ma fi dhalika sabrun. Aku melihat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang aku tidak sabar melihatnya. Fa'indaki syai'un. Apakah engkau memiliki sesuatu, yakni makanan? Jabir bertanya kepada istri beliau. Faqalat indi sya'irun wa anaq. Kata istri beliau, istri Jabir, aku memiliki sya'ir, yaitu gandum, dan ada seekor anak kambing. Fadzabhtu al-anaq wa tuhantu asy-sya'ir. Maka kata Jabir, aku pun menyembelih binatang itu dan aku menghancurkan gandum tersebut. Hatta ja'alna al-lahma fil burma. Kemudian kami masukkan daging kambing itu ke dalam sebuah bejana, yaitu belanga. Tsumma ji'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal 'ajin qad inkasar. Lalu kemudian aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika campuran itu, yakni campuran daging dan gandum, sudah matang. Wal burmatu bainal afaqi qad kadat tambah. Dan belanga itu berada di atas tungku yang sudah hampir matang. Faqultu tu'aymun li. Lalu aku katakan, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sedikit makanan aku miliki. Faqum anta ya Rasulullah wa rajulun aw rajulan. Maka bangunlah engkau ya Rasulullah bersama 1 atau 2 orang. Jabir radhiyallahu anhu memanggil Nabi alaihi wasallam untuk ke rumah beliau karena ada sedikit makanan yang cukup untuk 2 atau 3 orang. Faqum anta ya Rasulullah wa rajulun aw rajulan. Maka bangunlah engkau wahai Rasulullah seorang atau dan bersama 1 atau 2 orang. Qal kam hu? Fa dzakartu lahu. Kata Nabi sallam bertanya pada Jabir, kira-kira berapa banyak makanan yang ada, yakni di rumahmu? Fa dzakartu lahu, lalu aku sebutkan, yakni disifatkan oleh Jabir tentang makanan yang ada di rumahnya. Faqal katsirun tayyib. Maka kata Nabi alaihi wasallam, itu adalah jumlah yang banyak dan baik. Kullaha la tanzi al-burmata. Katakan pada istrimu, jangan dia turunkan belanga itu dari tungkunya, yakni dari tungku tempat memasak. Wala al-khubza min at-tanur hatta ati. Dan jangan pula dia lepaskan roti itu dari tempat pembakaran roti sehingga aku datang. Faqal qumu. Maka Nabi alaihissalam mengatakan kepada para sahabat beliau, bangkitlah kalian semuanya. Faqamal muhajiruna wal ansar. Maka berdirilah kaum muhajirin dan kaum ansar. Fadakhaltu 'alaiha faqultu. Lalu aku datang menemui istriku dan aku berkata kepadanya, "Waihat, ja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam." Kawat, bahwa Nabi SAW datang, wal muhajirun wal ansar, wa man ma'ahum, dan bersama beliau kaum muhajirin, kaum ansar, dan orang-orang yang ada bersama beliau. Qalat, hal sa'alaka? Maka istri Jabir mengatakan kepada Jabir, apakah beliau menanyakan kepadamu? Qultu na'am, kata aku ya. Qal, lalu kata Nabi SAW, udkhulu wa la tadaghatu, masuklah kalian, yakni ke rumah Jabir, dan jangan kalian berdesak-desakan. Faja'ala yaksirul khubza, lalu kemudian Nabi SAW mulai memotong-motong roti, wa yaj'al alaihi laham, dan memasukkan atau memberikan daging, wa yuhammirul burmah, dan beliau menutup burmah, yaitu beliau menutupi belanga tersebut, wattanur idza akhadha minhu, dan beliau menutupi juga tempat pembakaran roti itu kalau beliau mengambil darinya, wa yuqarribu ila ashabi tsumma yanzi, kemudian beliau memberikan kepada para sahabatnya, kemudian beliau tinggalkan. Falam yazal yaksir wa ya'zif, maka beliau kemudian terus melakukan hal-hal itu, wa ya'zifu hatta syabi'u, wa yagrifu hatta syabi'u, dan beliau terus membagi, yakni membagi belanga, membagi makanan, yakni roti yang dipotong-potongnya, dan daging diletakkan di atasnya. Beliau membagi-bagikan kepada semua sahabat yang ada pada saat itu, hatta syabi'u, sampai semuanya kenyang. Wa baqiya minhu, dan masih ada lebihnya. Faqal, kuli hadha wa ahdi. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam kepada istri Jabir, makanlah yang ada ini, yakni yang ada, dan berikan hadiah kepada yang lainnya. Fa innan nasa asabatuhum majaah, karena orang-orang pada tertimpa lapar atau kelaparan. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini satu riwayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam hadis dalam kisah ini di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, dan beliau juga membawakan riwayat yang lain tetapi tidak jauh dari makna atau riwayat yang ada pada yang sebelumnya. Baik, di dalam kisah ini Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita tentang apa yang terjadi di saat mereka menggali parit. Tatkala akan terjadi perang Khandaq, perang parit, yaitu pada tahun yang ke-5 Hijriah. Maka Nabi alaihissalam ketika mendengar berita bahwa orang-orang Quraisy dan semua kabilah-kabilah Arab mereka bersekutu, yakni untuk memerangi atau untuk memerangi kota Madinah, maka kemudian beliau atas usulan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu untuk menggali parit, yakni menghalangi manusia dari memasuki kota Madinah, Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika penggalian parit itu, para sahabat menemukan sebuah batu yang besar, batu yang keras di tengah-tengah parit, dan mereka tidak mampu untuk menggalinya atau untuk menghancurkannya. Lalu mereka menyampaikan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau dalam keadaan lapar, dalam keadaan mengikat perutnya karena lapar,

waktu Jabir radhiyallahu anhu datang menemui istrinya, atau dia minta izin kepada Nabi alaihissalam untuk pulang ke rumahnya, dan beliau mengizinkan Jabir kembali ke rumahnya. Lalu kemudian Jabir bertanya kepada istrinya, apa ada sesuatu yang kau miliki, yakni berupa makanan? Aku tidak sabar melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kata istri beliau, ada seekor anak kambing dan juga ada gandum. Lalu kemudian disembelihlah kambing itu atau anak kambing tersebut oleh Jabir radhiyallahu an, dan kemudian mereka membuat memasak dan membuat roti. Lalu kemudian Jabir mendatangi Nabi alaihissalam, memberitahukan kepada beliau, memanggil beliau dan bersamanya satu atau dua orang untuk makan di rumahnya. Kemudian Nabi alaihissalam bertanya kepada Jabir tentang keadaan makanannya, apa saja makanan yang ada. Maka Jabir memberitahukan, yaitu seekor anak kambing yang telah disembelih dan juga ada roti. Kata beliau, itu baik, itu banyak. Lalu kemudian beliau memanggil seluruh kaum Ansar dan Muhajirin yang ada bersama beliau. Dalam riwayat yang lain menyebutkan kurang lebih ada 1000 orang ya yang mengerjakan khandak tersebut. Nah, ini suatu mukjizat ya yang Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika beliau datang ke rumah Jabir, kemudian beliau memerintahkan agar belanga tempat dimasaknya daging tersebut jangan sampai diturunkan. Demikian pula api yang membakar atau memanggang roti jangan dipadamkan, biarkan. Kemudian beliau memanggil dan beliau masuk. Kemudian beliau membagi-bagikan makanan itu untuk semuanya mendapatkannya. Dan ini salah satu mukjizat Nabi alaihissalam, yaitu memberikan makan kepada manusia dalam jumlah besar dan makanan yang sedikit. Sama kisahnya dengan Nabiullah Isa alaihissalam yang juga memberikan makan kepada orang banyak. Jadi mujizat-mujizat para nabi yang dahulu pada hakikatnya juga ada pada Nabi alaihi salatu wassalam. Namun ada satu mujizat yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya, yaitu mujizat Al-Qur'anul Karim yang merupakan mujizat khalidah, mujizat yang kekal sampai hari kiamat kelak, yang tidak ada tandingannya, yang tidak pernah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada siapapun dari para nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quranul Karim adalah mujizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada sampai hari ini terjaga dan terpelihara. Adapun mujizat-mujizat yang lainnya telah berlalu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang diambil dari kisah Jabir radhiyallahu anhu ini, yang pertama adalah anjuran untuk kita saling tolong-menolong di dalam melakukan amal-amal kebaikan yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Dan tidak boleh kita tolong-menolong dalam perbuatan yang mungkar, perbuatan yang merupakan permusuhan dan perbuatan dosa. Adapun perbuatan yang merupakan kebaikan, yang saling memberikan manfaat satu dengan yang lainnya, atau memberikan manfaat kepada kaum muslimin, maka ini adalah merupakan perbuatan yang dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh Quran dan diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini sangat jelas dari apa yang kita dengar kisah tentang Rasulullah SAW, bagaimana beliau bekerja sama dengan para sahabat-sahabat yang lainnya dalam menggali parit untuk sebagai perlindungan bagi kaum muslimin agar kota Madinah tidak dimasuki oleh musuh mereka yang akan memerangi mereka, yang akan membinasakan mereka. Maka Nabi SAW mengajak para sahabat radhiyallahu anhum untuk apa? Untuk bekerja sama dalam hal yang bermanfaat bagi semuanya dan bermanfaat bagi kaum muslimin secara khusus. Kemudian kisah ini juga menjelaskan kepada kita tentang kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwa mereka sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat bagaimana Jabir radhiyallahu anhu, salah seorang dari kaum Ansar yang membuktikan bahwa beliau memang benar-benar orang atau salah seorang sahabat Ansar yang betul-betul menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencintai beliau. Mereka bisa membaca keadaan beliau. Contohnya dalam kasus ini, yaitu Jabir melihat bahwa Rasulullah sallallahu dalam keadaan lapar. Ya, maka beliau pun tidak sampai hati melihat keadaan Nabi alaihi salatu wasallam.

Maka beliau kemudian minta izin kepada Nabi SAW untuk kembali ke rumahnya melihat kalau ada makanan yang akan diberikan kepada Rasulullah SAW. Ini bukti tentang kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum kepada Rasulullah SAW. Dan itulah pola hidup para sahabat dahulu. Satu dengan yang lainnya saling mencintai. Karena mereka satu akidah, mereka satu manhaj, mereka saling cinta satu dengan yang lainnya. Mereka menginginkan kebaikan untuk saudara mereka, sebagaimana mereka menginginkan kebaikan untuk diri mereka sendiri. Dan inilah manhaj salaf, inilah akidah salaf, inilah ajaran yang diajarkan oleh Islam, yang dijalankan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW, dan diajarkan dan dijalankan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat kelak. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang kecintaan Nabi alaihissalatu wassalam kepada para sahabat beliau, yang mana beliau tidak hanya mengingat akan dirinya ketika makan dan minum, tetapi beliau pun mengingat pada sahabat-sahabat beliau, sehingga dengan keberkatan tangan beliau dan keberkatan diri beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memperbanyak makanan itu. Dan ini salah satu dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbukti dan menjadi satu bukti akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah nabi dan utusan Allah kepada seluruh umat manusia. Nah, Nabi alaihi wasallam dalam hal ini beliau memberikan makanan kepada seluruhnya, yaitu kepada semua sahabat, dan beliau tidak hanya mementingkan diri beliau atau hanya satu dua orang dari kalangan sahabat beliau sendiri, tidak, tetapi beliau menginginkan juga untuk yang lainnya, ya, karena sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa Nabi alaihissalam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Nabi alaihissalam orang yang paling mencintai para sahabat beliau, ya, dan orang yang paling sempurna imannya. Beliau tidak menghendaki, hanya beliau yang kenyang, sementara sahabat-sahabat yang lainnya yang bekerja keras menggali parit dalam keadaan lapar, tidak. Ya, bahkan beliau menyuruh lebih dari makanan itu dibagikan kepada kaum muslimin. Ya, kepada kaum muslimin yang mereka juga tertimpa musim lapar pada saat tersebut. Kemudian yang juga diambil dari kisah ini bahwa dalam suasana peperangan maka tidak sepatutnya salah seorang dari pasukan yang mengikuti peperangan meninggalkan tempat berperang tanpa meminta izin dari panglima perang atau dari pimpinannya, sebagaimana kita melihat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma, beliau ketika akan kembali ke rumahnya untuk satu kepentingan, beliau meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana beliau adalah sebagai pemimpin pada saat itu, ya, terhadap kaum muslimin yang ada, ya, yang menggali parit. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini sebagaimana telah saya sebutkan tadi, mukjizat Nabi alaihissalam dalam memberikan atau memperbanyak makanan yang beliau berikan kepada sejumlah orang, bahkan disebutkan dalam satu riwayat jumlah mereka ada 1000 orang. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang apa yang disebut dengan al-ithar, bagaimana perasaan seseorang ya dalam mencintai saudaranya, dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya, bahkan dia mendahulukan orang lain daripada dirinya, ya, sebagaimana kita melihat Jabir ketika dia ketika dia pulang ke rumahnya, yaitu untuk memberikan makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita melihat Rasul alaihi wasallam bagaimana beliau ketika membagi-bagikan makanan tersebut, beliau tidak mendahului mereka, tetapi beliau membagikan kepada yang lainnya, kepada semua sahabat, baru beliau terakhir makan dari makanan tersebut. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya memberikan hadiah, ya, terutama di saat-saat manusia dalam keadaan lapar, dalam keadaan sulit, kita diperintahkan untuk
menginfakkan harta, memberikan makanan kepada orang-orang yang memang membutuhkan makanan, apalagi musim yang musim lapar, di saat manusia dalam keadaan kesulitan, maka kita dianjurkan untuk memberikan makanan, baik berupa sedekah ataupun berupa hadiah kepada orang-orang yang membutuhkan makanan tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Abu Talha li Ummi Sulaim, Abu Talha berkata kepada Ummu Sulaim, Ummu Sulaim adalah istri dari Abu Talha radhiyallahu anhuma, qad sami'tu sawta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dha'ifan a'rifu fihi al-ju', kata Abu Talha kepada Ummu Sulaim, pada istri beliau, sungguh aku telah mendengar suara Rasulullah SAW dalam keadaan lemah. Dan aku mengetahui dari situ bahwa beliau dalam keadaan lapar. Fahal indaki min syai, apakah anda memiliki sesuatu? Kata Abu Talha kepada istrinya, apakah kau memiliki sesuatu ini makanan? Ya, faqalat na'am. Kata Ummu Sulaim, ya, ada. Fa'akhrajat aqrasan min sya'ir, maka kemudian beliau mengeluarkan kepingan-kepingan dari gandum, yaitu roti-roti gandum. Thumma akhwadat khimaran laha falaffatil khubza biba'dihi thumma dasat'u tahta thawbi wa raddatni biba'dihi. Kemudian Ummu Salamah mengambil beberapa biji roti, kepingan roti, lalu kemudian beliau menutupi roti itu, ya, satu dengan yang lainnya, dan beliau memasukkan roti itu yang telah dibungkus dengan himarnya, dengan kudungnya, lalu diberikan kepada Anas bin Malik. Kemudian thumma arsalatni ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Anas bin Malik, beliau Ummu Sulaim menyuruh Anas bin Malik radhiyallahu anhu untuk membawa roti itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa dhahabtu bihi fa wajadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan bil masjid. Lalu kemudian aku pergi membawa roti itu. Fa wajadtu, namun kemudian aku jumpai bahwa Rasulullah sallallahu sedang duduk di masjid. Wa ma'ahu an-nas, dan di situ ada sejumlah orang yang lainnya, yakni bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqumtu alaihim, maka aku bangun. Faqala li rasul, maka aku berdiri, yani, dan dilihat oleh mereka. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallam berkata kepada aku, yaitu kepada Anas bin Malik, arsalaka Abu Talha? Faqultu na'am. Apakah engkau diutus oleh Abu Talha? Kata Anas, ya. Faqala at-ta'am, faqala at-ta'am, faqultu na'am, yani apa ada makanan? Faqultu, aku katakan iya. Faqala Rasulullah sallam qumu, maka Rasulullah kemudian bangunlah beliau dan mengatakan kepada para sahabat yang bersama beliau, ayo bangunlah kalian. Fantalaqu wa antalaqtu baina aydihim hatta ji'tu Abu Talha fa akhbartuhu, maka mereka pun pergi. Fantalaqu, mereka pun semua bangkit dari tempat duduk mereka bersama Nabi SAW dan mereka pergi. Aku pun demikian, aku pun bertolak, baina aydihim, dan aku berada di depan mereka. Hatta jitu Abu Talha, sampai aku datang menemui Abu Talha. Fa akhbartuhu, lalu aku beritahukan kepada Abu Talha. Faqala Abu Talha, ya Ummu Sulaim, maka Abu Talha berkata, wahai Ummu Sulaim, qad jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi wa laisa indana ma nut'imuhum. Maka kata Abu Talha kepada Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membawa sejumlah orang, padahal kita tidak memiliki makanan, yakni untuk memberikan mereka, ya, untuk memberikan, mencukupi semuanya mereka itu. Faqalat Allah wa rasuluhu a'lam, maka dengan mantap Ummu Sulaim berkata atau menjawab apa yang dikatakan oleh suaminya Abu Talha, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Fantolaku Abu Talha hatta laqiya Rasulullah.
sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah atau bangkitlah Abu Talha sehingga dia kemudian menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu hatta daqala, maka Rasulullah kemudian datang ya bersama Abu Talha hatta daqala, sampai mereka masuk ke rumah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, halumma ma indaki ya Umma Sulaim, yani datangkan, bawalah apa yang ada padamu wahai Ummu Sulaim, yani makanan. Fa'atat bidzalikal khubz, maka Ummu Sulaim kemudian membawa roti. Fa'amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fafutta, kemudian Rasulullah memerintahkan agar roti itu dibuat kepingan-kepingan atau dipotong-potong. Wa usirat alaihi Ummu Sulaim fa'ukatan fa'adamathu, lalu kemudian Ummu Sulaim membuat yani roti itu dan menjadi dan membuat lauk menjadi lauk bersama roti tersebut. Thumma qala fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyaallah an yaqul, kemudian Rasulullah sallam berkata yani apa yang Allah kehendaki beliau mengucapkannya. Thumma qala, lalu kata beliau alaihi salatu wassalam, i'dhan li asharatin, kata beliau yani kepada Abu Talha atau kepada Anas bin Malik, i'dhan li asharah, izinkan 10 orang untuk masuk. Fa'adina lahum, maka mereka pun yani 10 orang itu kemudian masuk. Fa'akanu hatta syabi'u, mereka makan sampai mereka kenyang. Thumma kharaju, kemudian mereka keluar. Thumma qala i'dhan li asharatin, lalu kemudian kata Nabi alaihissalam, izinkan lagi untuk 10 orang masuk. Fa'adina lahum, maka masuk lagi 10 orang. Fa'akalu hatta syabi'u, mereka makan dari makanan itu ya, kemudian sampai mereka kenyang. Thumma kharaju, kemudian mereka keluar. Thumma qala i'dhan li asharatin, lalu kata beliau lagi alaihissalatu wassalam, izinkan 10 orang lagi. Fa'adina lahum hatta akala al-qawmu kulluhum wa syabi'u, sampai mereka makan dan semua yang hadir itu makan sampai kenyang. Wal qawmu sab'una rajulan aw thamanun, dan jumlah mereka kalau tidak 70, 80 orang. Semua yang makan sampai kenyang dari apa yang disiapkan oleh Ummu Sulaim, roti dan lauk yang ada di rumah beliau. Di rumah Abu Talha. Wa bi riwayatin fama zala yadkhulu ashratun wa yakhruju ashratun hatta lam yabqa minhum ahadun illa dakhal. Dalam satu riwayat yang lain kata Anas bin Malik, fama zala yadkhul ashratun, maka terus saja 10 orang masuk bergantian. Ya, 10 masuk 10 keluar, 10 masuk 10 keluar, sehingga tidak ada seorang pun di antara mereka, melainkan mereka masuk semuanya. Fa akala hatta syabi', dia makan sampai kenyang. Thumma hayya'aha fa idza mithlaha hina akalu minha, kemudian ternyata tidak berkurang sedikit pun dari apa yang disiapkan tersebut oleh Ummu Sulaim. Ya, setelah semuanya makan, maka makanan yang ada tetap seperti semula. Ya, tetap seperti semula. Wa fi riwayatin, dalam suatu riwayat yang lain, fa akalu ashratan, mereka pun makan dalam jumlah 10 orang. Hatta fa'ala dhalika bi 80 rajulan, mereka lakukan hal itu sampai jumlah mereka 80 orang. Thumma akala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da dhalika ahlul bait, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dari makanan itu dan semua keluarga yang ada di rumah itu makan. Wa taraku su'ran, dan mereka masih menyisahkan lebih dari kelebihan dari makanan tersebut. Wa fi riwayatin an Anas qala, dalam satu riwayat dari Anas bin Malik beliau berkata, jitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, pernah aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Fa wajadtu jalisan ma ashabi, maka aku jumpai beliau duduk bersama para sahabat beliau. Wa qad asaba batnuhu bi isabah, dan beliau telah mengganjalkan sesuatu pada perutnya. Faqultu li ba'di ashabihi, maka aku bertanya kepada sebagian sahabat beliau, lima asaba Rasulullah SAW batnah, mengapa Rasulullah SAW mengganjal perutnya? Faqalu minal ju', maka kata mereka, karena beliau dalam keadaan lapar. Fadhahabtu ila Abi Talha, maka kata Anas bin Malik, aku pun datang menemui Abu Talha.
yani ayah tirinya, wa huwa zauj Ummi Sulaim binti Milhan, dan Abu Talha adalah suami dari Ummu Sulaim, Ummu Anas, ya ibu Anas, ya suami dari ibu, dari ibunya Anas bin Malik, yaitu Ummu Sulaim binti Milhan. Faqultu ya abata, maka aku berkata, wahai ayahku, qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabatnahu bi isabatin, sungguh aku telah melihat, aku telah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengganjal perutnya dan sesuatu. Fasaltu ba'd ashabihi, lalu aku bertanya kepada sebagian sahabat beliau, faqalu minal ju', kata mereka disebabkan karena lapar. Fadakhala Abu Talha ala ummi faqal, maka Abu Talha menemui ibuku yaitu Ummu Sulaim, lalu berkata, hal min syai, apakah engkau mempunyai makanan? Qalat na'am, indi kisarun min khubzin wa tamarat. Maka kata Ummu Sulaim, ya, aku memiliki sejumlah roti dan sejumlah kurma. Fa in ja'ana Rasulullah SAW wahdahu asba'nahu. Kalau seandainya Rasulullah SAW datang sendirian, maka kita akan menjadikan beliau, yang mencukupi beliau untuk mengenyangkan beliau. Wa in ja'a khurmahu qalla anhum, namun kalau beliau datang dengan sejumlah orang, maka akan sedikit makanan ini. Wa dzakara tamamal hadis, kemudian disebutkan kisah hadis ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, dalam kisah ini ya, hadis Anas bin Malik tidak jauh berbeda dengan hadis Jabir, dalam arti yaitu ketika Allah memberikan mukjizat kepada Nabi alaihissalam, yaitu memberikan makan kepada banyak orang, walaupun makanannya hanya sedikit. Dan kejadian ini berulang-ulang, tidak hanya satu kali, tapi berulang-ulang. Salah satunya adalah pada waktu saat, pada saat perang Khandaq, sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kemudian ini juga dalam hadis Anas bin Malik, yang menunjukkan bahwa secara pasti ya, tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memperbanyak makanan, dan keberkatan makanan itu berkat doa beliau alaihi salatu wassalam. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, di antaranya adalah bahwa kita boleh mengambil sesuatu kesimpulan ya, dengan sesuatu yang tampak, dari fenomena, dari gejala, dari isyarat ya, atau tanda-tanda tertentu, boleh kita boleh mengambil suatu kesimpulan. Contohnya dalam hadis ini, Abu Talha mendengar Rasulullah SAW ketika berbicara, suaranya lemah. Kata beliau, aku mengetahui bahwa beliau ini, bahwa Rasulullah SAW dalam keadaan lapar. Itu dilihat dari suara beliau. Ya. Kemudian yang kedua, Anas bin Malik, dalam riwayat yang lain, beliau melihat Rasulullah SAW mengganjalkan sesuatu di perutnya. Ya, ini pun menunjukkan sesuatu. Maka beliau bertanya, ada apa sebenarnya dengan Nabi SAW? Ya, tapi dari melihat ada suatu pertanda, maka ini dibolehkan. Ya, boleh kita mengambil suatu kesimpulan atau melakukan suatu tindakan hanya karena melihat sesuatu yang merupakan isyarat yang jelas. Ya, isyarat yang jelas. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, dibolehkannya memanggil orang atau mengundang orang untuk makan meskipun orang-orang itu ada di masjid atau makanan itu dibawa di masjid. Demikian pula menjawab panggilan orang yang mengajak makan ketika di masjid, ini pun termasuk hal yang dibolehkan. Jadi kalau makan ada makanan, selama kita menjaga kebersihan masjid, tidak mengotori masjid, maka makan di masjid ini sesuatu yang dibolehkan. Ya, bukan hal yang dilarang. Kemudian juga dibolehkan mengundang makan seseorang walaupun tidak ada walimah. Ya, jadi kadang-kadang ada pengertian bahwa mengundang makan orang lain itu kalau ada walimah. Tapi pada hakikatnya tidak demikian. Ya, mengundang seorang makan di rumah kita atau dua orang atau tiga orang tidak mesti harus pada saat adanya walimah. Tetapi dalam kondisi tertentu, dalam keadaan tertentu, kita menghormati orang yang datang, atau ada tamu yang datang dari luar kota, ya, kemudian mereka, misalnya kita mengetahui mereka ada di kota kita,
kita mengundang mereka makan, misalnya ini hal yang terpuji, hal yang dibolehkan dalam, bahkan dianjurkan dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan sifat karam, sifat mulia, sifat menghargai orang lain, menghormati orang lain, dan memuliakan tamu yang datang. Kemudian juga dibolehkannya mengundang atau memanggil orang yang lebih, walaupun makanan kelihatannya tidak banyak, tapi diperkirakan yang jumlah tertentu, makanan ini akan mencukupi. Maka itu dibolehkan. Karena memang makanan itu, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, ya, tu'amul itsnin, tu'amul wahid yakfil itsnin, bahwa makanan yang satu bisa untuk dua orang, makanan yang dua bisa untuk tiga orang, makanan yang tiga bisa untuk empat orang, dan seterusnya. Ya, karena dengan demikian akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tatkala seorang yang diundang untuk makan, kalau dia mengetahui, orang yang diundang ini mengetahui, jika dia membawa satu orang atau dua orang, maka orang ini ridho, yakni tuan rumah yang mengundang akan ridho padanya, maka itu dibolehkan. Maka itu dibolehkan. Dan alangkah baiknya diberitahukan kepada yang mengundang bahwa saya membawa dua tamu atau tiga, ya atau tiga teman atau empat, sehingga orang yang mengundang pun mengetahuinya. Ya, tapi kalaupun tidak memberitahukan dan orang yang mengundang pasti ridho atas perbuatan orang yang diundang ketika dia membawa orang lain, maka ini pun tidak mengapa. Ya, maka ini pun tidak mengapa. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kecerdasan, ya, dan daya tanggap yang sangat besar yang dimiliki oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha, dan beliau adalah wanita yang mulia, ya, beliau suami dari Abu Talha, dan kisah beliau yang masyhur di tengah kaum muslimin tidak dapat dilupakan. Bahwa ketika beliau diminati oleh Abu Talha untuk menikahinya, sedangkan ketika itu Abu Talha dalam keadaan musyrik, belum memeluk Islam, maka Ummu Sulaim mengatakan kepada Abu Talha bahwa aku tidak akan menikahi seorang musyrik, dan apabila engkau ingin menikahi aku, masuklah engkau ke dalam Islam, dan itulah mas kawinnya. Suatu hal yang mulia. Mas kawin yang termahal adalah mas kawin Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Wanita yang cerdas, wanita yang sangat dewasa, wanita yang begitu memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Ummu Sulaim beliau ketika dikatakan oleh Abu Talha bahwa Rasulullah sallam datang dengan membawa sejumlah orang sementara kita tidak mempunyai makanan yang cukup untuk memberi mereka makan, yakni sejumlah orang tersebut, maka Ummu Sulaim radhiyallahu anha dengan spontan mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ya. Ini menunjukkan, yakni bagaimana beliau, ya, tanggapnya beliau, cerdasnya beliau, imannya beliau kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang perhatian para sahabat radhiyallahu anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cintanya mereka kepada beliau, perhatian mereka kepada beliau, demikian pula beliau sangat memperhatikan mereka. Ya, maka sebetulnya apabila kita mencermati sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau dan ahlul bait beliau, mereka adalah satu kesatuan. Ya. Satu kesatuan yang saling mencintai satu dengan yang lainnya. Tidak kemudian dipisahkan oleh Syiah Rafidhah. Ini ada Ahlul Bait, ini ada lagi ini. Sahabat seakan-akan dua komunitas yang berbeda. Padahal mereka semua adalah satu kesatuan. Mereka saling mencintai satu dengan yang lainnya. Ya. Kemudian dibuat oleh mereka Syiah Rafidhah. Seakan-akan ada kesan terpecahnya mereka para sahabat dengan Ahlul Bait. Dan seterusnya. Ya. Padahal kita melihat bagaimana kehidupan mereka para sahabat.